0: Di Telegram ada Abdul yang request lagunya Somber, My Body Isn't Ready. Kalau sarapan terbaik versiku adalah kopi dan nasi kuning lauk lengkap.
1: Mantap ini.
0: Iya, karena dia dulu pernah tinggal di Bali sih. Jadi kayak sarapannya kayak kita-kita.
1: Emang sekarang bukan di Bali?
0: Tidak, dia. Kamu di mana, Dul? Jember. Di Mojokerto. Apa ini?
1: Tapi Jawa Timur.
0: Genteng. Iya dia.
1: Iya.
0: Iya, Trawulan. Kayak Majapahit.
1: Ya.
0: Tapi karena lebih sering mager keluar buat beli, jadinya sehari-hari cukup segelas kopi dan roti saja.
1: Wow. Gitu.
0: Dia
1: emang
0: cukup
1: kenyang.
0: Tapi aku ini loh, aku salut banget sama orang-orang yang sudah dewasa gitu ya, tapi bisa minum kopi tanpa
1: gula.
0: Tanpa ini, kalau tanpa gula aku suka. Tanpa makan dulu gitu loh. Dengan kondisi lambung yang masih sangat bersahabat dengan
1: hati-hati
0: kopi.
1: Hati-hati yang punya asam lambung biasanya Jember, oi.
0: Oh, Jember kan dia.
1: Deket dong sama Lumejeng.
0: Iya, bener. Lumejeng gue di rumah aja. Kan dulu istilah mejeng itu kan kayak istilah zaman dulu yang kamu jalan-jalan sama teman, ya kan? Yang,
1: mejeng ya.
0: Iya kan, mejeng istilahnya.
1: Mejeng.
0: Lu mejeng.
1: Ih, zaman kapan banget itu istilahnya, Kak?
0: 80-an.
1: Tuir banget.
0: Ember, kamu siap sama kakek-kakek. Kamu mikir. Oh, dia di Jember.
1: Oh, Jember.
0: Selamat pagi, Jember. Apa kabar dengan keluarga dan sahabat Anda yang ada di Jember sana?
1: Maksudnya penyiar sana kayak gitu loh, Kak.
0: Iya, kalau sana? Oh, gitu?
1: Iya, kalo yang aku dengar
0: ya. Iya, pas kamu pulang kampung ya kan, pull camp gitu. Oh, begitu? Selamat datang di.
1: Gak ada yang kayak kita nih.
0: Oh, gitu.
1: Kayak kita terlalu ini kayak ya.
0: Terlalu casual gitu ya. Kita terlalu
1: hebrawor
0: kayaknya ya kan.
1: Terlalu hebring muncrat amean.
0: Jadi, selamat pagi Lumajang. Yeah. Apa kabar Lumajang hari ini?
1: Asik.
0: Kondisi trafik di perempatan Lumajang, Jawa Timur pagi hari ini sangat padat. Enggak ada ya. Oh, lancar
1: aja. Kecuali rombongan haji.
0: Oh, benar. Kalau udah rombongan haji udah macet banget semua. Soalnya semua keluarga itu kayak ikut nganter kan, Sel?
1: Yuyur, satu yang berangkat.
0: Iya.
1: Tiga bus. Jujur ini relay doang lagi.
0: Iya benar ya. Satu yang berangkat anggota keluarga, yang nganter tiga bus.
1: Tiga bus, jujur Kak, ya Allah.
0: Tapi emang mungkin istimewa banget ya kan.
1: Iya.
0: Ada Mary Okta, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Indra juga selamat pagi. Yuh. Rian Putra juga selamat pagi, sudah menyapa kita ya. Yang sudah ikutan di WA masih ada kayaknya
1: masih
0: deh.
1: Masih ada.
0: Siapa yang
1: belum dibaca? Jarniki ini udah.
0: Belum dibaca kayaknya. Mbak Jarniki.
1: Oh, tadi yang request lagu Westlife, Deng. Udah itu aja.
0: Ada Mbak Yuni nih, Mbak Yuni. Selamat pagi, Mbak Yun. Aku sudah setahunan sarapannya telur 2 biji sama rebusan.
1: Keren.
0: Iya, aku iri banget sama Mbak Yuni deh. Itu aku banget. Waktu badanku masih ideal ya kan.
1: Sekarang.
0: Iya, sekarang brot-brot gembrot. Aku kadang jagung, ubi, talas ganti-ganti. Kalau punya stok tambahan daun selada dan mayonnaise.
1: Wow.
0: Astungkare kenyang pakai banget, Kak. Tapi bener loh, aku makan jagung, ubi, talas atau ubi gitu ya. Itu udah kenyang banget karena itu kan karbo
1: iya,
0: juga
1: karbo.
0: Kan. Itu karbo juga. Itu tinggal tambah sayuran apa kek gitu.
1: Cuma memang karena kita gak terbiasa jadi kurang mantep aja, Kak.
0: Iya sih, karena aku sudah terbiasa ngawur kan. Jadi tiap hari siaran. Jadi apa aku pindah siaran sore aja kali ya.
1: Mungkin
0: enggak, aku siaran sore aja gimana ya. Suatu
1: nebel. Balik sama Kak Betty dong.
0: Kembali ya Betty pagi.
1: Jadinya Betty Adi.
0: Iya bener. Atau siapalah, terserah aku sore ya. Pokoknya intinya, oke, aku sore Bet, tolong ya. Apa gitu aja kali ya. Aku lebih sehat kayaknya aku.
1: Cus lah,
0: biar
1: coba
0: bangunnya waktu bangunnya cukup ya kan. Terus bisa bikin rebusan. Bikin telur, ngerebus telur juga. Kembali ke kehidupan sehat. Aku harus berhenti siaran pagi kayaknya ini. Gitu ya sahabat Bunda FM, menurut Anda gimana nih?
1: Subuh-subuh kesini, siaran pagi ya kan?
0: Mana sempet. Makanannya nasi jinggo. Nasi terus.
1: Paling harus weekend aja yang gak jinggo.
0: Iya ya, gak bisa aku, makanya harus lepas dari siaran pagi kayaknya ini.
1: Iya, aduh.
0: Iya kan, gimana nih kalau aku lepas saja siaran pagi lah.
1: Kayaknya, coba tanyakan aja ke Bu Pidi kita ya.
0: Iya bener, Bet, kamu pindah pagi aja deh. Aku yang sore. Ada Novelia, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kata Eriki, gara-gara kalian nih aku langsung nyari lontong sayur pagi-pagi. Anda di Lombok ya, gampang mencari kayak gini-ginian.
1: Oh, di Lombok ya.
0: Iya, dia di Lombok sekarang. Wow, makanya
1: enak
0: banyak
1: banget loh.
0: Banyak sahabat Pune FM yang dengerin kita di luar kota, Sel. Jadi kalau ketika streaming kita meninggal, ikutlah suara kita juga ikut tidak terdengar ya.
1: Salam ya. Enak banget loh kayaknya nih lontongnya.
0: Kan ini juga lontong sayur yang ada dalam pikiranku loh.
1: Iya ampun enak banget nih. Tapi kalau misalnya aku biasanya pakai lontong sayur itu harus banget pakai mimian gitu loh, Kak.
0: Ih, enggak sih aku.
1: Ih, enak banget.
0: Kayak aneh.
1: Karena kakak belum nyoba,
0: sumpah. Ya, itu ada lontong sayur asal Jawa itu pakai mie ya?
1: Bukan mie yang direbus gitu, Kak. Mie apa? Tau kan yang biasanya ditipat itu kan kita pakai mie yang ciki-ciki gitu loh.
0: Oh, mie. Oh, mie maksud kamu
1: gitu,
0: udah
1: itu mie remes gitu
0: loh. Ornamennya saja. Kamu tambahin mie remes yang
1: mie remes itu ya, yang jajan itu.
0: Bukan orang dari jualan itu yang udah ada satu menunya ada itunya. Tapi kamu tambahin sendiri
1: iya,
0: kan?
1: Iya, tambahin sendiri. Itu enak.
0: Oh, ya enak sih buat crunchy-crunchy-nya
1: iya,
0: kan.
1: Best,
0: tapi kerupuk-kerupuk kayak gini, kerupuk kecil-kecil itu juga cukup menurut aku.
1: Iya sih.
0: Ini adalah pikiranku ini memang.
1: Yuklah habis ini beli
0: jualan kita pagi-pagi. Ada Mbak Desma.
1: Halo Mbak Desma.
0: Come over BTS dong. Hari ini banyak yang nikah,
1: wow.
0: Pantesan rame jalanan.
1: Wow. Iya sih. Yang mau kondangan hati-hati di jalan. Iya,
0: Mbak Desma aja dapat undangan 4 tempat.
1: Wow, gimana cara membaginya tuh Mbak Desma?
0: Membagi uangnya Mbak
1: satu
0: 4 juta dia keluar loh.
1: Wow.
0: 1
1: wow.
0: juta, 1 juta, 1 juta kan?
1: Iya, mantap.
0: Kalau kondangan begitu kan? 1 juta kalau minimal.
1: Kalau misalnya kayak gitu, kemarin pas aku nikah harusnya ngundang Abi ya. Biar dapat itu 1 amplop 1 juta.
0: Iya kan? Emang begitu.
1: Buru-buru,
0: bukan di Bali begitu ya, 1 juta minimal ya.
1: Aku nikah kemarin bahkan ada yang amplopnya itu kosong zaman sekarang, kakak. Oh my god.
0: Tapi kalau kamu nikah gitu kamu mengharapkan amplop-amplop itu enggak sih, Sel? Sebetulnya, Sel?
1: Jujur enggak sih?
0: Enggak kan mestinya ya? Mestinya sih kan kalau kita bikin ini kan memang ini syukurannya kita ya kan.
1: Iya, ibaratnya syukuran itu. Walimah lah kalau kita bilang.
0: Walimah itu apa sih?
1: Walimah.
0: Walimah kita... marohmah marah itu. Bukan.
1: Walimah itu ya kayak syukuran gitu.
0: Syukuran gitu ya.
1: Bersyukurlah kita.
0: Bersyukur kepada
1: menikah gitu.
0: Allah. Mulai muncul. Aslinya muncul nih ya kan. Tapi benar kan ya, mungkin dalam kondisi yang dia lagi enggak ada apa-apa kali, Sel.
1: Iya.
0: Tapi banyak yang kosong kayak gitu.
1: Enggak sih, cuman satu aja maksudku tuh kayak gitu-gitu memang selalu ada.
0: Iya, iya, iya.
1: Di setiap kotak amal,
0: kondangan.
1: Kotak kondangan itu pasti ada. Di mbakku juga ada.
0: Gitu ya. Tapi by the way, kalau kan kamu pernah udah pernah bikin event atau acara mengundang orang gitu.
1: Yes.
0: Biasanya isi uang dalam kondangan itu, amplop kondangan itu rata-rata berapa sih, Sel?
1: Paling banyak itu
0: kalau rata-rata aja, hampir semua itu segitu gitu.
1: Rata-rata 100-an 150.
0: 100 atau 150
1: ya.
0: Rata-rata
1: ya,
0: itu
1: rata-rata.
0: Yang standarnya gitu.
1: Ya,
0: yang pas kamu buka banyak banget yang 100.
1: Iya, banyak.
0: 100.
1: Banyak.
0: Atau 150.
1: 100 sampai 150 itu yang paling banyak.
0: Paling banyak ya.
1: Oh. Cuman yang agak jarang itu 300-an.
0: Oh, wow.
1: Yang paling jarang
0: ya, kan?
1: 1 juta itu jarang banget.
0: Jarang
1: paling
0: 1-2
1: orang.
0: Langsung transfer kan? Kalau aku sama adikku transfer aja dah
1: iya
0: gitu.
1: Iya lagi, Kak, lebih simpel.
0: Buat tambah-tambah aja kan gitu kan.
1: Dia... Makanya di undangan sekarang kan ada nomor rekening tuh.
0: Heeh.
1: Itu kontroversial juga loh. Nomor rekening di undangan tuh.
0: Iya, kalau menurut kamu mendingan pakai masuk ke rekening atau amplopan?
1: Rekening aja lah biar gampang.
0: Dibilang kontroversial, ternyata rekening aja lah biar gampang.
1: Biar gampang sebenarnya, cuma ada
0: masuk
1: orang
0: ke kamu sendiri kan.
1: Iya, makanya.
0: Daripada nanti kalau udah kayak gitu-gitu yang buka banyak orang.
1: Makanya.
0: Kalau Mbak Desma ini sarapan terbaik versi saya adalah bubur Bali dan kopi itu tubruk tanpa gula.
1: Asik.
0: Yes.
1: Ih, kok betah sih minum kopi tanpa gula tuh enggak pahit ya?
0: Enak banget.
1: Oh my god, aku pernah minum espresso. Kopi espresso ya?
0: Tuh. Kopi espresso kan espressonya doang.
1: Yang pokoknya itu, pahit banget.
0: Ya iya memang. Yang itu hanya untuk yang lambung-lambung terpilih ya. Lambung-lambung yang disayang Tuhan.
1: Aduh.
0: Kalau aku udah enggak bisa, Sel. Pernah sekali aku langsung naik sampai tenggorokan.
1: Ngeri ya. Enggak
0: bisa aja. Kalau aku aja ngopi ya, kalau misalnya kopi itu kan ada standar espressonya 2 berapa miligram gitu kan. 2 shot atau 1 shot aku bilang.
1: Iya.
0: Tolong dijadiin 1 shot aja kopinya.
1: gitu.
0: Apalagi kalau misalnya aku belum makan gitu sih.
1: Pasti nanti menimbulkan masalah.
0: Betul sekali. Mbak Nina lagunya Wanna Be disiapin Mbak Nina sayangku.
1: Asik.
0: Nanti kita siapin. Semangat untuk ya untuk hari ini. Baru lepas dari macet Tabanan Mengwi kena macet lagi di Bangsal.
1: Wow.
0: Iya Mbak, macet memang.
1: Selamat menikmati menani. Bersabar ya.
0: Terus
1: ada Kak Cynthia, aku sarapan telur rebus.
0: Wah.
1: Sama overnight oatmeal. Udah kenyang banget itu pakai sarapan.
0: Kamu udah pernah ketemu Cynthia?
1: Belum pernah.
0: Ih.
1: Kenapa?
0: Kamu harus lihat bodinya. Lihat dong fotonya. Kecantikannya ya kan
1: sangat paripurna.
0: Ih, suaminya bodybuilder. Gimana enggak masakannya, makanannya
1: pantes.
0: Sehat semua. Kalau enggak dia diangkat sebagai barbel sama suaminya.
1: Ngeri banget.
0: Iya kan?
1: Takut.
0: Tuh. Makanya sarapannya kayak gini.
1: Ya ampun, ini yang biasa kalau bodybuilder tuh.
0: Mm-mm.
1: Itu yang biasanya rekomendasiin kayak makanan yang harus dimakan, terus exercise yang harus dilakuin,
0: iya,
1: gitu gak sih?
0: Iya dong.
1: Oh my God.
0: Luar biasa kan?
1: Jadi kayak personal trainer gitu kah?
0: Ih, tentu saja. Tiap malam ya kan personal trainer. Tiap malam, tiap pagi, atau tiap siang, tiap hari.
1: Aduh.
0: Tiap detik dia harus olahraga.
1: Olahraganya beda-beda style.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya lah, pasti Siti. Kurang ajar. Ditambahin lagi bukan disapu. Jangan Niki. Tadi kalau tiap hari saya nasi merah, saya hijau, sama telur, tahu, tempe rebus, plus sambal lalapan. Mantap. Kurang ajar banget temanku. Bukannya disapu, malah ditambah.
1: Lo kan emang bener kan,
0: iya,
1: olahraga itu kan banyak macam-macam modelnya.
0: Bener, gayanya kan macam-macam, iya. Ya kan.
1: Kita kepikirannya kemana?
0: Ada siapa lagi nih?
1: Tadi Kak Janika udah ya,
0: udah.
1: Ada Bunda Nigatsu nih. Sarapan sehat menurut saya seperti ini, kentang rebus, sayur brokoli, wortel, stik ayam, dan satu gorengan.
0: Ih, luar biasa banget gambarnya.
1: Satu gorengan, ingat.
0: Iya, no.
1: Ada satu gorengan.
0: Ada satu gorengan. Gorengan itu enak sekali.
1: Ini agak jomplang gitu ya, tiba-tiba gorengan.
0: Tapi gak apa-apa, mungkin ada yang satu kurang sehat, sisanya sehat banget.
1: Bertanya nih, Bunda Nigatsu, apa nih?
0: Uh-uh.
1: Oh iya, boleh bertanya acara di Sudamala Sanur hari Sabtu,
0: nah.
1: 22, itu ada biayanya kak?
0: Ayo yang bisa menjawab di Sudamala di tanggal 22 itu apakah ada biayanya? Datangnya Bu Dania, cus, saya di MKG belum dibalas katanya.
1: Iya.
0: Coba nanti kita tanyakan ya.
1: Okay.
0: Kita forward dulu. Putu Oki, beda style banget.
1: Jangan salfok dong.
0: Dokter Teguh, selamat pagi.
1: Pagi dok.
0: Kalau sarapan terbaik menurut Dokter Teguh itu sarapan bubur Bali.
1: Enak. Kayaknya aku belum pernah sih makan bubur Bali.
0: Kamu cepet banget ngomong, enak.
1: Kayaknya.
0: Aku belum
1: soalnya
0: pernah.
1: Soalnya perbuburan itu menurut aku enak semua.
0: Segala bubur ya kan. Bubur Manado loh enak banget, Sel. Iya.
1: Oh,
0: itu banyak sayur-sayuran aku pernah sih. Pernah. Cuman ya bubur itu yang menjadi masalah buat aku. Apa ini?
1: Ganti aja nasi, Kak.
0: Iya, benar. Sarapan terbaik menurut Anda, sahabat Dunia FM ya. Ditunggu kalau misalnya ada yang mau ikutan, silakan ditunggu.

0: times, good times. Hi ladies,
1: you,
0: para wanita Indonesia,
1: Asik.
0: Anda juga bisa good times di sini, bisa menikmati hari Anda ya kan,
1: yes,
0: di Sudamala Resort Sanur, karena mereka dengan bangga mempersembahkan Sudamala Dialogues, sebuah perjalanan untuk mengenali kekuatan diri dan merangkul setiap peluang yang ada.
1: Ih, keren banget loh ini acaranya, udah gitu mengusung tema Women's Empowerment and Inner Strength Through Different Disciplines. Sudamala Resort Sanur itu bakal menghadirkan 6 wanita inspiratif dari berbagai bidang nih, Sobat Pengin FM. Mulai dari teknologi, psikologi maksudnya, kesehatan dan medis, seni, tari, ya sampai kecantikan.
0: Nah, bakal hadir Made Prabanika Rahayu Darmeswari, SPSI, MPSI, psikolog, Dr. Nimade Ayu Wulandari, SPM, Dr. Nimade Ayu Trisna Dewi Suyasa, SPM, Niwayan Sutaryani atau Niwai, seniman dan praktisi art therapy, Cokorda Istri Rati Iryani, maestro tari Bali, serta Widianti Hidayah dari Oriflame, dan dipandu oleh Winda Juanita sebagai moderator.
1: Keren-keren banget kan, pokoknya guest speakernya. Terus di sana nanti rangkaian acara akan semakin istimewa dengan pemeriksaan mata oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara, analisa kesehatan kulit, sesi parfum mixing, fashion showcase, terus juga serta Sudamala pop-up market. Nah, saksikan juga semua keseruan ini pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 di Sudamala Resort Sanur.
0: Ini keren banget loh, ya kan? Makanya jangan lupa datang satu FM Sudamala Dialogues 2026, didukung oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Bros Ina Hospital, Sergio Christoph Lab Ground Diamond, Oriflame X Widianti Hidayat Community, serta Radio Penguin FM.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Duh, panik.
6: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
5: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
6: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan

0: kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

dia Karol G resmi merilis album studio ke-6nya berjudul No Me Arrepiento de Sentir Tanto pada 7 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G juga membagikan single ketiga Still yang merupakan kolaborasi pertamanya bersama Bruno Mars. Lebih spesial lagi, lagu ballad ini menampilkan Karol G bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Sebelum perilisan album, Karol G mengungkap bahwa dirinya selalu terbuka untuk menciptakan musik dalam bahasa lain selama prosesnya tersalami. Menurutnya, Still hadir secara organik dan menjadi proyek yang sangat spesial. Dia bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bruno Mars karena telah membawa sentuhan magis pada lagu ini. Kehadiran Still juga menandai eksplorasi baru Karol G yang selama ini dikenal lewat musik Latin pop dan juga reggaeton.

0: One Hit Wonder ya, satu nevel lu terkenal banget lagu ini loh. Kalau kamu masih bayi kayaknya.
1: Aku nggak tahu ya Yuyur.
0: Iya kan? Ini lagu tahun 2000 sih, Sel.
1: 2000. Kamu masih 2 tahun kakak.
0: Iya kan? Masih bayi.
1: Masih imut.
0: Merah kayak kamu ya kan?
1: Nggak dong, udah bisa jalan, udah bisa ngomong.
0: Oh, seusia anakmu sekarang
1: iya,
0: ya?
1: Iya betul.
0: Iya loh, ini lagu tuh dulu pernah terkenal banget, abis itu hilang.
1: Lagu siapa sih ini?
0: Namanya Plus One.
1: Oh, Plus One.
0: Ya, judulnya Last Flight Out ya. Mm-mm. Ini lagu yang di zamanku dulu, zamanku remaja dulu. Remaja yang udah cukup dewasa ya.
1: Sekarang bukan remaja lagi.
0: Tue lah. Sekarang aku sudah sangat tuwirda
1: ya,
0: banget.
1: Udah mendekati renta bukan?
0: Iya, itu benar. Itu benar. Sudah mendekati renta ya kan?
1: Usia
0: renta, renta yang sangat renta. Dokter Teguh selamat pagi.
1: Iya.
0: Dia ada berita kehilangan nih sahabat Uni FM, siapa iya tahu Anda menemukan ya. Dokter Teguh kehilangan Wiwi kelinci imut lucu.
1: Oke.
0: Wiwi kelinci yang dia hilang. Kalau Wowo apa?
1: Stop. Kau mencuri hatiku.
0: Asik. Yang hilang itu kelinci satu FM.
1: Hilangnya di mana?
0: Namanya Wiwi. Namanya Wiwi ya. Kelinci imut lucu. Bagi yang menemukan hubungi saya dan ada imbalan menarik ya.
1: Wow.
0: Ciri-cirinya apa dok? Dan hilang di mana? Lupa aku nanya.
1: Iya.
0: Ciri-cirinya itu adalah kelincinya warna putih, mata merah, delima bening.
1: Bening.
0: Warna putih, mata merah. Kalau itu
1: si mata
0: ketemu
1: merah
0: malam-malam agak takut ya.
1: Ternyata kelinci.
0: Kelinci. Itu hilangnya di sekitar mana, dokter?
1: Iya,
0: dokter Teguh, tolong dilengkapin dong. Hilang di sekitar mana? Terus ciri-cirinya udah warna putih, mata merah, delima bening. Namanya Wiwi.
1: Sampai
0: dia coba panggil Wiwi.
1: Wiwi.
0: Kelinci imut lucu ya. Kelinci ya ini yang hilang ya.
1: Kelinci melucu.
0: Iya, seputar Tukumar Barat, guys.
1: Tuh guys.
0: Baik. Kalau Anda di sekitar Tukumar Barat menemukan kelinci berwarna putih, mata merah, delima bening, tolong dihubungi. Langsung mereka dihubungi ke mana, dok? Ke kantor atau bagaimana nih? Dihubunginya kemana nih, sahabat Bunda FM, kalau misalnya menemukan
1: mungkin bisa hubungin kita
0: ini
1: aja, Kak.
0: Oh gitu ya, hubungin kita aja boleh ya.
1: Terus nanti kita forward ke dokter Teguh.
0: Iya benar. Tapi kayak terlalu jauh gak sih kita di sini ya kan?
1: Siapa tahu.
0: Atau kan di Tukumar Barat kan, jangan-jangan di kantornya dokter Teguh lagi.
1: Kantornya di Tukumar Barat.
0: Di Tukumar Barat, ya
1: wow
0: kan. Gitu sih. Boleh hubungi saya,
1: katanya
0: dokter Teguh ya. Kemana? Dokter Teguh gak semua orang tahu nomor Anda, dok.
1: Dokter Teguh,
0: iya kan?
1: Apa? Iya. Di sini ada nomornya sih.
0: Iya sih. Tapi kan belum ada hal
1: iya
0: apapun. Bisa di on air kan nomornya, dok?
1: Jangan deh, jangan dulu. Atau mungkin ada Instagram, dokter.
0: Iya, Instagrammu
1: Instagram
0: apa,
1: aja,
0: dok? Boleh ya. Tapi biasanya sih kalau kayak gini-gini di on air kan nomornya, karena kan perlu nomor dong.
1: Iya sih.
0: Iya dong.
1: Iya,
0: kalau Anda menemukan kelinci warna putih, matanya
1: merah
0: delima bening dan hilang di seputar Tuku Umar Barat, sahabat Bun FM.
1: Boleh hubungi.
0: Boleh. Lewat kita juga boleh.
1: Ya.
0: Tapi biasanya memang banyak yang lewat kita sih. Banyak yang lewat radionya kan begitu. Kalau Anda kehilangan sesuatu juga sahabat Bun FM, dompet atau apa, boleh chat kita aja. Ya,
1: yes.
0: Nanti kita coba on air kan, siapa tahu ada dari sahabat Bunga FM yang
1: menemukan.
0: Juga menemukan ya. Kan siapa tahu daripada nanti susah soalnya ngurus surat-surat susah
1: bener.
0: Setengah mati.
1: Benar
0: ya
1: banget.
0: Kan? Ketika kita sudah kehilangan dompet gitu misalnya, sudah ada pilihan mau duit hilang atau surat-surat hilang, duitnya aja deh.
1: Iya.
0: Surat-surat
1: aja ribet dan lama dan pastinya juga butuh biaya nggak sih?
0: Bener sekali, itu bener sekali ya kan? Boleh ya, nggak apa-apa kalau misalnya mau diumumkan nanti kita kita umumkan kalau Anda misalnya kehilangan dompet atau apapun saat Uni FM, siapa tuh ada yang menemukan ya kan?
1: Kalau misalnya ini ada yang bilang kalau
0: Mbak Putu bilang iya. Kehilangan rasa sayang, ya ampun. Coba kamu lapor ke dokter cinta, ya kan? Dokter cinta.
1: Ya Allah, itu lagu zaman kapan ya, Kak?
0: Kamu belum lahir ya?
1: Enggak, udah.
0: Kamu
1: itu selalu kunyanyikan juga.
0: Wow. Anak bayi menyanyikan lagu itu ya?
1: Kalau saya SD.
0: Oh, sudah SD. Dokter cinta. kehilangan rasa sayang ya ke yang disayangi aja. Tanyakan ke yang disayangi, kenapa kamu kehilangan rasa sayang itu kepada aku? Apakah aku sudah, apakah dia sudah merasa sayang dengan orang lain?
1: Ya, sedih.
0: Jangan-jangan. Boleh-boleh ya, kalau misalnya Anda ada yang kehilangan apa, mau chat kita, nanti kita bantu untuk mempublikasikannya ya.
1: Betul.
0: Boleh-boleh banget. Satu FM, sambil kita lihat tuh ada berita apa di pagi hari ini. Hot Headlines. Dari Detik Bali, Southern FM, ternyata ini kalau kita lihat dari perkembangan gempa di NTT. Dari Basarnas terus memperbarui data korban gempa magnitudo 7,7 di Mbai Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Timur. Hingga hari Selasa kemarin, tercatat 70 orang tewas. Kemudian 230 korban lainnya luka berat dan 308 orang luka ringan. Kepala Kantor SAR Maumere Faturahman merinci korban tewas di Nagekeo sebanyak 8 orang, Kabupaten Ngada 2 orang, dan Manggarai Timur 25 orang. Manggarai Barat ada 2 orang, Manggarai 27 orang, dan Ende ada 2 orang. Sementara itu dilanjutkannya tentang data BMKG dari kompas.com, di mana BMKG aktivitas gempa bumi susulan masih terus terjadi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Arif Tiastama, mengatakan bahwa BMKG mencatat sebanyak 2.768 gempa bumi susulan terjadi hingga pada hari Rabu ini pukul 5 pagi waktu setempat. Luar biasa, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul. Lanjut.
1: Baiklah, kalau di sini kita beralih dulu ya, Sobat Pingin FM. Ini ada gugatan untuk Sony Music dari Ardito Pramono yang klaim rugi 5,7 miliar. Jadi kubu Ardito Pramono itu mengklaim rugi miliaran rupiah gara-gara pengelolaan royalti karya musisi tersebut oleh pihak Sony Music Entertainment Indonesia.
0: Oh, jadi ini ada satu gugat-menggugat tampaknya ya kan?
1: Iya, benar. Aditya Ramadan SHMH selaku kuasa hukum Ardito mengatakan bahwa kerugian tersebut dialami semenjak dugaan One Prestasi terjadi pada 2023. Itu dikutip dari CNN Indonesia. Kemudian ini ada dua turis asing juga yang overstay di Bali nih, Sobat Pingin FM. Jadi dua orang warga negara asing berinisial KAH dan juga NF diserahkan kepada rumah detensi imigrasi Denpasar karena melanggar batas waktu izin tinggal yang diberikan. NF merupakan WNA asal Norwegia, sebelumnya viral karena enggan membayar jasa perawatan di sebuah salon kecantikan.
0: Oh, yang viral itu.
1: Yes, bener banget. Okay. Di kawasan Canggu, Kuta Utara nih Kak. Dan menurut Teguh, NS beralasan tidak puas terhadap hasil perawatan alisnya. Kasus ini kemudian dimediasi kepolisian.
0: Oh, baiklah, ternyata ketahuan bahwa dia sudah overstay gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Baiklah. Jadi CNN Indonesia satu nih, di mana Garda Indonesia, Asosiasi Pengemudi Ojek Online, merespon positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait potensi lonjakan pendapatan pengemudi. Kebijakan baru yang dirancang pemerintah diharapkan mampu meningkatkan penghasilan ojol hingga 2-3 kali lipat. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus kemarin. Dia menjelaskan bahwa porsi pendapatan pengemudi yang semula hanya sekitar 80% akan dinaikkan sel menjadi 92%. Wow. Melalui kebijakan baru. Sementara bagian untuk aplikator dibatasi maksimal 8%. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menilai pernyataan Prabowo sebagai sinyal kuat bahwa kebijakan pemerintah mulai dirasakan langsung dampaknya terhadap perekonomian para pengemudi transportasi online.
1: Wow.
0: Luar biasa sekali. Ikut happy sih dengernya
1: ya. Karena nanti makin banyak pendapatannya.
0: Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, Sahabat Pune FM.

0: to the past. Back to the past.
1: Awalnya enggan menjadi penyanyi solo. Lagu ini mengubah karir Gwen Stefani. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika menggarap single pertama Gwen Stefani sebagai penyanyi solo, Linda Perry sebagai produser merasa Gwen masih enggan dan belum siap berkarir tanpa No Doubt. Bahkan dia sampai meminta Gwen pulang dulu saja dan kembali esok harinya. Muncul pertanyaan dalam benak Linda Perry, apa yang sebenarnya Gwen tunggu? Dan tiba-tiba terciptalah beat dan melodi yang energik dan menghentak dan sebuah lagu berjudul What You Waiting For yang mengubah karir Gwen Stefani selamanya. I'm Wibi Nugrayur, Music Director.

0: Bingung FM your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Katon Bagaskara, Satu FM. Cinta putih. Cukup bagiku.
1: Konser dong kita, Kak.
0: Iya dong. Katanya kan cukup bagiku hadirmu. Kadang-kadang dalam hidup itu pasti enggak cukup begitu-begitu aja.
1: Iya, harus ada sesuatu yang ger gitu.
0: Iya, wow, ger banget.
1: Ger banget.
0: Yang wow gitu.
1: Wow banget.
0: Yang wow, yang wah kan. Karena kan memang kadang-kadang memang sih sering kali kalau kita punya orang tua zaman dulu itu kadang hidup yang cukup gitu. Cukup.
1: Iya.
0: Apa nih, Bu? Cukup punya rumah besar, cukup punya mobil 10.
1: Pokoknya enggak yang apa ya, sesuatu hal yang berlebihan lah pokoknya.
0: Iya, dulu, begitu ya. Tapi zaman kan berubah.
1: Berubah. Sekarang pengennya yang lebih-lebih kalau bisa.
0: Bener banget, apalagi kalau kita ngomongin tentang masalah pendidikan.
1: Iya, bener.
0: Iya kan? Apalagi sekarang nih Satu FM kalau misalnya Anda sudah menempuh S1, sudah selesai nih.
1: Iya.
0: Udah kerja yang memang sudah keahliannya di bidangnya atau bahkan sekarang kalau di sini tuh ya, saya sudah lulus SMA atau S1, ada yang belum
1: gitu ya?
0: Ya, belum selesai. Ke luar negeri.
1: Iya, benar.
0: Kerja di kapal.
1: Iya,
0: banyak banget kayaknya.
1: Iya, banyak banget kalau di Bali tuh kayak gampang gitu ya.
0: Iya.
1: Iya loh.
0: Iya kan, apalagi kalau misalnya memang sudah dilengkapi dengan pendidikan yang cukup atau pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bukankah itu akan memberikan manfaat yang lebih jauh lagi?
1: Pastinya benefit-benefit yang lebih-lebih lah ya.
0: Nah, itu dia. Enggak tertarik Anda untuk ngambil S2, sahabat Bun FM?
1: Jujur saya sih tertarik ya.
0: Nah, ini dia. Ada satu orang yang sudah tertarik untuk
1: kayak menarik
0: S2.
1: Banget gitu ya.
0: Kan, Sel? Ya, apalagi memang kalau sekarang ini semacam kayak kependidikan ya. Sekarang itu kayak pendidikan seumur hidup, you know?
1: Iya, benar.
0: Dengan beberapa perubahan yang begitu terjadi, yang begitu masif zaman
1: Never
0: sekarang.
1: Never stop learning ya, Kak ya?
0: Betul. Lifelong journey, lifelong learning, gitu. Makanya pagi hari ini, sahabat Dunia FM, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa banget loh. Saya deg-degan banget nih pagi hari ini.
1: Sebenarnya saya deg-degan di sini. Depan seorang ibu rektor loh.
0: Ya kan?
1: Dari
0: program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai Satu FM. Pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Profesor Dr. Niputu Tirka Widanti MM/MHum, Rektor Universitas Ngurah Rai. Selamat pagi.
1: Selamat pagi,
0: Ibu.
2: Selamat pagi. Swibi, Mbak.
0: Gimana suaranya, Sel?
1: Sangat ini berbeda dengan kita ya, kayak lemah lembut sekali.
0: Betul sekali.
1: Kalau kita aduh ya, benar.
0: Jaga image
1: Di
0: depan
1: image.
0: Ibu Rektor ya.
1: Bener.
0: Kemudian juga ada Dr. Nyoman Diah Utari Dr. Nyoman Diah Utari Dewi, APAR MAP, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Wibi, Mbak Yuli.
1: Wah.
2: Selly, maafkan.
1: Gak apa-apa.
0: Selina Grace, ya kan?
1: Karena biasanya memang Kak Ade Yulia.
0: Benar sekali. Selamat pagi, Ibu Rektor, Ibu Direktur. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
2: Pagi ini cerah banget ya. Soalnya ketemu dengan Mbak dan Mas ini luar biasa, cetar pagi. Bisa ikut jadi ini, semangat.
0: Semangat, aduh happy deh ya kan. Kalau Ibu Direktur gimana kabarnya, Bu?
3: Baik, selalu baik ya. Kita tetap semangat pagi pokoknya.
0: Ya semangat pagi maupun siang maupun malam ya kan. Tapi
1: selalu on fire.
0: Bener, tapi kalau kita ngomongin tentang pendidikan ya Bu, kita ngomongin tentang lifelong learning. Bener juga tadi kita ngomong bahwa kebanyakan dari teman-teman kita ini banyak yang udah lulus SMA, S1, bahkan ada yang belum selesai, udah ke kapal aja deh, ke luar negeri aja deh kerjanya, ya kan? Dan ya dibekali dengan pendidikan yang cukup lah, SMA atau S1. Nah, kita ngomongin tentang seseorang kan sudah lulus kuliah nih, banyak yang kayak udah selesai S1, udahlah, gak usah lanjut, terus udah dapat pekerjaan juga, ya kan? Nah, padahal kan sekarang kita sering dengar istilah lifelong learning. Nah, sekarang mengapa melanjutkan pendidikan selanjutnya itu menurut Ibu Rektor penting, sepenting apa sih?
2: Iya, terima kasih Mas Wibi ya.
0: Lifelong learning.
2: Ya. Pembelajaran sepanjang hayat.
0: Iya, betul.
2: Pendidikan sepanjang masa. Ini sebetulnya bukan hal yang baru. Ini sudah ada zaman dulu, bahkan sebelum saya lahir begitu ya. Kalau khususnya di Bali ada yang namanya dengaden anak bisa, dengaden awak bisa, itu bahasa Bali, ungkapan bahasa Bali. Karena masih banyak yang perlu dipelajari, banyak hal yang kita perlu pelajari. Begitu juga datang satu ada sampah atau debu, sebentar lagi ada debu lain lagi. Jadi ini harus dibersihkan. Setiap saat kita harus membersihkan. Setiap saat kita harus recharge ilmu kita. Ya mungkin apa yang Mas Wibi, Mbak saya pelajari 10, 20, 30 tahun yang lalu tidak connect atau tidak sesuai dengan saat ini. Ya itu sebabnya harus belajar lagi. Ya harus belajar dan belajar karena harus menyesuaikan dengan situasi kekinian. Nah, ini yang disebutkan dengan lifelong learning begitu.
0: Belajar sepanjang hayat. Ini sebetulnya berarti konsep ini sudah ada dari zaman dulu.
2: Ya.
0: Oh, tapi kenapa sekarang banyak nih kita ngelihat dari kenyataan teman-teman kita ya, di mana sudah S1 sudah cukup lah, ya kan? SMA sudah cukup lah, udah bisa ke kapal, udah ke luar negeri gitu. Tapi kalau menurut Ibu Rektor itu apakah memang seperti itu cukup di zaman sekarang?
2: Kalau zaman dulu ya, 50 tahun yang lalu, zaman ayah ibu saya, SMP barangkali sudah cukup ya.
0: Oh iya,
2: masih ingat nggak?
0: Betul.
2: Atau lulusan SR, sekolah rakyat, sekolah SD sudah cukup untuk bisa menjadi seorang perawat di rumah sakit. Nah, karena kebutuhan pada saat itu, karena permasalahan pada saat itu berbeda dengan saat ini.
0: Wah, betul.
2: Ya, kemudian berikutnya di level pada zaman saya, S1 sudah cukup. Iya, S1 sudah cukup dan saya sudah boleh mengajar, bahkan dosen-dosen saya zaman waktu saya kuliah S1 sudah oke itu. Ya, tapi sekarang sudah berubah, sudah berbeda. Banyak hal yang mewajibkan, mengharuskan, persyaratannya itu harus minimal S2.
0: Oke.
2: Ya, seperti misalnya kepala sekolah itu minimal harus S2.
0: Oh wow.
2: Saat ini untuk dosen ya, pengajar di perguruan tinggi memang minimal harus S2. Namun nantinya ini harus bertambah lagi. 5 tahun lagi sudah ada ketentuan minimal harus doktor. Nah, jadi ini juga mengikuti konsep-konsep tatua kita terdahulu. Jadi lifelong learning. Sebelum kita sampai ke liang kubur, liang lahat, itu tidak berhenti belajar. Jadi belajar mungkin tidak harus bisa di mana saja.
0: Oh, betul ya. Berarti zaman berubah, standar juga ikut berubah.
2: Standar berubah ya.
0: Dan itu tidak berhenti ya. Bahkan nanti 5 tahun kemudian harus dokter ya.
2: Harus minimal dokter.
0: Wow, bagaimana sahabat Tuna FM? Sudah siapkah Anda?
1: Semakin challenging kayaknya ya.
0: Iya, benar. Kan zaman juga semakin menantang kan zaman sekarang. Terus juga kalau dari posisi Ibu sebagai rektor nih ya kan, perubahan apa yang paling terasa dalam perguruan tinggi saat ini, Bu?
2: Iya, perguruan tinggi saat ini mungkin ya lebih ramah ya. Lebih ramah ketimbang sebelumnya.
0: Okay. Dalam arti apa nih?
2: Dalam arti luas sekali ya, karena pembelajaran bisa di mana saja.
0: Okay, betul.
2: Ya, seperti ini di radio saya datang pagi ini nih bisa, mungkin mahasiswa juga mendengarkan semuanya ya. Jadi bisa di mana saja, kapan saja.
0: Betul.
2: Ya, ini sistem pembelajaran kapan saja. Kemudian tidak mesti harus mahasiswanya datang ke gedung, ke kampus, ya, dan juga perguruan tingginya harus menyiapkan gedung yang tinggi, yang mewah, yang megah. Ya, kalau punya begitu. Tapi tidak emas, tidak merupakan suatu kewajiban. Ya, karena ada sistem-sistem tertentu yang sekarang mengubah fenomena untuk berubah. Jadi perguruan tinggi itu berubah. Di samping pelayanannya juga tidak boleh ada mahasiswa yang stres, begitu ya. Jadi dosennya juga sebagai pelayan tanda kutip dari mahasiswa.
0: Seneng banget ya kayaknya kuliah di sini ya di Universitas Ngelarang.
4: Ayo dong ya.
0: Dari rektornya aja ya kan punya pandangan seperti ini loh. Anda nggak akan stres kuliah di sini.
1: Iya. Karena fleksibel banget ya Ibu ya.
2: Fleksibel banget dan juga ini ada perjanjian ya namanya kontrak antara dosen dengan mahasiswa. Itu jadi di awal perkuliahan kan ada satu semester misalnya. Jadi dosen ini memberikan kontrak begini nih sistemnya, kapan harus bertemu ya secara offline, kapan harus online, kapan harus blended seperti itu. Ya mungkin kapan harus belajar di kafe barangkali ya.
0: Atau di mana saja. Itu yang membuktikan bahwa sekarang perguruan tinggi udah ramah banget.
2: Ramah banget. Kalau zamannya Mas Bibi gimana?
0: Offline aja Bu.
1: Bener sih. Tapi berarti kalau sekarang itu hybrid ya Bu?
2: Hybrid ya.
1: Berarti sangat fleksibel dan mungkin ini juga bisa merubah kayak mungkin karakter mahasiswanya.
2: Karakter mahasiswanya itu, karena aturan dari Kemendikti Saintek ini juga sudah mendukung untuk policy atau kebijakan ke arah sana.
0: Luar biasa sekali sahabat Moon FM. Jadi bagaimana yang sekarang masih ragu-ragu ya kan? Lanjut nggak nih?
1: Mending lanjut sih kalau kata saya.
0: Sally lanjut Sel.
1: Insya Allah ya. Tunggu dulu ini.
0: Tapi kalau kita ke Ibu Direktur sekarang pagi ini ya. Nah kalau perubahan itu kita tarik lebih dekat kepada mahasiswa nih Bu ya. Seperti apa sih karakter mahasiswa pasca sarjana nih yang Ibu temui saat ini?
1: Betul.
0: Kayak apa Bu karakternya?
3: Kalau yang sekarang sebetulnya sudah blended ya, karena sekarang sudah lintas generasi. Jadi saya sudah 6 tahun jadi direktur pasca sarjana di Universitas Ngurah Rai. Pertama itu memang yang dari baby boomers ya. Baby boomers campur sama X, Y. Nah karakter kalau di kampus kami S2-nya itu kebanyakan yang sudah bekerja, profesional, pejabat. Nah itu rata-rata. Kita juga berusaha untuk menerima fresh graduate. Nah seiringnya waktu 3 tahun belakangan itu sudah mulai Gen Z masuk.
0: Oh Gen Z masuk nih.
3: Iya jadi sudah fresh graduate lah. Dari S1 dia langsung melanjutkan S2. Nah ini challenge ya buat kami pengelola dan juga buat saya personal sebagai dosen karena saya mengajar juga. Jadi kita harus bisa memang benar-benar fleksibel ya. Jadi memadukan antara cross generation ini yang paling penting, bagaimana membuat mereka nyaman untuk belajar. Karena kalau untuk S2 sendiri, kalau di dalam taksonomi Bloom, nah itu memang mereka lebih banyak menganalisis. Kita nggak ada yang mendikte lagi. Jadi kita biarkan mereka bicara. Karena kalau misalnya mereka profesinya ya sudah di luar itu sudah bagus, terus mereka juga pejabat, tidak mungkin kita, mereka lebih profesional, lebih tahu. Yang kita sebagai dosen tidak bisa terlalu memaksakan kehendak kita paling bisa, kita paling pintar, enggak. Jadi kita juga belajar beradaptasi bagaimana mereka mempelajari situasi sekarang saat ini seperti yang tadi Bu Rektor bilang. Jadi saya setiap hari scrolling sosial media itu bukan untuk apa, mempelajari sifat Gen Z dan kekinian. Karena kita itu belajar dari sana juga. Kita bukan yang sekedar untuk apa namanya FOMO atau apa enggak. Tapi itu dari sanalah. Mungkin kalau bisa dilihat ya iklan-iklan sekarang itu kan mengikuti semua yang ada di sosmed. Jadi semua perguruan tinggi kalau bisa dilihat seperti itu, baik negeri maupun swasta.
0: Jadi ada dua pertanyaan tambahan nih jadinya dari pernyataan Bu Direktur nih. Yang pertama itu adalah berarti sekarang banyak anak-anak fresh graduate yang langsung punya minat langsung melanjutkan ke S2 dibandingin dulu ya Bu ya?
3: Iya ada. Nah yang pertama mereka ada motivasi tinggi ya untuk nanti naik jabatan. Ya kan, untuk naik jabatan. Yang kedua itu mereka wawasannya sudah cukup luas. Jadi mereka mengerti akan pentingnya higher education, pentingnya melanjutkan jenjang strata ke S2 ataupun S3, dan ada juga yang mau berkarir jadi dosen, tidak hanya di vokasi saja. Nah itu depends ya on the person. Jadi itu suatu pilihan. Jadi saya mau tambahin juga, kalau adik-adik itu memang saya mulai dari S1 ya, tamat SMA, saya mau menambahkan. Jadi kami juga ada S1-nya, S2, dan sebentar lagi ada S3-nya. Nah, yang adik-adik SMA, jika memang ingin short course, mau bekerja langsung, kita tahu in this economy ya.
0: Yes, benar banget Bu.
3: Agak susah ya. Jadi kita enggak bisa
0: lulus kerja kan gitu.
3: Iya, nah, silakan itu pilihan ya. Tapi nanti at the end kembali lagi ke higher education, karena itu sangat penting, apalagi kalau mereka mau berkarir di luar negeri ya. Itu penting banget memegang ijazah S1. Nah itu mereka tidak realize itu. Itu yang harus kita tanamkan kesadaran itu kepada anak-anak. Dan kebetulan di S1 kami itu banyak yang sudah bekerja. Kami membuka sekolah sore. Jadi kuliah sore itu ada. Itu kesempatan mereka pagi bisa belajar, sore bisa kuliah. Dan sekarang ada programnya Bu ya, namanya program untuk RPL. Yang RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Nah itu bisa, kalau mereka sudah punya CV bagus, sudah pernah bekerja, mereka bisa 2 tahun saja, dan itu memang program resmi dari pemerintah.
0: Apalagi sesuai dengan bidang pekerjaan mereka sekarang ya kan.
3: Dan jadi harus seperti itu.
0: Jadi kalau kita ngelihat bahwa ternyata memang sudah banyak yang mulai realize bahwa pendidikan lebih tinggi itu penting kan gitu. Nah tantangan

0: Di sana mereka bisa memilih. Jadi kita tidak memaksakan juga untuk mereka supaya bisa datang offline, apalagi mereka banyak yang bekerja ya.
1: Yes, okay. Yes.
0: Nah, itu menghadapi tantangan sekarang seperti itu, kita memberikan mereka pilihan dan kita punya pilihan. Kita bisa kelas sore. Nah, itu sama aja sebetulnya kan, at the end mereka dapat ijazah dan mereka bisa sambil bekerja, bisa sambil belajar.
1: Betul.
0: Tapi kita juga ada kelas pagi untuk yang fresh graduate, terutama di S1. Nah, kalau S2 sendiri kita bisa fleksibel. Kita setiap semester itu, setiap semester membuka pendaftaran baru. Jadi satu tahun ada dua kali penerimaan mahasiswa.
1: Nah, itu itulah enaknya kalau Anda melanjutkan kuliah di Universitas Ngurah Rai, sahabat Bun FM. Tapi fleksibel loh. Gimana?
0: Mbak Sally tertarik ya? Ini sepertinya sudah mau saya mau ini September ini dibuka loh. Waduh. Mungkin Mbak Sally mau daftar sama Mas Dwi.
2: Dan boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya saya dari jurusan komunikasi, mau lintas jurusan yang berbeda gitu, apakah bisa kalau misalnya di Universitas Ngurah Rai ini?
0: Bisa banget, itu pun dari apa, dari memang dari peraturan pemerintah ya, itu tidak masalah kalau tidak linear ya. Jadi kalau Mbak Sally memang dari komunikasi, kita ada di S2 ini ada Magister Administrasi Publik, itu sudah unggul, Magister Hukum, dan juga ada Magister Manajemen Inovasi. Nah, itu bisa masuk kemana saja. Banyak kok mahasiswa kami yang di Magister Hukum itu dari bukan dari hukum juga. Mereka ada dari teknik, ada dari ekonomi. Kalau mereka mau mempelajari hukum, why not? Itu untuk misalnya mereka tuh profesinya ya, yang memang mengharuskan mereka harus belajar tentang hukum. Jadi mereka ngambil S2-nya hukum. Kadang ada yang sudah mengambil S2 hukum yang dari beda beda
3: jurusan,
0: prodi. Nah, mereka nantinya begitu tamat S2 balik lagi mereka ngambil program RPL yang cuma 2 tahun karena mereka sudah bekerja ya.
1: Yes.
0: Kalau mengambil program RPL 2 tahun ini mereka bisa jadi lawyer. Karena kalau untuk jadi lawyer mereka harus menyelesaikan S1-nya di hukum. Jadi seperti itu, tergantung Mbak Sally mau meneruskan profesinya di mana nanti, seperti itu.
1: Seru kan, Sam?
2: Seru banget lagi.
1: Jangan, serunya kita ngobrol pagi hari ini tentang melanjutkan pendidikan, satu lifelong learning di mana setiap zaman berubah, standar juga berubah. Kita semua harus siap, sedia. Dan tadi seru ada Bu Direktur sempat cerita tentang bahwa kita sekolah selesai terus lanjut bekerja. In the end, at the end itu adalah gelar juga penting ternyata. Nanti kita akan lanjutkan obrolan ini. Kayaknya ada satu pertanyaan seru yang akan kita bahas pagi hari ini. Satu yang bahwa ternyata Anda yang sekarang sudah bekerja misalnya di luar negeri dengan ijazah Anda SMA atau S1 gitu misalnya, sudah senang punya uang bekerja, ternyata gelar tambahan itu juga penting banget Satun FM,
2: penting.
1: Dimana itu akan membuat Anda lebih tinggi lagi, ya kan? Nanti kita akan bahas habis ini Satun FM, jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan obrolan kita pagi hari ini.

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Street Boys, sahabat Bunda FM dengan Shape of My Heart. Bagaimana nih, sudah mulai hilang keraguan Anda untuk melanjutkan ke pendidikan pasca sarjana?
1: Mulai mantapkah kayak saya?
0: Mulai mantap ya, apalagi pertanyaan kamu dijawab dengan loud and clear loh.
1: Iya, selama ini aku ragu loh, apakah bisa gak sih lintas gitu? Iya kan, apalagi aku pengennya tuh manajemen gitu. Ternyata kata Bu Direktur bisa banget di Universitas Ngurah Rai ini.
0: Wah, melanjutkan bisnis sepertinya melanjutkan gurita bisnis keluarga.
1: Karena merasa buta ini. Kalau misalnya komunikasi udah
0: paham lah ya kan.
1: Basicnya tinggal manajemennya ini.
0: Iya benar. Gitu. Jangan sampai lewat sih.
1: Benar. Ya kan? Nah, buat sahabat Pingin FM yang kayak Sally juga nih, siapa tahu. Kan sudah terjawab nih. Cus aja langsung daftar di sini.
0: Iya, dan kalau misalnya Anda pertanyaan, pagi ini lagi dengerin kita ngobrol sama Ibu Rektor, Ibu Direktur.
1: Yes.
0: Itu kalau misalnya Anda ada pertanyaan tentang keraguan melanjutkan ke S2 misalnya. Aku masih lanjut gak sih? Iya kan? Apa cukup S1 aja nih? Atau Anda memang sudah punya keinginan sekarang? Udah mulai berkobar nih keinginan. Ada pertanyaan, boleh ngobrol sama, tanya aja ke kita ya kan? Di chat kita ya.
1: Iya, di 0811-393-494 ya.
0: Yes, benar banget. Kita juga lagi serunya ngobrol nih sama Ibu Rektor dan juga Ibu Direktur Pasca Sarjana dari Universitas Ngurah Rai, sahabat Tuna FM. Tadi kan kita muncul satu pertanyaan di mana at the end itu adalah gelar itu penting. Ibu Direktur, kenapa seperti itu?
2: Sebetulnya bukan gelar ya, tapi lebih ke pemahaman terus mengenai analisis juga ya. Karena kita lebih kalau di dunia akademik itu namanya dasain sama dasolen. Jadi antara kenyataan sama teori. Itu kalau kita misalnya bisa tahu, kita membahas, kalau di S2 lebih banyak membahas teori, kalau di S1 pengenalan saja. Nah, kalau kita bisa mengaplikasikan teori yang ada itu dengan kenyataan yang ada di lapangan, itu pola pikirnya bisa berubah. Jadi pemahaman kita juga bisa berubah, melihat dunia juga berbeda. Jadi tidak kita bisa lihat ya bedanya. Kalau misalnya Mas Wibi, Mas Sally ngobrol sama, tapi tidak bermaksud merendahkan, tapi itu hanya untuk menambah wawasan juga, selain juga untuk edukasi kita sendiri. Tapi ini kalau kita mau upgrade diri sendiri. Sekarang kembali ke diri sendiri. Apakah mau upgrade? Apakah mau hidup lebih baik? Kalau memang sudah settle, why not? Ya kan? Sudah punya duit kan?
0: Yes, benar.
2: Saya ya kan?
0: Udah kerja.
2: Apalagi udah kerja kan? Nanti proudnya nambah lagi. Ntar misalnya yang belum menikah ini, ntar di wedding invitation-nya ada gelar tambahan gitu, kayak Mbak Sally itu ilkomnya apa dulu?
1: SIKOM.
2: Terus kalau mau tambah manajemen MM.
1: Keren banget.
2: Kalau tambah lagi nanti dokter.
0: Iya,
2: Sally.
0: Iya, benar banget. Kan? Aku bangga banget sebagai tapi ini memang bukan sekedar gelar. Aku setuju sama Ibu Direktur yang bilang bahwa setiap jenjang pendidikan tuh punya ininya masing-masing ya kan. Dimana tadi S1 kita ngomongin teori, S2 mungkin kepada analisis atau tadi apa Ibu Direktur bilang ya?
2: Kalau S2-nya lebih ke teori, kalau S1 pengenalan
0: saja. Aja teori ya kan, nanti S3 ke beda analisis lagi. Dan sebagainya ini memang benar sih, jadi pola pikirnya pasti berubah.
1: Bener kak,
2: S3 udah jadi penemu.
0: Penemu iya benar bang. Iya benar Bu, itu benar sekali sih. Makanya bagaimana Anda nggak tertarik untuk melanjutkan nih ke S2? Cuma masalahnya tadi Ibu Direktur bilang udah kerja kita. Bagaimana nih para profesional nih mau dibawa untuk kuliah lagi Bu, masalahnya.
2: Jadi kalau mau kuliah lagi daftar kita sekarang. Jadi kita kita itu welcome ya. Kalau mereka mau, waktu itu sudah fleksibel banget. Jadi pagi silakanlah bekerja. Kita sore bisa online, on the weekend pula kan. Jadi benar-benar fleksibel sekali. Oh,
0: gitu. Jadi nggak usah khawatir ya Bu ya.
2: Tidak usah khawatir. Terus dosennya juga semua mereka muda-muda juga dosennya. Jadi bukan dosen yang
1: nyindir saya.
2: Selain Direktur ya, kan ada dari lintas intinya generasi.
3: Intinya jangan khawatir.
2: Yes. Tapi Bu Rektor udah ini banget, fun banget. Pokoknya dimasuk kemana saja.
0: Iya. Jadi obrolan pertama kita sudah sangat fun sekali. Iya. Sangat mengerti kebutuhan mahasiswa masa kini.
1: Benar.
0: Iya kan, Universitas Ngurah Rai, sahabat Uni FM. Tunggu apa lagi sih?
1: Udah langsung charter aja ya, sih.
2: Setelah S1, S2, semua.
3: Sebentar lagi S3.
2: Sebentar lagi ada S3, silakan.
1: Ya, sabar
0: seru
1: nih.
0: Seru banget.
1: Tapi Bu, kalau misalnya nih ada yang tertarik, tapi kayak mereka tuh ragu karena merasa kayak udah tua
2: ini, Bu. Oh, jangan salah.
1: Nah, gimana dengan
2: kita punya itu? Alumni itu ada yang 70 tahun
1: loh.
2: Iya, dia kuliahnya itu udah di setelah pensiun karena itu kayak apa, hiburan, ketemu teman-teman.
3: Jadi saya selalu kita jadi motivasi mengimplementasikan life learning.
1: Bener tadi ya, balik lagi
3: long life learning.
2: Yang senior aja mau kuliah, kenapa yang muda enggak gitu loh. Kalau apalagi sudah mapan ya kita, kalau anak tamat SMA oke lah silakan. Kita ada pilihan juga mau kuliah, mau ke ini kuliah sore bisa sambil bekerja.
1: Oke, jadi nggak perlu ragu-ragu lagi ya, walaupun usianya udah mulai usia renta itu mungkin ya.
2: Sayang kan ya, hidup ini kan harus diisi.
0: Betul.
2: Bagaimana kita mengisinya? Kalau monoton gitu-gitu juga, hidup kita kan nanti di sana itu kita bisa bertemu banyak teman-teman baru, apalagi dari berbagai
3: saling
2: profesi.
3: Saling mempengaruhi yang positif,
1: betul
3: gitu ya.
0: Itu dia, benar sekali. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sepemahaman, satu visi, saling mempengaruhi hal-hal yang positif.
3: Karena alumni kita kan banyak ya, artinya pejabat dari bupati, wakil bupati, wakil bupati juga ada salah satu sekarang sedang mengikuti kuliah di salah satu program pasca sarjana gitu. Dan sudah anggota dewan banyak sekali, banyak sekali juga pejabat-pejabat birokrasi yang lainnya, birokrat lainnya.
0: Nah, iya. Itu dia sahabat Uni FM.
3: Lawyer juga pokoknya.
2: Untuk networking bagus.
3: Untuk networking. Ini yang saya maksudkan bisa mempengaruhi hal yang positif. Karena perbincangan di dalam kelas nantinya bisa membaur antara yang fresh graduate dengan yang saat ini sedang bekerja.
0: Ini membuka pikiran banget ya kan, dan membuka pintu-pintu yang lain. Pintu-pintu kesempatan juga, iya kan. Dan kalau kita sebagai orang yang kuliah dari S1 ke S2, Ibu Direktur, ini ada satu pertanyaan. Perubahan apa yang paling sering dirasakan mahasiswa setelah menjalani pendidikan pasca sarjana, Bu? Baik dari sisi cara berpikir maupun pengembangan karir.
2: Itu saya memang selalu tanyakan pada saat at the end of ujian tesis. Biasanya nguji sama Bu Rektor juga. Jadi saya tanyakan apa apa perubahan yang dialami dan how they think ya. Point of view yang mereka lihat itu dari sudut yang berbeda. Jadi mereka mampu menganalisis apa namanya, apa yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi yang ada saat ini. Apalagi kita ada magister administrasi publik juga ya, di mana di sana kita belajar kebijakan-kebijakan, belajar tentang apa government, good governance. Nah, itu mereka juga belajar dari sisi bagaimana sih teori yang ada, terus kenyataan bagaimana di lapangan. Nah, itu mereka bisa melihat dari indikator-indikator yang mereka pelajari. Oh, ternyata memang sudah ada ini teorinya, memang sudah benar. Jadi mereka bisa apa namanya, bisa berpikir secara strategi, jadi bisa apa namanya,
1: lebih on track gitu.
2: Ya, lebih on track.
3: Dan gitu yang loh terpenting adalah mereka memiliki kepercayaan diri.
0: Nah, itu
3: ya, kalau sudah percaya diri kemanapun
1: itu ya, Bu, ya
3: lebih ini ya, lebih enteng, lebih mudah begitu.
0: Iya, benar-benar
2: karirnya.
3: Untuk karir.
0: Betul.
3: Karena saya pelakunya.
0: Iya. Betul sekali. Memupuk kepercayaan diri sahabat Uni FM. Cuman masalahnya Ibu Rektor nih, pertanyaan nih. Kan ada sekarang banyak cara kita mengembangkan kompetensi, Bu. Kursus singkat, bahkan ada yang 6 bulan ya kan, sertifikasi sampai dengan pasca sarjana. Kalau menurut Ibu Rektor, kapan pendidikan pasca sarjana menjadi pilihan yang tepat buat kita semua?
3: Iya, kalau kursus singkat, kemudian kursus-kursus lainnya itu penting dan juga bagus ya. Nah, ini khusus untuk yang hal teknik. Ketika misalnya Mas Wibi, teman-teman atau adik-adik saat ini ingin lebih menjadi pemimpin nantinya, saya rasa ya semua juga sebagai pemimpin baik di rumah maupun di masyarakat. Nah, ini yang program pasca sarjana diperlukan. Nah, saya contohkan ya. Saya dulu waktu semester 7 saya sudah bekerja. Ya, saya jadi pelaku langsung.
0: Baiklah. Jadi S1 sudah bekerja.
3: Belum tamat juga. Ya, dapat uang, dapat gaji lumayan, begitu lupa kuliah.
0: Biasanya jadi, seperti itu, ya kan?
3: Iya. Nah, kok dulu di zaman saya agak susah. Ya, saya hampir DO. Jadi saya satu-satunya rektor yang hampir DO ya.
0: Kasihkan kerja, Ibu.
3: Kasihkan kerja, kasihan dapat uang
0: Ya.
3: Ternyata setelah sekian lama tidak melulu masalah uang, mengenai uang. Kepercayaan diri itu sangat-sangat penting. Teman-teman saya datang, waduh, itu saya mau wisuda, begitulah ya. Artinya saya ada keinginan lagi untuk melanjutkan kuliah. Kemudian ya dengan berbagai upaya puluhan tahun yang lalu, 30 atau 40 tahun yang lalu, berbagai upaya akhirnya ya bisa. Ya, ternyata banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya ketika kita menyandang sarjana. Di samping tadi kalau kursus ya memang penting ya. Saya pun juga dengan Ibu Direktur saat ini banyak juga melakukan kursus-kursus singkat. Itu adalah menambah skill ya, skill secara teknis yang untuk singkat ya, jadi singkat. Namun ketika kita berada untuk jenjang analisis tadi, kemudian berhadapan dengan publik secara umum, secara pemerintahan seperti itu, kita mau tidak mau kita harus meningkatkan pendidikan kita ke jenjang berikutnya, dari strata 1. Nah, di Universitas Ngurah Rai semuanya ada nih. Kami memiliki total 9 program studi termasuk strata satunya ya. Ada hukum, ada administrasi publik, ada arsitektur, prodi ada teknik sipil ya, ada manajemen, prodi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Silakan itu kalau Bu Direktur ahli di program pasca sarjana memang. Ya, karena udah malang melintang di program pasca sarjananya. Nah, ini kita akan kembangkan lagi. Universitas Ngurah Rai akan mengembangkan lagi hal-hal yang kami melihat kira-kira apa. Nah, sekarang juga banyak kursus-kursus. Universitas Ngurah Rai pun juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi ingat, strata 1, strata 2 dan strata 3 pun juga akan menjadi unggulan nantinya, karena fase-fase tertentu ini dibutuhkan. Tadi saya contohkan, kalau seseorang ingin naik jabatan menjadi seorang kepala sekolah di sebuah SMP, SMA, itu wajib harus minimal S2. Tidak boleh strata 1 lagi. Ya, dan begitu juga kalau ada birokrat di pemerintahan yang mau menjadi kadis, begitu itu harus minimal harus sudah S2. Ya, ya, ini sekali lagi apalagi menjadi dosen ya, menjadi dosen itu wajib hukumnya.
0: Wajib ya kan. Ya, seperti itu ya, terlihat sekali karena memang pelakunya dulu. Tapi ada perubahan apa Bu dari S1 kemudian ke S2 ya kan? Akhirnya melanjutkan, ada perubahan apa yang terjadi sama Ibu sendiri?
3: Perubahannya itu dalam hal dari sisi tadi Ibu Direktur juga menyampaikan ya, the way we talk, bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat, bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah, dan juga bagaimana kita menghadapi publik secara umum, seperti ya. Itu
0: perubahan ya. Besar terjadi Saudun FM ya kan. Kalau begitu kita lanjutkan saja karena waktu ya, supaya semua kita bisa ngobrol lebih luas lagi. Ibu Direktur, apa yang ingin Universitas Ngurah Rai hadirkan melalui program Pasca Sarjana? Ini dia.
2: Kalau kita di program Pasca Sarjana sebetulnya ingin mencetak pemimpin-pemimpin ya yang kritis, yang bisa membawa perubahan, yang bisa menjadi agent of change.
0: Agent of change.
2: Ya, di Indonesia terutama di dalam sektor apapun itu, mereka bisa ditempatkan dan menjadi seorang leader yang baik, yang bijaksana, yang berwawasan luas, serta bisa berpikir kritis. Dan saya selalu menekankan kepada mahasiswa, selalu saya, walaupun mereka pejabat, harus mengerti. Nanti itu membawa nama alumni. Mereka harus paham apa sih sebetulnya yang mereka bikin. Karena S2 itu sangat singkat ya. Hanya 18 bulan sudah tamat, sudah selesai kalau mereka rajin kan. Jadi di dalam masa pembelajaran 18 bulan ini, apa yang mereka dapatkan, itu harus ada isinya. Jadi mereka harus paham. Paling penting itu pemahaman. Mereka harus paham apa yang mereka teliti, apa yang mereka buat, dan apa yang berdampak bagi masyarakat. Jadi itu yang pasti kita selalu pada saat ujian akhir, kita meminta rekomendasi dari mereka, apa yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Karena dari Kementerian Dikti Saintek juga sudah memang sekarang itu adalah berdampak, bukan merdeka lagi.
0: Oh, sudah bukan merdeka, berdampak.
1: Berdampak ya, di lingkungan
0: sekali ya.
1: Sekitar.
0: Ini yang penting.
2: Dan kolaborasi itu penting. Jadi saya menyarankan mereka supaya bisa berpikir kritis, melihat situasi seperti sekarang ini dengan pikiran terbuka. Dan jangan percaya pada hoax.
1: Ya, betul.
2: Jadi harus bisa benar-benar melihat dari sisi yang berbeda, ya, memilah-milah.
0: Ya. Betul. Nah, dari semua, dari segala sisi gitu ya kan, Ibu Rektor. Kalau misalnya kita memutuskan untuk aku kuliah pasca sarjana di Universitas Ngurah Rai, pengalaman belajar yang seperti apa yang bisa kita dapatkan dan kita harapkan, Bu?
3: Iya, luar biasa pertanyaannya, bagus ya. Nah, pertama di dalam kelas itu, dalam kelas satu semester, katakanlah seperti itu, ada yang fresh graduate, ada yang dari lintas ilmu. Nah, ini bisa membaur. Pengalamannya nantinya bisa saling sharing. Karena di program pasca sarjana ini tidak begitu banyak, artinya tidak lama ya, artinya 18 bulan secara kalau mereka rajin sudah harus meninggalkan kampus. Dan ini katakanlah ada satu birokrat juga, ada satu pejabat juga. Pejabat ini akan memberikan manfaat, akan sharing ke teman-temannya. Nah, inilah mungkin perbedaan bagaimana kampus satu dengan kampus kami begitu ya, untuk memberikan hal yang spesifik, yang different, yang berbeda. Di samping juga dosennya akan mengarahkan. Begitu, kami juga memiliki lab, lab administrasi publik, kebijakan publik ya, di program pasca sarjana, dan juga ada lab bisnisnya juga. Nah, ini mungkin yang lebih spesifik. Di samping juga tadi ada ini ya, flexibility. Ya, kami memahami, kami memahami di awal kami akan interview dulu, tentunya tidak secara formal menginterview seperti itu ya. Jadi kami harus tahu juga latar belakang dari mahasiswa tersebut. Kalau misalnya Mas Wibi sebagai broadcaster, begitulah ya, artinya kami akan arahkan.
0: Itu. Wah, seru juga ya Bu ya, dimana kita bahkan dibantu ya kan, dibantu untuk oh ini yang cocok buat kita,
3: ini yang cocok, diarahkan
0: diarahkan
3: tesisnya nanti bagaimana.
0: Sally, enak. Seperti kayaknya menyenangkan sekali kan, Sel?
1: Iya. Apalagi kan banyak ya prodi-prodi di Ngurah Rai ini yang bikin bingung gitu. Jadi pihak dari Universitas Ngurah Rai sendiri udah membantu memberikan arahan gitu ya.
3: Arahan-arahan dari awal akan diarahkan
1: sesuai dengan kebutuhan yang dicari seperti itu.
3: Bila seorang lawyer, contoh misalnya seorang lawyer saat ini yang sudah memiliki S1 hukum. Nah, diarahkan ke magister hukum.
0: Baiklah. Ih, luar biasa sekali lah. Sahabat Moon FM, bagaimana Anda? Enggak tertarik nih untuk melanjutkan program pasca sarjana di pasca sarjana Universitas Ngurah Rai Sahabat Moon FM ya. Terakhir ini, Ibu Rektor, Ibu Direktur, kita pengen tanya, apa sih pesan Ibu untuk Sahabat Moon FM nih yang sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana atau yang masih ragu-ragu nih? Ada enggak pesan?
3: Wah, jangan ragu-ragu lah, ya. Karena saya sudah mencontohkan, ya, di kalau sampai ragu-ragu untuk memilih program baik S1, S2, S3 nantinya di Universitas Ngurah Rai nanti ketinggalan.
0: Iya,
3: kita juga tidak bisa. Kita tidak tahu pengalaman COVID-19 kemarin masih ingat nak?
0: Betul.
3: Kita tiba-tiba semuanya berubah. Jadi kalau kita tidak siap terlebih dahulu, kita nanti akan ketinggalan.
0: Nah, gitu. Betul sekali ya. Tidak pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan.
1: Bener.
0: Kalau kita tidak siap duluan, kita yang akan ketinggalan. Ini kuat banyak, bagus banget. Kalau kita yang tidak siap duluan, kita yang nanti akan ketinggalan.
1: Jadi harus siap setiap waktu ya, Bu ya.
0: Ibu,
3: setiap payung sebelum hujan.
2: Jadi lagu saya ada kata penutup ya.
0: Baiklah.
2: Jadi karena investasi terbaik bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi apa yang terus kita pelajari. Jadi never stop learning, never stop growing. See you in postgraduate journey.
0: Karena apa yang kita miliki gitu ya, bukan apa
2: investasi
0: terbaik yang kita punya.
2: Investasi terbaik bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi apa yang terus kita pelajari.
0: Tapi apa yang terus kita pelajari?
1: Belajar terus pokoknya ya.
0: Iya kan? Lifelong learning. Tapi kalau Sahabat Moon FM sekarang mau coba ya kan, melanjutkan
1: aja.
0: Ya, pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda. Ada Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, Magister Manajemen Inovasi. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka loh hingga 30 September 2026.
1: Buruan gak sih, cepetan. Anda bisa juga daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran MHS atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462.
0: Nah, informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_UNR Universitas Ngurah Rai Sahabat Moon FM. Ibu Rektor, Ibu Direktur, terima kasih.
2: Terima kasih banyak Mas Widi.
3: Terima kasih
2: dan
3: banyak sudah diberikan kesempatan untuk hadir ya.
0: Luar biasa.
2: Nanti kami tunggu di kampus ya.
0: Baik.
2: Kita punya coffee shop juga loh. Ada coffee shopnya si Raya Coffee, punya apartemen juga.
3: Ada lapangan tenis.
2: Tenis.
3: Ada biliar.
0: Kok seru banget kampusnya, guys.
1: Sangat sesuai kebutuhan kita saat ini.
0: Iya, benar banget.
3: Mewah kampus kami.
0: Mepet sawah. Terima kasih Sahabat Moon FM, kita juga pamit ya pagi hari ini ya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Yes, ini dia Mary Angela dengan Overthinking. Saat 6 PM, janganlah overthinkingnya pagi-pagi. Masih pagi nih, masih ada Winda Juwita di sini juga yang tumben banget muncul di weekdays di pagi hari di tanggal 19 Agustus 2026 di hari Rabu. Gimana? Apa kerjaannya kayaknya lagi numpuk-numpuknya ya, karena kemarin habis long weekend juga. Hari ini dikejar aja saat 6 PM ya. Pokoknya misalnya ada deadline-deadline, ada meeting, semuanya harus dikelarin aja sebelum weekend nanti, biar weekendnya nanti udah kelar semua jadi bebas stres. Biarkan stresnya numplok di hari Rabu dan juga Kamis dan juga Jumat ya. Sambil Winda temenin pokoknya semua kegiatan Anda saat 9 PM sampai nanti di jam 1 siang, boleh banget request lagu favorit Anda di WhatsApp dan Telegram 0811 393494, atau bisa juga lewat social media di app 9 PM Bali, dan kalau mau streaming bisa banget di live.radio.9pm.com. Coba saya cek dulu ya, apakah di WhatsApp sudah ada yang menyapa. Coba. Hai Bayu, selamat pagi. Mau dengerin Dewa 19 yang Pangeran Cinta. Oke, coba aku cek dulu lagunya ya. Sepertinya ada, nanti bisa langsung aku play. Terima kasih udah request. Kayaknya baru Bayu aja. Oke deh, terima kasih. Selamat nge-fam ya. Mungkin baru aja tadi sempet dengerin Mutiara Pagi, seru banget ya. Talk show yang sama Wibi dan juga Shelly. Dan juga tim dari Universitas Ngurah Rai. Nah, sekarang juga dilanjutin keseruannya sama Winda. Pokoknya Anda boleh bebas banget kalau mau request lagu favoritnya. Biar tambah semangat di hari Rabu ini. Sekali lagi kalau mau request, WhatsApp dan Telegram 0811 393494. Udah tungguin sampai nanti di jam 1 siang.
1: Single on Penguin FM.

grup R&B asal Inggris Flow merilis single terbaru mereka Cry Ugly pada 7 Agustus 2026 sebagai total single ketiga dan juga key focus untuk album studio kedua Therapy at the Club. Cry Ugly merupakan sebuah lagu emosional yang mengeksplorasi sisi kerentanan dan patah hati. Single ini dibagikan bersama dengan sebuah music video di channel YouTube Flow Like This.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendis Grosir Bali.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Blast on.
1: Yes, FM kita sampai di Blush On. Pagi hari ini saya mau ajak Anda ngobrolin tentang jerawat. Ayo, siapa yang masih struggle juga sama bekas jerawat? Aduh, mau didempul pakai makeup apapun tuh kayak masih muncul-muncul, bisa sih tersamarkan, cuman kan harusnya dihilang gitu kan ya. Tapi gimana sih caranya untuk menghilangkan bekas jerawat yang ampuh Winda, yang bisa langsung hilang, ada nggak? Kalau yang langsung hilang sih nggak bisa, mungkin Anda mesti ambil treatment di estetik klinik mungkin ya. Tapi kalau masker alami untuk menghilangkan bekas jerawat, ini ada saat FM dari popbella.com. Bisa dicoba nih, yang pertama mentimun. Jadi mentimun mengandung banyak vitamin yang dapat bermanfaat bagi kulit wajah, seperti menghidrasi dan juga menghilangkan bintik hitam bekas jerawat. Caranya pun sangat mudah. Pertama-tama, iris tipis mentimun secukupnya. Kemudian letakkan aja di atas bekas jerawat, terus didiamin aja selama 30 menit. Bilas deh, udah dapat langsung hasil yang maksimal. Nggak suka mentimun, maunya yang lain. Boleh, saya kasih Anda opsi yang kedua. Gula, lemon, sama minyak zaitun. Jadi perpaduan bahan-bahan dapur yang satu ini juga bisa membantu menghilangkan bekas jerawat Anda dengan membuatnya menjadi scrub wajah. Caranya yaitu campur aja gula, minyak, zaitun, tapi jangan pakai minyak terlalu banyak ya, supaya dijadiin scrub kan biar ada teksturnya. Kalau banyakkan minyak, encer jadinya nanti dia ya. Lalu tambahin deh 5 tetes air lemon, aduk sampai merata, kemudian diolesin aja ke bekas jerawatnya, terus diamin deh selama 15 menit, lalu dibilas dengan air hangat. Itu dia saat apa masker-masker yang bisa Anda coba ya. Kalau misalnya udah ada bekas jerawat, dihilangin gak bisa, ditunggu gak sabar gitu kan ya. Boleh dicoba masker alami yang bisa menghilangkan bekas jerawat yang ampuh. Yang pertama Anda bisa coba masker mentimun. Atau yang kedua bisa masker campuran antara gula, lemon, dan juga minyak zaitun. Silahkan dicoba ya. See the sun.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Press single on Penguin FM. Go for my trucks.

0: Wars.
1: Alex Warren merilis single Rescuer sebagai ungkapan terima kasih kepada istrinya, Cover Ann. Lagu ini menjadi single pembuka menuju album studio keduanya yang diberi judul Wild Child. Video musik Rescuer digarap oleh sutradara Andrew Donahoe di tengah jadwal tour dunia Alex Warren. Lagu ini dirilis tanggal 7 Agustus 2026.

0: Career.
1: Ya, saatnya kita sampai di segmen career. Pernah gak sih Anda kerja di kantor atau lagi banyak proyek gitu kan ya, tapi Anda ngerasa overwhelmed atau kayak kewalahan banget sama kerjaan-kerjaan Anda? Jadi overwhelm ini sendiri merupakan kondisi psikologis yang menyebabkan kita nggak bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Overwhelm ini sering dibilang kewalahan atau kecapean gitu. Tapi nggak yang capek fisik gitu ya, tapi lebih ke capek psikologis gitu. Saya juga sering sih ngerasain overwhelm. Kayak, aduh bisa nggak sih libur bentar gitu kan ya. Tapi gimana sih caranya atau apa saja nih tanda-tanda dari kalau misalnya kita sedang overwhelmed saat NFM? Mungkin Anda sempat mengalami tapi mungkin diabaikan kali ya. Coba kita cek sama-sama apa aja sih tanda-tandanya dari overwhelmed ini sendiri. Saya ambil informasinya dari cantika.com. Jadi yang pertama adalah pikiran irasional. Jadi seseorang yang sedang overwhelmed ini merasa kemampuannya berkurang saat menghadapi suatu masalah sehingga berpikir secara irasional. Tanda yang kedua adalah ogah-ogahan. Jadi seseorang yang sedang overwhelmed ini muncul dorongan untuk ogah-ogahan yang menyebabkan tubuh ngerasa enggan untuk beraktivitas. Kayak semuanya dipospon, tiba-tiba gerakannya melambat, seperti itu. Nah, gejala ini akan berlanjut seperti menunda tugas yang membuatnya stres atau benar-benar menghindarinya. Yang ketiga adalah tandanya nih, reaksi yang gak wajar. Jadi mereka juga akan bereaksi secara berlebihan terhadap penyebab stres yang kecil. Misalnya nih, panik banget saat tidak menemukan kunci rumah padahal belum mengecek secara teliti. Yang keempat, tanda berikutnya adalah menghindari teman atau keluarga. Jadi orang yang overwhelmed juga akan menjauhi teman atau keluarga nih saat NFM. Hal ini karena ia menganggap teman dan juga keluarganya nggak bisa membantu atau memahami situasi yang sedang dialami. Waduh, kayaknya saya pernah semua nih tanda-tandanya. Tapi kalau Anda sendiri sempat ngecek nggak? Aduh, kayak ini pernah deh, minggu lalu deh aku ngerasa kayak gini banget. Itu bisa jadi tanda-tanda overwhelmed saat NFM-nya, overwhelmed sama kerjaan Anda. Jadi tanda-tandanya diantaranya adalah pikiran jadi irasional, kemudian juga ogah-ogahan untuk menyelesaikan tugas, reaksi yang nggak wajar padahal mungkin pemicunya sangat sederhana, cuman kita reaksinya wah gila-gilaan gitu, berlebihan. Atau yang keempat nih, ciri-cirinya adalah menghindari teman atau keluarga karena kita menganggap mereka nggak bisa bantuin atau nggak bisa mengerti posisi kita. Nah, saat NFM, kalau misalnya Anda sempat mengalami tanda-tanda seperti itu, enggak sendiri, saya juga pernah mengalami itu. Mungkin harus take a break kayaknya ya. Harus santai dulu. Harus ditinggalkan sejenak pekerjaannya. Kemudian nanti kalau sudah jernih lagi, pikirannya sudah relax lagi, balik lagi untuk bekerja ya.

Nadina Miza merilis single baru berjudul Moonlight yang menjadi pembuka album ketiganya bertajuk Laika yang ditinggalkan. Nama Laika diambil dari anjing yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa pada tahun 1957. Kisah Laika, menurut Nadine, menjadi inspirasi utama dalam album ketiganya. Meski dirilis pada 7 Agustus, Moonlight kan lagu baru bagi Nadina Miza. Dia mengaku telah menulis lagu ini sejak SMA dan beberapa kali membawakannya di atas panggung, tetapi belum pernah merekam maupun merilisnya secara resmi.

ini dia satu single dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Semoga bisa bikin siang hari Anda lebih bersemangat ya Sahabat FM ya. Tapi kalau misalnya mau pilih lagu sesuai mood Anda, Anda harus request Sahabat FM. Kasih tahu Winda lah, Anda mau dengerin lagu apa. Siang hari ini langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Saya mau cek dulu di WhatsApp sudah ada beberapa yang masuk. Ada Ketut, selamat siang. Ini mau dengerin Cherry Puff yang Smells Like Me. Sudah saya play. Kemudian juga ada Buda Yusriani, selamat siang ya. Udah jam 11. Mau dengerin Alex Warren yang Rescuer juga sudah saya play. Semoga tadi sempat dengerin ya. Lanang, selamat siang. White Flag dari Daido juga sudah saya play. And then ada siapa lagi yang belum aku baca nih? Rian Putra, Peggy Gu ya, Air Star yang Woman. Oke, sebentar lagi aku play. Terima kasih dari request Sound FM lainnya yang pengen dengerin lagu favoritnya, kasih tahu Winda sekarang juga sambil menemani aktivitasnya di siang hari ini. Apakah masih sibuk atau mungkin baru fokus nih dari tadi kayaknya belum fokus juga kerjanya? Harus ditambah dong semangatnya dengan mendengarkan lagu favorit Anda. Bisa request sama Winda sekarang, WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494. Kalau mau lagu-lagu yang semangat, saya udah pilihin satu nih yang bisa boost, bisa bikin melek lah ya, biar tambah fokus gitu kerjanya di kantor ataupun lagi di jalan mobiling. Ini dia Dylan Francis, DJ Snake, Get Low.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami.
6: CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Ya, saat Neve masih ada Winda Juwanita di sini, tentunya sampai nanti di jam 1 siang. Kalau misalnya Anda nih berhari-hari ini kesusahan tidur soal FM, coba deh dicek-cek dulu kasurnya, ya kan? Karena memang benar banget sih, pengalaman tidur yang nyaman setiap hari cuma bisa kita dapetin dari spring bed Lady Americana. Nah, Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA yang merupakan spring bed premium dan juga berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat Anda yang classy atau selera berkelas internasional. Nah, Lady Americana kini hadir dengan sebagai spring bed mewah dan juga berkualitas tinggi, didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ada juga ultrasel, dan dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan juga bakteri serta melindungi kasur dari microorganisme. Lady Americana terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan juga tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram ya, di @ladyamericanabali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Home Sweet Home.
1: Ya, saat FM kita sampai di Home Sweet Home ya. Siapa di sini yang kemarin atau tadi pagi baru ngerasa gitu kan ya, kok sofa di rumah kayaknya bau ya. Baunya enggak banget. Aduh, ini kalau ada tamu datang ke rumah mau ditaruh di mana wajah saya kalau sofanya bau seperti ini ya? Gimana sih cara untuk menghilangkan bau tidak sedap di sofa dengan cara-cara yang sederhana yang bisa Anda kerjakan sendiri ya. Kalau dari rumah.com nih ada beberapa caranya. Yang pertama adalah tentu saja menjemur ya. Menjemur sofa. Ini cara paling gampang, paling sederhana untuk menghilangkan bau ya. Dengan menjemurnya di bawah sinar matahari langsung nih sofanya. Kalau misalnya ada noda, Anda bisa mencuci bagiannya, upholstery sofanya ya, dengan sabun mandi. Beberapa sofa memungkinkan Anda untuk melepas kain pelapisnya supaya bisa dibersihin. Coba dicek dulu sofanya, bisa nggak kainnya dibuka gitu ya kan, supaya bisa lebih detail membersihkannya. Kemudian dijemur. Yang kedua, bisa menggunakan baking soda dan juga cuka. Jadi baking soda ini ampuh menyerap bau ya. Anda bisa menaburkan baking soda pada permukaan sofa, biarkan beberapa jam, kemudian bersihkan dengan vacuum cleaner. Selain baking soda, Anda juga bisa menggunakan cuka. Jadi larutan atau larutkan cuka dengan segelas air, kemudian disemprotin ke permukaan sofanya. Setelahnya dijemur sofanya sampai kering, bau cukanya juga ampuh nih untuk menghilangkan bau yang gak sedap tadi ya. Terus jangan lupa juga nih, satu tips yang satu lagi nih yang terakhir ya. Sabun bayi ternyata juga bisa nih, apalagi untuk sofa kulit. Kalau misalnya Anda punya sofa berbahan kulit, jangan sembarang jemur ya di bawah sinar matahari. Sofa dengan bahan kulit ini membutuhkan perawatan khusus untuk menjaga kualitas kulitnya agar tahan lama. Nah, untuk menghilangkan bau apek, Anda bisa menggunakan sabun bayi atau shampoo bayi. Caranya, tuang sabunnya atau sampunya ya, shampoo bayinya ke permukaan sofanya, lalu dicampurin deh dengan menuangkan air. Setelahnya, sikat, menggunakan sikat berbulu halus. Jangan yang kasar ya, nanti mengelupas kulitnya. Supaya kulitnya nggak ngelupas, jadi dipakainya sikat yang bulunya halus. Kalau misalnya udah, tinggal dibilas aja dengan lap basah dan dikeringkan dengan lap halus atau lap kering ya. Nah itu dia Sahabat Nafam, kalau misalnya baunya nggak sedap banget nih, mengganggu banget bau sofa di rumah ya, coba dilakukan nih beberapa tips tadi ya. Yang pertama bisa dijemur sofanya, kemudian juga bisa menggunakan baking soda atau cuka. And then yang terakhir, kalau misalnya sofanya berbahan kulit, bisa dicoba menggunakan sabun bayi untuk sofa kulit Anda dibersihkan seperti itu ya.

0: it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik. Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
6: Yeah.

0: Hobi jus lagi.
1: Mau.
0: Ngaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Big Rain News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Ya, saatnya kita sampai di Penguin News. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Presiden Korea Utara atau Kim Jong-un ini telah merespons pendekatan terbarunya. Pernyataan itu disampaikan pada Senin kemarin, sehari setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan mengurangi latihan militer bersama, memuji hubungannya dengan pemimpin Korea Utara tersebut. Trump mengatakan komunikasi dengan Kim berjalan sangat positif. Ia juga memuji hubungannya dengan pemimpin Korea Utara tersebut dan mengklaim hubungan itu membuat situasi jauh lebih aman. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Winda Jonita untuk Penguin News di Office Hours.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfortable.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

saya play. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mbak Romi, tadi requestnya adalah Michiko. Sebentar lagi di play, terima kasih dari request. Kemudian ada siapa lagi nih? Agus Ade, kayaknya gak ada deh lagunya. Sebentar aku cek lagi ya. Yang ini gak masuk kayaknya playlist kita ya. Terima kasih udah request. Kemudian juga ada Dr. Ardi Pratama. Ini mau dengerin lagunya Dick Janus yang Gut Punch, oke okay. Aku siapin dulu lagunya, terima kasih. Katanya salam sehat dari Poli Anak Kulhandalung. Semoga siang ini semuanya sehat ya. Terima kasih Dr. Ardi Pratama. Lanjut lagi, saya mau sapa ada Abah Weisel di sini. Salam sehat aja, dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Terus tadi ada Rian Putra, Pigu, Aira Star, Woman juga sudah saya play ya. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811-363-494. Sekarang kita bikin santai dulu kali ya siang hari ini. This is King Promise with Terminator.

What's up, Nevem? This is Michiko, Justin Derulo, Melody, dan juga DJ Goja. Kalau misalnya Anda mau refreshing di Ubud, Sobat Nevem langsung aja datang ke Toya Ubud yang punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang. Cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Kalau misalnya mau staycation, The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang. Sudah termasuk sarapan juga, atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Sudah termasuk sarapan, minimal 2 orang. Untuk harga dan detail silakan hubungi aja di 0811-3831-2503. Kalau misalnya Anda cari tempat gathering atau outing juga bisa banget nih. Karena Toya Ubud punya banyak sekali spot-spot yang beda dan juga berkesan ya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan juga aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Yuk bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud. Are you coming to the tree?

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

panggil Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Hey, sudah jam 1 siang saat FM. Bunda harus pamit dulu ya. Terima kasih yang sudah dengerin, yang sudah request juga, yang sudah salam-salam. Terima kasih banyak. Dilanjutkan keseruannya bersama Dewi Ragata tentunya di Office Hour Session kedua. Winda Jonathan pamit dulu. Selamat melanjutkan aktivitas saat FM. Bye-bye.

FM Your Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Sudah di jam 1 siang sampai jam 4, sahabat Pingin FM. Yuk ramaikan office hours dengan lagu favorit Anda bersama Dewi Ragata.

I want you. Ini dia Icona Pop and Galantis. Sahabat Pengen FM mau apa sih? Banyak mau ya. Ayo masih belanja tentang keinginan dan juga kebutuhan. Mana kira-kira yang harus didahulukan? Yang penting duitnya ada, beli aja. Gitu, aku mau kamu, aku akan membeli kamu. Hai yang ada di etalase, sudah lama diincar, diskon pula. Jadi segerakan aja biar happy sahabat Pengen FM. Cuman bahaya kalau misalnya happy-nya terus dengan belanja ya. Apalagi tanggal-tanggal segini. Masih amankah kondisi keuangan? Biasanya ngaruh loh dengan pikiran. Oke, kita buat santai, buat relax dulu pikirannya siang hari ini ya. Dengerin lagu favorit yuk ke WhatsApp atau Telegram untuk request di 0811 393 4994. Instagram nanti akan saya update, dan Facebook at Pengen FM Bali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow X di at Radio Pengen FM, TikToknya di at Pengen FM Bali E, streaming di live.radiopengenfm.com. Saya punya informasi daftar harga, bukan dong, daftar nominasi MTV Video Music Awards di 2026 ini sudah muncul dari cnnindonesia.com. Nanti saya informasikan untuk Anda ya. Ada juga informasi di Fit and Health. Nah, ternyata dari sekian banyak hal berita-berita tentang Indonesia, sahabat Pengen FM, ini ada yang positif ya, yaitu Indonesia masuk 10 besar negara paling bugar di dunia. Kira-kira di posisi keberapa? Coba nanti kita simak sama-sama dari cnnindonesia.com saya baca ya. Di Family Time saya juga punya informasi mengenai anak yang harus dibiasakan merasa bosan karena ada manfaatnya. Sering kan anak-anak merasa aduh bosan nih, apalagi ketika mereka jauh dari gadgetnya, atau ketika yaitu dia kita membatasi waktu gadget mereka, mereka akan bosan. Tapi dibiarkan aja, gak usah semua diturutin, karena ternyata menurut para ahli ada manfaatnya. Manfaatnya seperti apa? Kita bahas nanti. Yuk lanjut dengerin lagu lagi Ariana Grande yang masuk ke Penguin Hot Music Chart. Ini dia Pedal.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 2002 sahabat Pingin FM. Sudah cukup lama ya, Craig David, World Filled With Love. Saya play untuk Anda yang masih stay tune di Pingin FM, yang lagi sibuk banget di Rabu 19 Agustus 2026. Boleh dong sambil dengerin lagu favorit yuk sahabat Pingin FM. Silakan menyapa di WhatsApp atau Telegram 0811 393 4904. Instagram dan Facebook sudah saya update, boleh Anda cek di @PinginFMBali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Sambil menunggu request, sekarang kita cek dulu bagaimana kondisi jalanan Kota Denpasar siang hari ini.
1: Traffic light.
0: Sepertinya sih lancar-lancar saja ya. Tadi perjalanan saya dari rumah, wah berasa begitu menyenangkan perjalanan. Karena ya itu dia, lalu lintasnya benar-benar kondusif banget ya. Landai aja dari arah, sebentar mana nih, Setiabudi ke Cokro Aminoto lancar saja. Antrian hanya di traffic light Cokro Aminoto. Ke kanan Gatsu Tengah, Ahmad Yani juga lancar sahabat Pingin FM. Sepanjang Gatsu Tengah sampai dengan perempatan Nangka juga lancar saja. Hanya di traffic light aja antrian kendaraan, tapi gak begitu panjang. Tapi di Seroja Kenyeri, nah Kenyeri yang antrian panjang ya di traffic light. Kemudian masih di Gatot Subroto Timur, setelahnya lancar aja. Noja juga lancar, Trengguli pun sama lancar. Sampai dengan Gatot Subroto Timur dan WR Supratman ini pun di traffic light nggak terlalu panjang antriannya ya. Sepanjang Jalan Raya Batu Bulan lancar saja siang hari ini. Oke, kita ke Gatsu Barat. Kondisinya sih hampir sama ya, lancar aja. Perempatan Kargo Permai, kemudian Kebo Iwo dan juga di Kerobokan. Tapi Jalan Dalung ya, Tegal Jaya, ini di Jalan Raya Padang Luih ramai di sana ya. Kemudian sepanjang Kerobokan menuju ke Jalan Raya Canggunya lancar. Di Jalan Raya Anyar, Jalan Raya Canggunah baru keriuhan dimulai di sana, dua arahnya macet. Balik ah ke Gunung Sanghyang aja sahabat Pingin FM. Sepanjang Gunung Sanghyang melewati Gunung Agung lancar, hanya di perempatan Bulu Indah saja yang antrian kendaraan. Sepanjang Gunung Agung lancar juga ya. Kemudian kita ke Imam Bonjol sama lancar, Jalan Subur juga lancar. Sepanjang Imam Bonjol, Toko Umar Barat juga lancar saja. Antrian kendaraan hanya di traffic light tapi gak begitu panjang. Tumben ya, Imam Bonjol siang hari ini santai aja jalanan di sana. Menuju ke Gunung Soputannya ramai, kemudian di Pulau Galang juga lancar saja. Imam Bonjol, Sunset Road juga ramai lancar saja ya. Kemudian nah mulai kemacetan di Jalan Raya Kuta. Udah deh, sepanjang Jalan Raya Kuta sampai dengan Jalan Majapahitnya macet. Terus ini di Sunset Road juga sahabat Pingin FM yang mau menuju ke Bypass Ngurah Rai. Waduh, padat di sana ya, merah menyala. Hati-hati dalam perjalanan dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

pusat dunia yang terdiri dari Kev, Nicki, dan Mario baru saja merilis single terbaru berjudul Lupain Aku Please. Lagu ini memiliki nuansa pop boy band era 90-an yang dipadukan dengan lirik khas dari NPD yang selalu menonjolkan persona narsis. Lupain Aku Please bercerita tentang seorang laki-laki yang pernah berusaha mendekati perempuan yang dia suka, tapi usahanya kala itu gak mendapat balasan. Waktu pun berlalu hingga akhirnya keadaan berbalik, sang perempuan justru kembali datang dan mencoba mendekatinya. Sementara si laki-laki udah lebih dulu melanjutkan hidup.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Papa Ute, Afro Soul. Lagunya saya pilih untuk sahabat Pingin FM. Di hampir jam 2 ini, yang sudah menyapa saya selamat siang dulu adalah Putu Oki, sedih aku sebelum hujan. Oke, sudah makan siang Dewi? Sudah dong, ngopi juga sudah Ki. Pokoknya sudah, urusan perut sudah aman lah ya. Jadi bisa siaran sampai tuntas nanti di jam 4 sore. Ada Stephanie, hai cantik. Mau lagunya tadi adalah Pasto, gak ada di list, diganti sama Rio Febrian yang Jenuh. Siap, sudah masuk list. Ada Wirawan juga yang sudah keliling-keliling Kodia ya. Animal Instinct, Cranberries. Siap, kemudian adalah Dr. Ardi juga. Kebetulan tadi arah Tabanan macet sekali Dewi, Depot Hengki ada truk mogok. Oke, semoga bisa segera mengurai kendaraan-kendaraan yang lewat di sana ya. Apakah ada petugasnya? Semoga ada, oke. Tapi ya itu dia sahabat Pingin FM ya, namanya juga di perjalanan kita nggak tahu apakah ada truk yang mogok, apakah ada macet. Nah, dan mungkin macetnya juga panjang banget. OTW Tabanan dulu Dewi, mau visit pasien. Oke, lagunya sudah disiapkan juga Dr. Ardi ya. Adia Lanang juga menyapa saya. Lama gak dengerin Black Eyed Peas, Where Is The Love. Nanti akan diplay. Sahabat Pingin FM juga mau dengerin lagu lama atau lagu baru yang viral, silahkan ke WhatsApp atau Telegram untuk request 0811 393 494. Instagram dan Facebooknya @PinginFMBali. Nanti di jam 2 salam-salamnya saya bacakan. Lagunya diantrein dari sekarang. Rumor yang sudah panjang daftar antriannya selain request lagu sahabat Pingin FM adalah ini dia daftar nominasi MTV Video Music Awards di 2026 yang sudah rampung dan diumumkan pada Selasa pagi waktu setempat, waktu Amerika ya. Jadi saya baca dari cnnindonesia.com, dalam daftar ajang populer musik itu Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori. Waduh, luar biasa banget ya, 11 kategori semua ada Madonna. Kemudian diikuti oleh Taylor Swift dengan 9 nominasi. Ada Ariana Grande menyusul dan Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Selain itu Bruno Mars, kemudian Zara Larsson, ada Pink Panthers juga sahabat Pingin FM masing-masing mendapatkan 5 nominasi. Kemudian Lisa, Blackpink In Your Area, tapi Lisanya aja ya, meraih 4 nominasi. Ada Tate McRae juga dan Shakira mendapatkan 3 nominasi. Ajang Video Music Award ini nanti akan diadakan di Peacock Theater Los Angeles. Dan ini kali pertama acara itu diadakan di pesisir barat Amerika Serikat dalam 9 tahun terakhir. Nama pembawa acaranya belum diumumkan siapa kira-kira ya. Yang jelas acara nanti berlangsung selama 2 jam di tanggal 27 September sahabat Pingin FM di CBS, MTV dan juga di Paramount Plus. Siaran langsung akan ditayangkan jam 19.30 waktu New York City tentu saja ya. Kita tunggu saja nanti seperti apa. Tapi yang jelas untuk pemungutan suara penggemar untuk 13 kategori sudah dibuka loh. Anda lihat-lihat aja informasinya serta bisa vote di situ nanti ya. Kurang kerjaan. Nah, ada satu kategori tambahan yaitu Best New Artist akan tetap membuka kesempatan bagi penggemar untuk memberikan suara hingga saat siaran langsung tampil gitu ya, kira-kira siapa. Madonna luar biasa, 11 kategori loh dia, 11 nominasi ya, masuk semua namanya. Apakah nanti memborong semua kategori tersebut? Kita tunggu saja di tanggal 27 September ini. Oke, sambil dengerin lagunya Madonna yuk. Lagu legend nih sahabat Pingin FM featuring Justin Timberlake. Ini dia 4 Minutes to Save the World.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

merdeka menjadi diri sendiri. Akhirnya bisa mendengarkan suara Momo dengan lagu terbaru ya, bersama And Now Sahabat Pingin FM. Sudah tahu Tuhan kita berbeda, terus bagaimana dong kalau tetap cinta? Nah, ada yang relate nggak sama judul lagu ini? Kalau dinyanyiin sih masih oke-oke aja, tapi kalau sudah mengalaminya itu yang agak berat ya. Tapi ada survei nih Sahabat Pingin FM yang saya baca dari Kumparan Woman. Lebih dari 50% anak muda ini menunda keputusan besar seperti menikah dan berkeluarga. Why oh why? Jadi Gen Z dan juga milenial dalam survei ini ya mengungkap sebanyak 55% bahkan Gen Z dan juga 52% milenial di dunia ini memilih untuk menunda mengambil keputusan hidup besar mereka seperti pernikahan dan membangun keluarga. Menurut anak-anak muda, ya anak-anak Gen Z, penundaan keputusan ini dilakukan ya karena biaya hidup dong, apalagi biaya hidup yang terlalu tinggi. Bahkan biaya hidup menjadi masalah paling krusial bagi mereka dibandingkan kriminalitas, tingkat pengangguran, dan juga kesehatan mental. Pokoknya biaya hidup udahlah gitu ya. Dan ternyata ini juga tercatat dalam laporan tahunan UNFPA, Sahabat Pingin FM. Sebanyak 57% responden di berbagai negara mengatakan kalau masalah finansial, keuangan, dan rumah menjadi penghalang utama dalam membangun keluarga. Oh, baiklah. Jadi bukan karena beda keyakinan, guys, tapi karena masalah duit ya. Masalahnya adalah keuangan. Ini ternyata penghalang utama loh dalam membangun hubungan dan juga berkeluarga. Wah, ternyata seperti itu surveinya. Bagaimana dengan Anda yang masih sendiri? Asik-asik aja ya. Gak apa-apa, dinikmati aja. Kenapa harus memilih sesuatu yang nanti dulu deh gitu ya. Ketemu dulu sama pasangannya. Atau kerja-kerja dulu deh. Karena kondisi keuangannya belum sesuai ya. Belum sesuai harapan yang diinginkan. Ya gak apa-apa. Atau juga kita yang menjalani ya Sahabat Pingin FM. Betul gak Putu Oki? Wah kalau ini sih sudah berkeluarga. Sudah punya dua anak bahkan ya. Iya deh. Selamat siang Putu Oki yang sudah menyapa saya. Eat Gitaf ya, sedia aku sebelum hujan. Siap. Gak mungkin lah MC-nya Dewi sama Wibi. Cukup kita ketemu di hari Jumat aja nanti ya. Tuh, emang Dewi masalah the one and only. Money, money, and money. Iya ya. Uang itu kalau nggak punya uang bisa jadi masalah ya. Tapi jangan sampai segala sesuatunya demi uang gitu Sahabat Pingin FM ya. Ada Agus Ade yang menyapa saya. Lagunya adalah Jikustik atau oke baik nanti dicek dulu. Ada sih dua-duanya, nanti yang mana di play ditunggu ya. Untuk Sahabat Pingin FM dan Dewi aja terima kasih. Mbak Romi menyapa dari Jimbaran. Judika, oke siap. Semangat siaran Dewi ya. Sehat bahagia kaya raya dan tetaplah bekerja. Iya dong. Diam-diam baik kayak Raya. Gak mungkin kayaknya Mbak Rom. Mimpi ya. Adalah Lanang yang menyapa saya. Where is the love yang ditunggu. Kemudian Dr. Ardi. Lagunya tadi sudah. Yang request sudah tahu Tuhan kita berbeda. Sudah tadi ya. Wah lumayan padat agenda saya hari ini Dewi. Sekarang balik mode kerja dulu. Tadi sempat keliling kondangan. Oke okay. Oh ya. Ini sepertinya banyak yang ini juga yang menikah gitu ya. Kundangan menikah kan Dr. Ardisa juga harusnya hari ini ada. Cuman gak bisa karena siaran, gimana dong. Sudah memilih siaran aja, nanti ditransfer aja sudah lah ya. Ada Stefani, hai. Jenuhnya ditunggu Rio Febrian. Wirawan juga sebentar lagi ada Animal Instinct, The Cranberry sudah disiapkan. Di Telegram ada Rian Putra. Okay, lagunya ada Wanna Hurt You, siap. Kemudian di Facebook ada Pandey, Tumiar Idewati, Gede Sudiana, ada Tumiang Virgo, Hartono juga menyapa, Madi Hendra Saputra. Selamat siang Dede Mahes, Kak Tiara, ada Wayan Berata, Sadine, Sangtu. Wah banyak juga yang sudah menyapa, ada Nova, Ketut Tari Sugina Dinastra, Rai Budiarta, Oka Mulyarta, ada Ketut Kalpa, Ketut Sojiana, Leo, dan juga ada Malik. Oke, terima kasih sudah meramaikan di Facebook Sahabat Pingin FM yang mau mendengarkan lagu favoritnya. Fast respon boleh WhatsApp Telegram aja 0811 3934 94. Instagram dan Facebooknya silahkan ramaikan juga ya. Like dan komennya ditunggu. Di @ Pingin FM Bali, format request nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Kita dengerin lagu lama From the Cranberries, Animal Instinct.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glandis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: merdeka menjadi diri sendiri. Where is the love? Itu dia pertanyaan dari Black Eyed Peas, sahabat Tingin FM. Lagunya begitu menginspirasi kita ya. Hits di tahun 2003. Lama juga gak dengerin lagu ini. Yang sudah request, semangat siangnya Lanang. Sudah saya play lagu favoritnya. Semoga sudah happy ya. Ada Afif, Last Child gak masuk di list kita Afif. Boleh diganti sama lagu lain. Fapang juga selamat siang lagunya Zain. Yang dah still down, oke, disiapkan satu persatu di jam 3 saya bacakan salam-salamnya. Kalau baru stay tune, baru aja lowong waktunya jam segini boleh. Kalau mau dengerin lagu favorit, langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Sapa saya juga di Instagram dan Facebook at Penguin FM Bali. Format request nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya.
1: V dan Hal. V dan Hal.
0: Mari kita ucapkan selamat kepada Indonesia karena berhasil masuk 10 besar negara paling bugar di dunia. Ada berita positif nih sahabat Tingin FM dari cnnindonesia.com saya baca ya. Sejumlah negara tercatat memiliki prevalensi obesitas dewasa yang rendah sehingga masuk daftar negara paling bugar di dunia. Nah, Indonesia turut berada dalam daftar tersebut, bahkan masuk 10 besar negara paling bugar di dunia. Jadi ada data dari CAsia Stat yang mengacu pada World Obesity Atlas di 2025. Prevalensi obesitas dewasa di Indonesia tercatat sebesar 11,52%. Nah, angka ini membuat Indonesia berada di urutan ke-6 negara paling bugar di dunia. Urutan teratas sudah pasti dong Jepang ya. Jadi Jepang ini menempati posisi pertama dalam prevalensi obesitas dewasa sekitar 5,57%. Sahabat Pingin FM, pola makan tentu saja menjadi salah satu faktor yang dikaitkan dengan kondisi ini. Kemudian menu masyarakat Jepang juga secara tradisional banyak menggunakan ikan, sayuran, nasi ada tapi nggak terlalu penting di sana ya. Kalau kita kan nggak kenyang kalau nggak makan nasi, nah itu dia. Dan juga makanan fermentasi nih di Jepang. Makanan juga umumnya disajikan dalam porsi yang relatif moderat ya. Aktivitas sehari-hari juga menjadi bagian dari gaya hidup di Jepang, sahabat Tingin FM, jalan kaki, menggunakan transportasi umum, kemudian membuat aktivitas fisik lebih mudah menjadi bagian dari rutinitas warga Jepang. Ada di Korea Selatan ya di posisi kedua dengan prevalensi obesitas dewasanya hanya 7,24%. Pola makan masyarakat banyak menggunakan sayuran, makanan laut ya, dan juga makanan fermentasi seperti kimchi begitu. Menyusul China di posisi ketiga 8,37% angkanya di sana. Kemudian ya Indonesia ada di posisi 6 besar. Indonesia berada di posisi ke-6 dengan prevalensi obesitas dewasa sebesar 11,52%. Posisi ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya loh negara Asia Tenggara yang masuk dalam daftar 8 negara dengan prevalensi obesitas dewasa terendah tersebut. Masuk Indonesia dalam daftar ini tentu saja menarik untuk kita simak, untuk kita cermati sahabat Pingin FM ya. Di tengah perubahan pola makan, gaya hidup ya kan. Dan yang pasti yaitu dia kesadaran akan kesehatan. Nah itu dia. Bagaimana yang ngunyah siang hari ini kayaknya merasa bersalah deh. Aduh. Saya nggak termasuk dalam survei itu nih. Ngunyahnya yang sehat aja, sayur, buah boleh, supaya berat badan nggak nambah.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: to the past. Back to the past.
1: Awalnya enggan menjadi penyanyi solo, lagu ini mengubah karir Gwen Stefani. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika menggarap single pertama Gwen Stefani sebagai penyanyi solo, Linda Perry sebagai produser merasa Gwen masih enggan dan belum siap berkarir tanpa No Doubt. Bahkan dia sampai meminta Gwen pulang dulu saja dan kembali esok harinya. Muncul pertanyaan dalam benak Linda Perry, apa yang sebenarnya Gwen tunggu? Dan tiba-tiba, terciptalah beat dan melodi yang energik dan menghentak dan sebuah lagu berjudul What You Waiting For yang mengubah karir Gwen Stefani selamanya. I'm Wibi Nugrayur Music.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

Merdeka menjadi diri sendiri, sahabat Twin FM. Lagu lama Zayn and Zia, Dust Till Dawn, tahun 2017 lagu ini, tapi hits lagi ya. Apakah ada sesuatu yang viral dari lagu ini, sahabat Twin FM, atau memang lagi seliweran aja di TikTok Anda jadi back sound? Ya nggak apa-apa kalau lagunya ada, kita akan play. Yang baru stay tune boleh, mau dengerin lagunya siapa langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, Instagram dan Facebook di @twinfmbali. Karena kan beda-beda ya, kita sering ngeliat apa di konten-konten media sosial, yaitu ya akan sering muncul. Yang muncul sekarang ini di Instagram saya adalah, coba Anda cek-cek lagi pengeluarannya, sahabat Twin FM ya. Apakah pengeluaran Anda itu di atas 3 juta per bulan? Kalau iya, fix Anda termasuk orang yang super kaya. Sudah cek desilnya belum sih? Jadi kan desil itu ada kategori pengelompokan rakyat Indonesia berdasarkan data SEN gitu ya, DT SEN. Nah, ada desil yang pertama kategorinya itu adalah pengeluaran per kapita Rp500.000. Kemudian itu masih miskin. Aduh. Ini kategorinya adalah miskin ekstrim, guys. 500.000 per bulan pengeluarannya. Desil 1 ya. Kalau saya desil 6. Ada desil berapa? Nah, coba dicek-cek. Siapa tahu pengeluaran itu adalah lebih dari 3 juta per bulan. Berarti Anda termasuk orang yang super kaya dong, ya. Saya aja di sini desil 6. Itu pengeluarannya adalah lebih kayaknya dari ini, 1,25 juta. Ini kayak bekalnya akak deh. Sama dengan 1,5 juta per bulan. Nah, itu menengah atas desil 6. Kemudian lanjut ya. Yang rentan miskin masuk ke desil 3. Kategorinya adalah pengeluaran per kapita 600 sama dengan Rp800.000. Kemudian menengah ke bawah 800 sama dengan Rp1 juta. Kelas menengah ini yang kelima ya, desil 5, 1 juta sama dengan 1,25 juta. Yang mapan adalah pengeluarannya 1,5 juta sama dengan 1,8 juta. Yang kaya makin kaya, 1,8 juta sama dengan 2,2 juta. Kemudian yang sangat kaya, 2,2 juta sama dengan 3 juta. Yang super kaya, di atas 3 juta. Coba dicek-cek pengeluarannya, apakah di atas itu. Berarti tanpa sadar ya, kita menjadi orang yang super kaya. Yo, desil 10 kategorinya. Bagaimana caranya cek? Ada sahabat Pingin FM ya, buka aja situsnya, buka website dtsen-from.bps.go.id. Anda cari aja ya, cari aja sudah ya, agak repot soalnya untuk membaca itu. Cari aja di Google, udah temu, masukkan NIK, muncul desilnya desil keberapa. Selamat mencari sambil dengerin lagu favorit ya. Ternyata termasuk orang yang super kaya. Langsung ke WhatsApp atau Telegram yuk, 0811 3934 94, Instagram dan Facebooknya di @pingunfmbali. Stefani tadi sudah di play lagunya ya. Oke, terima kasih juga sudah menyapa Mbak Romi di Jimbaran. Judikanya juga tadi sudah ke play. Banyak lagu yang sudah saya play, Lanang juga sudah. Nah, ini Afif yang sudah saya replay, cuman masih centang satu. Ini entah kuotanya kemana ya. Last challenge nggak ada di list kita. Boleh Afif ya, diganti sama lagu lain, oke? Papang tadi Dust Till Dawn sudah ke play. Semuanya juga sudah di WhatsApp. Terima kasih yang sudah meramaikan. Kemudian saya mencoba membuka dulu di Facebook, apakah ada yang terbaru yang masuk. Saya cek dulu ya. Selamat siang menjelang sore. Oh, nggak ada nih. Ada Hian Bur Arini. Oke, di Kesiman hadir. Yang lainnya semua sudah saya baca nih, sahabat Twin FM. Baiklah, kalau gitu sambil menunggu Anda kalau mau dengerin lagu favorit, silahkan. Saya tunggu sampai di jam 3:30 sore aja. Lagu berikutnya deh, sambil menunggu request ya, sahabat Twin FM. Udah nggak ada lagu yang antre di list saya. Kalaupun ada, coba diingetin ya. Siapa tahu saya kelupaan. Oke. Rose, saya pilihkan untuk Anda di jam 3 siang jelang sore ini. Messi.

Karol G resmi merilis album studio ke-6nya berjudul No Me Arrepiento de Sentir Tanto pada 7 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G juga membagikan single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya bersama Bruno Mars. Lebih spesial lagi, lagu ballad ini menampilkan Karol G bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Sebelum perilisan album, Karol G mengungkap bahwa dirinya selalu terbuka untuk menciptakan musik dalam bahasa lain selama prosesnya terus alami. Menurutnya, Still hadir secara organik dan menjadi proyek yang sangat spesial. Dia bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bruno Mars karena telah membawa sentuhan magis pada lagu ini. Kehadiran Still juga menandai eksplorasi baru Karol G yang selama ini dikenal lewat musik Latin pop dan juga reggaeton.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Charlie Puth, itu dia, Beat Yourself Up. Di 20 menit lewat dari jam 3, Dewi Ragata masih di office hour sampai jam 4. Sahabat Pingin FM, request tentunya masih boleh dong, sampai di jam setengah 4 aja ya, disegerakan yuk. Ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebooknya di @PinginFM Bali, untuk menghilangkan rasa bosan yang ada. Tapi bicara tentang rasa bosan, anak-anak ternyata harus kita biasakan, sahabat Pingin FM. Biasakan mereka menghadapi rasa bosan yang ada, karena menurut para ahli banyak manfaatnya.
1: Family time. Family time.
0: Rasa bosan sering banget dianggap sebagai hal yang harus dihindari, terutama bagi anak-anak. Banyak di antara kita nih orang tua langsung kebingungan gitu ya, begitu anaknya merasa bosan, aduh mereka harus ngapain lagi ya, suruh bersih-bersih gitu supaya nggak bosan bengong aja, atau mungkin supaya nggak terus main gadget aja gitu ya, sahabat Pingin FM. Padahal ketika anak tidak punya kegiatan apa-apa, justru bisa memberi ruang bagi mereka untuk beristirahat, berpikir, dan juga mengeksplorasi hal-hal baru sesuai dengan imajinasi mereka. Dari idntimes.com saya baca, bahkan para ahli sepakat kalau rasa bosan bisa memberikan sejumlah manfaat bagi tumbuh kembang anak, mulai dari mendorong kreativitas mereka sampai dengan melatih kemandiriannya ya. Jadi para ahli ini sepakat kalau waktu istirahat itu penting bagi anak-anak. Begitu pula memberikan waktu bosan dalam tanda kutip ya. Michael Rich, MD, MPH, Direktur Laboratorium Kesehatan Digital dan juga Asosiasi Profesor Pediatri di Harvard Medical School, ini mengatakan kalau rasa bosan bisa menjadi berkah untuk anak. Nah, kebosanan yang mungkin terasa menjengkelkan bagi mereka di awal-awal, ini bisa menjadi wadah loh untuk anak belajar cara mentolerasi perasaan frustasinya itu, perasaan bosannya itu ya. Dan kalau dibiarkan sendiri terlalu lama, anak-anak akan cenderung lebih kreatif, sahabat Pingin FM. Lebih apa ya, pokoknya mereka akan mencari hal-hal yang menyenangkan untuk, yaitu dia, mengatasi kebosanan mereka. Tapi bukan gadget ya, usahakan ya jangan pakai gadget, oke? Kemudian rasa bosan ini bisa juga mengurangi rasa stres pada anak. Menurut psikolog anak Yalda, dikutip dari Parents, jadi rasa bosan justru bisa membantu mengurangi stres pada anak yang memiliki jadwal terlalu padat. Waktu tanpa kegiatan ini bisa menjadi kesempatan bagi anak untuk beristirahat dari berbagai aktivitas yang mereka jalani setiap harinya. Selain itu, ketika tidak diarahkan untuk melakukan sesuatu, nah anak akan punya kebebasan memilih kegiatan yang mereka suka ya. Jadi kebebasan ini nanti membuat mereka lebih tertarik untuk terlibat dan juga menikmati aktivitas yang mereka pilih sendiri. Jadi gak usah semua difasilitasi ya, sahabat Pingin FM, biarkan mereka menikmati rasa bosan mereka.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri.

0: Merdeka menjadi diri sendiri, sahabat Tingin FM. Goodbye, Huasa. Sudah lewat aja dari jam 4. Ya, lewatnya baru 1 menit ya. Suma sudah hadir di depan saya, sahabat Tingin FM. Wah, begitu masuk ruangan, wah, harum banget Anda. Laptop sudah terbuka ya. Sudah siap menemani sahabat Tingin FM. Tapi Suma gak sendiri, bersama Betty ya di intermezzo. Silakan lanjut untuk request lagu favorit Anda. Terima kasih yang sudah meramaikan Office Hours di Rabu 19 Agustus 2020. 6, besok kita ketemu lagi ya. Dewi Ragata pamit, selamat melanjutkan aktivitas. Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: Minggu FM Your Sweet Music Station.
1: Mereka menjadi diri sendiri.
0: Selamat hari Rabu.
1: Selamat.
0: Gak kerasa ya?
1: Iya benar.
0: Baru masuk 2 hari.
1: Iya.
0: Long udah. Weekend soalnya.
1: Benar-benar kayak harinya cepet banget ya. Oh, udah Rabu aja sekarang.
0: Ih, gak sabar gajiannya. Tinggal menghitung hari loh, menghitung saldo juga nih.
1: Wah. Udah mulai dihitung-hitung ya?
0: Iya, tolong. Yang mau transfer, transfer sekarang.
1: Ayo, silahkan.
0: Saya tunggu loh.
1: Mana?
0: Gak sabar untuk dibelanjakan.
1: Oh gitu. Kirimnya di Norek 000.
0: 6. Oh kamu 000.
1: Oh bukan.
0: Bukan ya? Oh sebelah ya?
1: Enggak tahu berapa ya? Enggak hafal Norek sih.
0: Aku 6110.
1: Uh-uh. XXXXXX.
0: 1212.
1: Oh ya. Catat.
0: Enggak. Kita gak ngomongin nomor rekening masih lama
1: kan ya.
0: Masih beberapa hari lagi ya. Kita mau gajian. Tapi jangan salah kaprah juga. Sahabat Tungin FM ini baru tanggal 19, bukan tanggal 29. Masih jauh ya.
1: Jadi dibilang udah deket. Ternyata
0: masih
1: baru
0: 10 hari
1: lagi. Lumayan lah itu ya.
0: Iya. Tapi kalau salah kaprah sehari-hari yang terjadi pada kita, itu pasti aja pernah kan. Kayak aku kira kamu tuh gini loh. Tapi ternyata kamu begini.
1: Ya, itu ya kan? Itu sering terjadi.
0: Sering terjadi. Aku baru-baru ini terjadi dan sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Cuma baru-baru ini diingetin lagi. Ah, ini ku jadi mini food ah.
1: Oh, alah. Apa yang terjadi sama Cece Betty hari ini?
0: Jadi, aku kan punya langganan nih. Pasang bulu mata sama
1: Karena lepas kemarin ya bulu matanya.
0: Bukan, kan mau nge-MC.
1: Itu harus
0: di-upgrade tiap bulan Zoom. Kalau enggak rontok, enggak kelihatan gua pakai bulu mata
1: ya,
0: gitu kan.
1: Biar cetar badai ya.
0: Betul sekali, kan langganan di situ sama kuku juga. Jadi kayak udah hampir 2 tahun
1: ya.
0: Udah hampir
1: ya?
0: Mau 2 tahun deh kayaknya ya langganan di sana. Emang aku kalau kesana tuh ya kalau nggak ditanya ya jarang ngobrol. Paling kalau ditanya aku tanya balik. Paling aja. Jadi kemarin tuh ada orang baru nih di sana gitu. Dikenalin lah aku, ini Betty ini penyiar radio sama MC. Terus kayak aku pendiam banget ya. Jadi biasanya kan MC sama penyiar radio itu cewek, omongnya banyak. Ini kok Cece pendiam banget katanya. Terus aku bilang lah, saya tuh cerewet kalau dibayar aja.
1: Oh gitu. Mbaknya mau bayar saya biar saya cerewet gituin aja.
0: Nah itu kan excuse ku aja gitu. Padahal aslinya introvert memang.
1: Oh alah. Tapi bener ya, kayak mungkin di mata orang gitu.
0: Iya.
1: Kalau penyiar itu banyak omong gitu.
0: Biasanya
1: ya.
0: Biasanya mungkin seperti itu ya. Tapi kalau aku tuh baru banyak omong kalau disodorin mic. Di depanku ada mic nih sekarang ngomong aku.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau nggak ada mic kayak aku harus apa? Awkward banget sepertinya. Di keluarga juga kadang gitu. Keluarga besar tuh kayak baru nikah sama suami kan, terus dikenalin ke keluarga gitu bla bla bla bla. Tahu lah aku penyiar radio kan kayak, kamu loh kalau di radio cerewet banget, kalau ketemu aslinya kok kalem banget, diem aja.
1: Iya.
0: Apa harus aku obrolin?
1: Bener. Mungkin pandangan orang pertama kali itu, ekspektasi mereka tuh agak
0: ya. Penyiar radio nih, MC nih pasti cerewet gitu kan. Ternyata kalem guys. Gitu.
1: Iya. Masih banyak terjadi. Cuma juga pernah awalnya semua tuh dikira pendiam.
0: Padahal cerewet.
1: Iya.
0: Oh kebalik ya?
1: Karena awal-awal cuma tuh kayak nggak tahu nih mau ngapain dulu. Tapi kalau emang udah kenal,
0: iya benar, aku setuju.
1: Ya,
0: setuju banget
1: ya.
0: Aku kalem anaknya gas polos kayak pemalu gitu kayak iya kak apalagi kak tiba-tiba stres dia sendiri ya kan tiba-tiba overthinking terus giliran udah akrab ada aja ceritanya tiap hari guys.
1: Iya dong, saya masih udang cerita.
0: Sama tuh teman kita satu lagi penyiar malam juga gitu.
1: Oh gitu.
0: Sama saja Koko Surya namanya.
1: Benar.
0: Kenal dia aja, sekalinya kenal akrab
1: woy. Wih, panjang 4 episode guys. Tapi gak apa-apa ya. Banyak cerita itu kita banyak mendapatkan pengalaman juga.
0: Iya.
1: Tapi kalau ngobrolin tentang salah kaprah kayak gini nih, Anda pernah gak sih ngalamin sahabat Pengguna FM? Apakah ada orang yang mengira Anda seperti ini tapi padahal
0: seperti,
1: seperti
0: Suma,
1: itu.
0: Ya kayak Suma tadi dikira pendiam padahal cerewet. Kalau saya
1: kebalik.
0: Dikira cerewet padahal pendiam. Tapi aku pernah yang B juga Sum, dikira galak padahal ramah.
1: Oh iya?
0: Iya, beberapa teman-teman SMA tuh terutama, ya aku takut tau pertama nyapa kamu mukamu galak banget.
1: Waduh.
0: Judes banget mukamu. Maaf ya bawaan dari orok, muka saya emang antagonis.
1: Ya waduh.
0: Tapi bisa jadi antagonis kan juga.
1: Walah, bisa
0: sesuai
1: ya.
0: Sesuai kebutuhan.
1: Wah, ya.
0: Enggak.
1: Boleh.
0: Oh, enggak udah sekarang jauhin aja mending. Oh, iya. Ngapain?
1: Waduh. Kalau Anda gimana? Ya, boleh cerita bareng kita di 0811 393 494. Dan sekarang ini hari Rebu, jadi boleh cerita zodiak juga. Yeay! Ya. Kira-kira gimana karir dan juga asmara Anda? Apakah ada hal-hal yang akan terjadi? Nah, makanya ramalan langsung kasih tahu.
0: Waduh. Sumanin aku takutin.
1: Wah, enggak kok.
0: Ramalan langsung bagus. Ya. Cus cerita yuk.
1: Langsung yuk dikirim 0811 393 494 WhatsApp, Telegram dan juga sosial media. Mana kita sih? Di Pinguin FM Bali dan di X@

0: Bingram News. Penguin News, Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, cuaca ekstrim melanda sejumlah area di Kota Medan, Sumatera Utara Selasa 18 Agustus malam kemarin. Setidaknya 8 kecamatan terdampak puting beliung alias hujan deras disertai angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun ratusan rumah mengalami kerusakan.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, pemerintah dan oposisi Venezuela kompak akan meminta 31 ton emas atau senilai 4 miliar US dollar atau 71 triliun rupiah dari Bank of England. Setelah melalui negosiasi selama 2 pekan, anggota parlemen yang ikut dalam perundingan, Ramon Lopez mengatakan pelepasan aset akan digunakan untuk pemulihan imbas gempa yang mengguncang Venezuela.
1: Dikutip dari CNN Indonesia, saya Sumojaya dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: kan makanya nih Jazz and Flame yang bakal menjadi malam penuh musik dan hiburan terbaik di tepi pantai. Silakan reservasi sekarang melalui WhatsApp-nya 0852-1111-3232.
1: Sampai jumpa di Jazz and Flame di Ocean Grand Beach 22 Agustus 2026.

0: salah katanya mahal ini Nenuka nih spesial untuk Gus Bawo.
1: Iya iya.
0: Tapi
1: iya, iya.
0: Pernah nggak sih orang salah kaprah tentang Anda?
1: Bukan aku tapi orang yang salah
0: iya,
1: ya.
0: Betul sekali. Jangan menilai kita berdua sahabat dengan FM, enggak, itu sebagai contoh aja.
1: Contoh
0: kan?
1: Ya contoh ya.
0: Kayak Suma dikira pendiam ternyata cerewet. Kalau saya kebalikannya, dikira cerewet pendiam.
1: Nah itu kadang-kadang kita tidak pernah bisa menilai dari first impression ya.
0: Betul sekali.
1: Kalau di dalamnya ternyata beda ya.
0: Kalau udah kenal beda lagi sih aku biasanya.
1: Oh gitu.
0: Wow. Kenal dan kayaknya oh cocok nih gitu. Keluar lah itu cerita-cerita itu mulai keluar obrolan. Kalau udah ini krik biasanya diam aja sih.
1: Oke deh. Kalau Anda gimana sahabat Pengguna Web? Apakah Anda juga pernah mengalami ada orang yang salah kaprah
0: Anda,
1: dikira Anda ini cerewet padahal sih lo pendiam atau mungkin galak banget sih dia.
0: Wajahnya galak ternyata setelah kenal ih ramah banget gitu kan.
1: Atau mungkin Anda cuek

0: dianggap oleh seseorang tapi sebenarnya Anda tuh perhatian.
1: Diam-diam perhatian. Cuma gengsi.
0: Gengsi.
1: Ih.
0: Atau gimana? Boleh cerita sama kita sampai jam 8 malam sambil kasih tahu juga zodiak Anda. Jadi kita bakal bacain nanti ya satu persatu. Jadi boleh absen dulu sekarang.
1: Iya, Mbak Romi ini udah absen tapi dia malah menilai kita. Katanya iya tahu Suma pertama siaran tak kira kalem ternyata banyak ngomongnya. Yeah. Terus kalau Betty awal-awal tak kira cerewet sama sombong, ternyata kebalik loh.
0: Iya loh, kenapa itu loh?
1: Balik baik ae. Baik ae-nya gitu katanya.
0: Oh gitu. Ya, ya kalau Mbak Romi gimana? Pernah enggak sih Mbak Romi ada yang salah kaprah sama Mbak Romi?
1: Iya.
0: Boleh cerita ya. Kalau validasi kita, makasih.
1: Makasih, makasih. Ada Abah juga tuh.
0: Oh, Isel. Kalau Abah di Samplangan ikutan juga, Taurus katanya.
1: Oh, makasih. Baik. Ajun nih ikut nih katanya. Apalagi mereka tahu kamu Sagi, Bet, lebih enggak percaya mereka.
0: Kenapa?
1: Aku tadi salah loh, Jun. Salah juga kan abis interview tuh
0: ya kan.
1: Di kampus Tikom kan. Terus ada mahasiswa yang ikut interview. Orangnya visioner banget. Aku tebak lah Scorpio kamu ya. Dia bilang, enggak. Salah. Zodiak itu tidak selalu akurat 100% ya.
0: Iya. Kadang-kadang meleset ya.
1: Kadang-kadang, tapi emang bisa kita tebak secara garis besarnya.
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi?
0: Terus ada Wiwin.
1: Hai, kalau Wiwin,
0: Scorpio hadilah terdepan sekarang. Weh, makin
1: enggak,
0: makin
1: nomor 2.
0: Masih kalah loh.
1: Bagus bawel.
0: Iya. Mungkin Rabu depan kali ya.
1: Iya, coba jam 4 lewat 1 menit Mbak Win langsung ya. Scorpio gitu nomor 1 udah dia.
0: Iya.
1: Bagus bawa belum dibaca nih. Tadi zodiaknya Cancer, lagunya udah. Terus mini foodnya orang tuh sering ngira Gus Bawa tuh galak. Ya Gus, bener Gus, tatapan matamu itu.
0: Tatapan
1: suka,
0: matamu.
1: Kayak suka ngeliatin gitu, tapi setelah disamperin beda.
0: Iya. Oke, kalau Anda gimana sahabat Pendengar FM, cerita bareng kita sambil request lagu favorit dan sambil juga absen zodiak Anda apa, kirim di WhatsApp Telegram 08113993494. Weather Podcast.
1: Weather Forecast. Wunca, kalau kita nggak bisa menilai wunca.
0: Iya, itu dia tidak terdefinisikan ya.
1: Iya, tidak tampak. Hanya orang-orang tertentu aja yang pernah digelandotin sama dia yang tahu wujudnya dia ya.
0: Sekali.
1: Oh, belum berasa?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Janganlah wunca, saya takut loh. Jangan-jangan ya.
1: Rezekimu lancar kalau digelandotin sama dia.
0: Oh gitu.
1: Aku nggak mau.
0: Oh, boleh lah kalau gitu.
1: Yakin mau?
0: Iya. Agak.
1: Ada lah nanti TNC-nya pokoknya ya.
0: Oh gitu.
1: Term and condition. Iya.
0: Berarti ada ketentuan ya dan syaratnya ya.
1: Ada.
0: Saya mungkin nanti akan pelajari.
1: Ada yang gratis di dianya, Sum.
0: Oh gitu ya. Iya. Oke, nanti saya pelajari dulu gimana ya. Kalau emang cocok, gas. Kalau enggak ya enggak apa-apa.
1: Lepaskan aku, Bun.
0: Oke deh. Unca hari ini mengabarkan sahabat Pindah FM untuk suhu di 23 sampai dengan 28 derajat Celcius tapi terasa di 31 derajat Celcius.
1: Oke.
0: Dan untuk kemungkinan hujan di 16%. Kalau kecepatan angin sekarang di 5 sampai 10 km per jam. Nah, kalau indeks UV 11 itu ekstrim banget.
1: Betul. Sudah?
0: Sudah.
1: Udah pergi belum dia?
0: Oh, masih.
1: Gak kelihatan? Oh, masih. Tuh kan? Kalian bisa ngelihat
0: kan?
1: Takut
0: banget
1: hati-hati
0: ya.
1: Hati-hati, datang sih dia ke mimpimu nanti malam ya.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Awalnya enggan menjadi penyanyi solo, lagu ini mengubah karir Gwen Stefani. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika menggarap single pertama Gwen Stefani sebagai penyanyi solo, Linda Perry sebagai produser merasa Gwen masih enggan dan belum siap berkarir tanpa No Doubt. Bahkan dia sampai meminta Gwen pulang dulu saja dan kembali esok harinya. Muncul pertanyaan dalam benak Linda Perry, apa yang sebenarnya Gwen tunggu? Dan tiba-tiba terciptalah beat dan melodi yang energik dan menghentak dan sebuah lagu berjudul What You Waiting For yang mengubah karir Gwen Stefani selamanya. I'm Wibi Nugrayur, Music Director.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warma Dewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Roni Parulian merilis sebuah karya yang diberi judul Februari. Di bawah Universal Music Indonesia, lagu yang tepatnya dibagikan tanggal 7 Agustus ini mengangkat kisah seseorang yang menemukan kembali harapan dan keberanian untuk mencintai setelah melewati luka di masa lalu. Bekerja sama dengan Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo, Februari hadir dengan nuansa pop yang dikemas sentuhan instrumen, akustik, dan juga aransemen yang hangat. Selain sebagai penulis lagu, Petra juga bertindak sebagai produser pada single terbaru milik Roni Parulian ini.
1: Yeay, terima kasih kakak Roni Parulian.
2: Yes.
1: Sekarang giliran kakak Betty dan kakak Suma yang akan melanjutkan.
2: Betul sekali. Yuk lanjut-lanjut yuk, Anda juga lanjut bersama kita. Jadi kita bersama, bukan kami.
1: Apa aja. Sih?
2: Kita, ingat-ingat kata kita sama kami jadinya.
1: Betul, kami akan siap menemani Anda, ya kan?
2: Kalau Anda ikut, jadi kita. Benar kan? Oke deh, jadi ikutan yuk biar kami menjadi kita hari ini. Ikutan ngobrol, kalau Anda pernah gak sih ada orang yang salah kaprah, menebak-nebak, bawakah lagi apakah
1: oh ada di ruanganku, ambil
2: apakah Anda sosok enak, yang gitu ya seruput ya cuy ya. Oke, apakah ada ya salah kaprah menebak Anda sosok yang jutek pada awal mulanya, tiba-tiba Anda tuh tipenya yang beda gitu loh.
1: Iya, Anda dikira jutek padahal aslinya ramah. Anda dikira cerewet padahal aslinya pendiam atau sebaliknya.
2: Betul.
1: Anda dikira suka bercanda padahal aslinya serius. Atau sebaliknya, ya kan? Coba ceritakan sama kita ya.
2: Silakan.
1: Kalian kasih tahu zodiaknya apa?
2: Betul.
1: Tadi sampai mana Mbok Rom ya?
2: Iya, sampai Mbok Rom.
1: Mbok Rom katanya Michiko tadi sudah kita play. Orang mengira Mbok Rom tuh judes, padahal enggak loh. Kalau diem, iya judes wajahnya. Apa-apa Mbok Rom, kita memang dilahirkan seperti itu ya. Wajah jutek, hati.
2: Hello Kitty. Oh gitu. Apa itu?
1: Doraemon.
2: Oh Doraemon. Ya Tuhan.
1: Terus ada siapa lagi?
2: Ada Mbak Endang Pajarwati.
1: Mbak Endang. Eh Mbak, asik sekali ketemu Bram dong di sana.
2: Iya.
1: Iya, dia datang ke situ dah. So anginnya terus pulang ya.
2: Ya Tuhan.
1: Nih, nginep di situ padahal rumah nenekku di belakang loh,
2: pas. Singa Raja ya?
1: Iya. Itu di belakang patung itu kan kantor bupati tuh. Belakangnya rumah nenekku, nenekku.
2: Ya. Oh dekat dong.
1: Sangat. Cuma aku belum pernah fotoan di situ kayak banget sih.
2: Pak harusnya Cece punya gini ya, privilege di sana ya.
1: Dari sebelum jadi aku udah wow, ini bakalan oke. Nih gitu. Nenek kangen.
2: Waduh.
1: Aku lebih kangen nenekku.
2: Oh ya daripada ini ya.
1: Nanti lasun aku mau potret di situ ya.
2: Iya nanti potret dah ya. Oke, kalau Mbak N ini requestnya tadi Cloud Project. Lagunya menyebut impian.
1: Habis nonton soalnya Katon, Lilo dan Adi ya.
2: Halo, seru banget
1: pastinya. Idol aku waktu kecil Sum.
2: Oh iya?
1: Seru. Lu lahir kamu.
2: Harusnya nonton, Ce.
1: Gak tahu aku ada mereka.
2: Oh gak tahu.
1: Aku sibuk.
2: Iya. Oke.
1: Terus ada Ajun, katanya kalau aku kayaknya gak ada yang salah kaprah deh sama aku. Kelihatan jutek, beneran jutek. Enggak, Jun. Wajahmu emang jutek, tapi aslinya kamu tuh bukan jutek, tegas.
2: Oh, tegas.
1: Iya, lebih ke tegas sih aku bilang. Lu judes enggak ah.
2: Enggak ya,
1: lama
2: ya. Oh, alah itu. Kalau testimoni dari Cece ya.
1: Kalau kamu jutek, enggak jadi marketing.
2: Oh, bener sih.
1: Iya kan?
2: Enggak laku ya.
1: Betul sekali.
2: Oke, ini Mbak En juga ikutan mini vote.
1: Oh, ikut.
2: Iya, dulu aku kira Suma itu kalem, ternyata bawel juga ya. Aku sering dikira sombong karena kalau pertama kali ketemu orang aku tuh diam aja, padahal aslinya kalau udah kenal aku tuh super duper cerewet. Okay. Heboh banget dah.
1: Ayo nambah ketemuan yuk.
2: Silakan.
1: Mau ngerasain kecerewetan Mbak Enda.
2: Iya loh. Pengen testimoninya secara langsung ya.
1: Iya, betul sekali. Terus, kan tak kenal maka tak sayang.
2: Oh iya benar.
1: Edo.
2: Halo, Do.
1: Edo lagunya Adele Send My Love. Ih.
2: Send sama siapa?
1: Ke siapa? Oh. Pacar baru punya pacar. Pacar lama punya pacar baru ya.
2: Oh, cie.
1: Hai Cebet, hai Sumanto. Zodiaknya kayak biasa Sagittarius ya. Kalau aku beda tipis sama Cebeti katanya, selalu dikira sombong, angku, judes sama orang-orang padahal tidak sama sekali. Contoh aja tuh Bram ketemu pertama kali waktu ini aku dikira pendiam kan Ce emang. Enggak ada pendiam kamu. Tapi emang Edo gitu, kalau dia belum ngerasa nyaman dia diam dia. Sama kayak aku dia.
2: Oh.
1: Kalau udah dapet gitu.
2: Iya, ya, tapi tunggu kliknya aja.
1: Ya, julidnya keluar dan
2: wow. Ya. Wow.
1: Mana tuh orang sibuk kali dia, ah jangan bahas dia, ntar dia kegeeran lah, kamu yang
2: bahas. Yeah.
1: Bram, diomongin Bram.
2: Iya, yeah, iya yeah, ini.
1: Langsung aja dong.
2: Langsung
1: to the point aja ya. Uh-uh.
2: Uh-uh. Ada Mbak Panca.
1: Terus.
2: Mbak Panca, request iPhone U dari Caleb G. Requestnya Capricorn juga dong. Menifotnya banyak orang mengira aku ini Judas, pendiam dan galak lagi kalau muka aku sedang serius. Padahal ya, kalau sudah kenal aku bisa baik dan ramah juga, bisa ngobrol rame. Tapi sama orang yang memang klop obrolannya sama aku, kalau aku jadi pendiam, itu artinya partner ngobrolnya gak cocok.
1: Introvert mbak sama kita.
2: Aku punya pengalaman beberapa hari lalu, ada yang komen di storyku yang kebetulan senyum. Dia bilang ternyata kamu bisa senyum juga, dan senyuman manis banget.
1: Ya udah maunya tuh mbak.
2: Bener. Pinjam 100.
1: Itu maksudnya ya. Tahu aja mbak Panca duitnya banyak.
2: Bener.
1: Kalau Gustui foto mamamu cantik.
2: Iya loh.
1: Kalau dia lagunya Ebitri nyanyian cintamu ya.
2: Oke.
1: Baiklah. So dia udah ya.
2: Udah. Okay. Ada Mbak Yan Bur.
1: Halo.
2: Selamat sore Suma ganteng bareng Betty cantik kesiman. Zodiaknya Virgo, makasih semangat bertugas. Makasih Mbak Yan Bur Arini dari Kesiman.
1: Virgo tumben Mbak Ratna muncul.
2: Iya loh. Biasanya pertama ya, ini didahulukan.
1: Mbak Ratna, habis makan gorengan mah. Oh,
2: ya, bener. Ini gini loh, di serobot loh.
1: Iya.
2: Mbak Yan Bur akhirnya pertama
1: iya,
2: sekarang
1: Mbak
2: Virgo.
1: Iya, Mbak Yan udah duluan ya.
2: Iya.
1: Ya udah.
2: Abah terima kasih katanya. Oke. Okay.
1: Iya, yang belum request, silakan. Yuk segerakan.
2: Ngobrol bareng kita, ada gak sih orang salah kaprah sama Anda?
1: Pernah enggak gitu loh.
2: Pernah atau tidak ya. Dikira mungkin cuek padahal perhatian atau yang lainnya, silakan ngobrol sambil request lagu. Dan jangan lupa kasih tahu kita zodiak Anda. Kirim di 0811-393-494 dan juga di sosial media kita, Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali.
1: Yes, dari single tahun 2000, Sahabat Penguin FM, Club Project, menjemput impian. Karaoke yuk!

0: para wanita Indonesia, Sudamala Resort Sanur nih dengan bangga mempersembahkan Sudamala Dialog, sebuah perjalanan untuk mengenali kekuatan diri dan merangkul setiap peluang yang ada.
1: Yes, mengusung tema Women's Empowerment and Inner Strength Through Different Disciplines, Sudamala Resort Sanur akan menghadirkan 6 wanita inspiratif dari berbagai bidang, mulai dari psikologi, kesehatan medis, seni tari, hingga kecantikan.
0: Hadir Made Prabanika Rahayu Darmeswari, SPSI, MPSI, psikolog. Ada Dr. Nimade Ayu Wulandari, SPM. Ada Dr. Nimade Ayu Trisna Dewi Suyase, SPM. Niwayan Sutaryani atau Niwai, seniman dan praktisi art terapi. Ada Cokorda Istri Ratih Iriani, maestro tari Bali. Serta Widianti Hidayat dari Oriflame. Dan nanti bakal dipandu oleh, Anda pasti kenal, Linda Juanita sebagai moderator.
1: Yes, rangkaian acara akan semakin istimewa dengan pemeriksaan mata oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara, analisa kesehatan kulit, sesi parfum mixing, fashion showcase, serta Sudamala pop-up market. Saksikan semua keseruan ini pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 di Sudamala Resort Sanur.
0: Sudamala Dialogues 2026 ini didukung oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara,
1: Brosina Hospital,
0: Sergio Christoph Love Ground Diamond,
1: Oriflame X Widianti Hidayat Community, serta Radio Pinguin FM.

0: Wow, yang suka kejutan harus datang nih ke Magic After Dark yang bakal diadakan di Moonlight Kitchen and Bar di tanggal 30 Agustus 2026.
1: Datang yuk dan nikmati pertunjukan live magician, live DJ, dan Twilight Cocktail Promotion dalam suasana rooftop yang memukau.
0: Masa nggak datang sih, apalagi ngakunya suka dikasih kejutan. Wah, kan? Makanya ajakin teman ataupun pasangan Anda ataupun keluarga Anda, terserah siapa aja ya, untuk menikmati malam yang tidak terlupakan. Langsung reservasi sekarang, nomornya dicatat di 0852 11 11 32 32.
1: Moonlight Kitchen and Bar, where magic comes alive after dark.
0: Yuk cus kesana.
2: Single on Penguin FM.

0: Dikenal sebagai penyanyi galau generasi muda saat ini, Anggis Devaki merilis Untuk Kau Hargai bersama Hits Records pada 31 Juli 2026. Tidak hanya sebagai karya galau Anggis yang lain, lagu ini juga menjadi langkah baru setelah Anggis merilis album Devaki pada tahun 2025 lalu. Anggis mengungkapkan bahwa kisah yang dia sampaikan dalam lagu ini bukanlah pengalamannya sendiri. Ditulis oleh Bagas Ran, Untuk Kau Hargai ingin mewakili rasa marah orang-orang yang tidak pernah dihargai oleh pasangannya. Dengan lirik yang lugas, Bagas ingin menunjukkan perasaan putus asa dan lelah yang tak banyak orang bisa utarakan. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Traffic light, traffic light.
2: Permisi, permisi.
3: Misi, misi.
2: Suma mau lewat.
3: Oh iya, saya lewat dulu ya dia.
2: Macet jadinya ya.
3: Iya loh.
2: Si Komo kali.
3: Oh, aduh.
2: Tahu kamu si Komo?
3: Tahu, tahu, tahu. Oh,
2: kan. Aku curiga kan, bener kan? Suma ini yakin anak Gen Z.
3: Kayaknya masih kena-kena gini ya.
2: Kena yus-yusan si Komo sedikit, ya. Ya udah langsung si Komo.
3: Oke, deh, langsung ini saya mulai dari arah utara ya, Jalan Raya Dalung ini cukup padat sahabat Dunia FM, itu pertigaan dengan Jalan Raya Padang Lueh. Dan juga ke selatan ini cukup padat, tapi kalau dari Padang Lueh menuju ke Gatot Subroto itu agak padat saja, sampai di Kerobokan juga agak padat. Nah kalau dari Gatot Subroto Barat ini landai ke timur, tapi di Jalan Kebo Iwo ini padat. Padat dari arah utara ya, dari Jalan Tibung Sari itu mulai kepadatannya. Oh iya, bener. Terus ke timur landai, dan ini padatnya itu di Kargo Permai. Bahkan ini dari Jalan Pidada 5 itu ke selatan itu cukup panjang ya kepadatannya. Kalau macetnya dari Jalan Mahendra Data arah selatan ke utara. Kalau ke timur dari Jalan Gatot Subroto Barat, di Pidada padat saja. Dari Jalan Gatot Subroto Barat menuju ke Simpang Ubung, ini dari arah barat ke timur cukup panjang ya kemacetannya sahabat Pina FM. Kalau dari Cokro Aminoto ini dari utara, bahkan ini dari Terminal Ubung ya. Dari Terminal Ubung ke selatan itu cukup panjang kemacetannya, sampai di persimpangan kalau dari Cokro Aminoto Selatan ini cukup padat saja. Ke timur di Jalan Ahmad Yani juga sedikit padat saja di persimpangan Lampu Merah. Kalau ke timur lagi di Jalan Nangka Utara padat. Wah, panjang nih ternyata, macet ya. Panjang. Terus dari Jalan Manukrawa ya ke selatan, terus dari Jalan Gatot Subroto Timur lagi, ini dari Suli, bahkan dari Suli itu cukup panjang juga. Ini mulai dari jalan apa ya ini namanya? Oh, Jalan Sandat itu
2: ya, Jalan mulai, Sandat perempatan itu.
3: Itu mulai macet. Dan
2: shortcut
3: banyak orang ya, pantesan rame. Terus lanjut lagi kita ke timur di Jalan Gatot Subroto. Nah, kalau dari timur ini kita ketemu lagi macet sahabat Pindaham, di Jalan Kenyeri Seroja itu macet. Terus di Jalan Genetri juga macet sore hari ini, Jalan Noja. Ke timur di Jalan Trenggulik juga cukup padat. Kalau di
2: itu
3: Jalan
2: itu loh Sum, Trenggana tuh ke utara, coba lihat di Padma tuh macet.
3: Iya. Tenggana ya.
2: Iya.
3: Walah.
2: Warah.
3: Berarti emang jalan-jalan itu benar-benar banyak ya.
2: Tapi
3: ya,
2: emang hari
3: sekarang
2: ini macet banget loh. Macet panas lagi.
3: Double ya.
2: Iya.
3: Terus kalau dari Jalan Trenggulik ini padat saja. Ke timur lagi sahabat Pingham, di Jalan WR Supratman ini cukup padat sih.
2: Iya, Topati itu namanya.
3: Oh, Topati.
2: Oke, lanjut ya aku sekarang. Okay. Ya. Di Patimura ramai lancar sahabat Tungin FM, di WR Supratman ini di beberapa perempatan aja yang padat. Perempatan Nusa Indah, terus perempatan Waribang itu agak macet bahkan ya sampai Jalan Soka. Terus kalau saya ke Veteran itu lancar, Setiabudi ini kepadatannya dari Simpang Sutomo sampai depan Haris Hotel saja. Dari Gunung Agung, Simpang Merteyase itu tampak ramai sore hari ini. Dari Lapangan Kombiang Sujana ini macet empat arah, tapi nggak sepanjang biasanya karena traffic light juga. Dari Simpang Gunung Andekase ini menuju barat Gunung Agung ke arah Kebo Iwe itu padat. Kemudian di Gunung Sangyang ramai, tapi di perempatan Canggu itu sudah macet dari empat arah. Saya balik lagi ke kota, sahabat Tungin FM, di perempatan Hasanuddin di Ponogoro itu padat sekali.
3: Padat
2: sore
3: ya
2: hari ini. Di Pasar Badungnya lancar, Tamrinnya juga lancar, Gajah Mada ramai lancar, cuma di titik 0 km tuh cukup padat ya yang datang dari arah barat. Yeah, kemudian di Hayamuruk ini lancar saja, di Puputan, wih ini macet sahabat Wingin FM, di PB Sudirman dari depan RSAD, itu sampai lampu merah Puputan ya, itu macet. Kemudian di Simpang Dewi Sartika ini cukup padat, terus di Ponogoro di depan Ramayana ada sedikit kepadatan, di Watu Renggong ini juga macet loh.
3: Macet ya.
2: Dari lampu merah PB Sudirman itu menuju Sanglah itu sampai di depannya RS Primet itu cukup padat. Kemudian ke Pakrisan ramai lancar, cuma di traffic light-nya aja yang agak padat. Terus aku ke ini deh, ke Teku Umar lancar, Simpang 6 padat, terus Simpang Pulau Ayu Batanta seperti biasa padat, lancar dikit di Simpang Buagan ini macetnya dari Imam Bonjol, dari sebelum lampu merah Pulau Galang itu sudah macet satu arah. Gunung Soputan yang karena timurnya aja yang macet, terus di Pulau Galang ini macet banget dua arah sampai ke jalan ke Paon. Boleh di info ada apa ya di sana ya?
3: Benar.
2: Terus dari Gunung Salak ini juga terpantau macet, Sum, di Gunung Athena padat aja, Western Ring Road itu lancar saja, Monang Maning juga lancar. Di Jalan Pemuda ini macet menuju Tukat Yahaya. Ini tadi emang macet di situ.
3: Benar.
2: Aku sampai tantrum di situ saking macetnya. Enggak bisa nyebrang aku di sana.
3: Padat ya.
2: Ini juga macet di Hang Tuah sepanjang Jalan Hang Tuah ya. Di bypass ini di Patung Titi Banda dulu deh, ini di traffic light-nya macet yang di persimpangan Bigar dan Corner Mapadang Galak. Lancar dikit mau mendekati Harbor macet lagi macet sampai lagi selatan. Arah sebaliknya di Bigar dan Corner aja yang padat. Terus di ini nih mana sih? Di Tirtonadi itu macet juga. Wow, ini nih di persimpangan Pemelisan itu macet banget dari mana aku bilangnya
3: panjang
2: ini,
3: ya.
2: Sebelum kolam pancing Terata ada car crash juga.
3: Car crash.
2: Hati dong ya. Terus di Pesanggaran, wah ini juga macet banget.
3: Ada car crash di Pelabuhan Benoa juga car crash.
2: Iya lagi bener, itu dari keluar exit tol ya sudah macet. Terus dari arah bypass yang barat itu dari keluar dari Jalan Raya Pemogan udah macet. Dari arah utara dari Suweng Batan Kendal itu sudah macet ke Jalan Diponegoro.
3: Wah, cukup padat ya.
2: Sedekarya juga ramai banget sore hari ini. Ini Pulau Bungin ke Pulau Belitung juga macet sore hari ini. Wah, crowded hari ini memang benar ya.
3: Tampaknya Anda harus request lagu dulu dan biar sabar di jalan.
2: Biar santai, mungkin minum air dulu atau enggak ngopi dulu kalau emang mumet banget ya.
3: Iya. Hati-hati di jalan aja sahabat. Kenapa ya? Jalan protokol keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.

0: Kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang menaikkan cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
3: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
1: Penguin Hot Music Chart,
2: your favorite music in one chart.

0: kapan
1: makananku
0: lagi?
1: Makananku datang, oh bukan, sudah datang.
2: Udah ya, walah.
1: Kapan zodiakku diramalkan?
2: Iya, kapan sabar. Ya?
1: Belum. Sabar. Ini ngapain? Oh, hah? Project keputar di sini?
2: Tadi lagunya Mbak En.
1: Ada yang ngirim, ngirim iya. File.
2: Ah bukan?
1: Gak tahu keputar di sini.
2: Walah, itu takut ya?
1: Makanya.
2: Takut ya?
1: Mbak, jangan. Apa sih, jangan ngehack ini kita ya.
2: Oh bener-bener takut banget nih Mbak NN.
1: Mending ngehacknya versi legal aja, request iya, gitu bener. Lagu favorit kesini ya. Sekalian kasih tahu zodiaknya nanti jam 18.45 kita
2: betul.
1: Bacain.
2: Betul, berarti absen-absen dulu, Anda yes. Zodiaknya apa. Sambil kalian mini food juga, ada gak sih yang salah kaprah sama Anda, dikira Anda cuek padahal perhatian atau yang lainnya. Yuk cerita sambil request lagu ya di 0811-393-494. Oke, langsung dikirim sekarang. Oke, kayak udah dibesarin deh.
1: Oh, aku yang versi belum ini. Oke,
2: tak ship dulu ya.
1: Udah aku gedein kok di sini, bisa gampang-gampang.
2: Oke. Oke deh, kita ada berita dari Jimin. Jadi buat Ermi, silakan mendekat dulu.
1: Sini sayang.
2: Sini, rumors.
1: Jimin ini membuat heboh dan juga viral ya dengan aksinya yang menyentuh hati, Sum. Bikin semua orang tuh terharu. Jadi ada seorang penggemar cilik namanya Olivia, di mana Olivia ini kan datang ya ke konser BTS World Tour Arirang di Arlington, Texas, Amerika Serikat. Jadi Olivia ini ternyata adalah seorang pasien kanker anak yang bisa dapat kesempatan menghadiri konser BTS. Jadi momen ini terjadi setelah konser BTS di AT&T Stadium di tanggal 15 Agustus 2026 lalu. Jadi video pertemuan Jimin dan Olivia ini kemudian dibagikan oleh Heroes for Children, organisasi nirlaba yang memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjalani perawatan kanker.
2: Wah. Dalam video yang beredar, sahabat Minabam, Jimin terlihat menghampiri Olivia dari area penonton. Nah, ia kemudian memberikan sebuah souvenir kepada Olivia, kemudian memeluk dan mencium pipinya. Oh, so sweet banget.
1: Iya, sweet banget. Jimin, kamu udah ganteng, kaya, berbakat, hatinya baik.
2: Iya, kayaknya ARMY pada iri kali ya.
1: Anakku. Aku namanya Jimin.
2: Oh ya. Nah, Olivia tampak sangat terkejut. Ya siapa gak terkejut? Pasti kaget. Seorang Jimin loh. Sekaligus bahagia mendapatkan perhatian langsung dari idolanya. Setelah mendapat ciuman tersebut, ia spontan mengatakan, I got a kiss. Sambil menunjukkan ekspresi penuh kegembiraan.
1: Semoga Olivia bisa sembuh ya. Kuat menghadapi penyakitnya saat ini, melawannya. Terus nanti sembuh. Jadi Heroes for Children ini juga membagikan rasa haru atas pertemuan mereka. Organisasi itu menyebut momen bareng Jimin tuh jadi kenangan berharga yang akan selalu diingat Olivia. Jadi momen singkat tersebut kemudian menarik perhatian ARMY alias fansnya BTS di berbagai negara. Banyak yang ikut tersentuh melihat reaksi Olivia setelah mendapatkan kejutan dari Jimin. Jadi selain pertemuannya dengan Olivia, penampilan Jimin di konser Texas juga jadi perhatian karena berlangsung bertepatan dengan hari kemerdekaan Korea Selatan. Wah. Dimana Jimin ini tampil dengan gaya rambut dan busana yang terinspirasi dari warna serta unsur tegugi merah berarti ya.
2: Keren banget loh, salut deh sama Jimin ya.
1: Iya.
2: Udah ganteng, baik hati lagi.
1: Mau dicium juga?
2: Oh jangan.
1: Yakin?
2: Iya jangan. Gak apa-apa kok, cukup Olivia aja ya.
1: Iya, betul.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.

Healthy Corner. Healthy Corner. Dengan FM Your Sweet Music Station, sahabat Pingin FM, penasaran gak sih kenapa kita ikut menguap saat melihat orang lain menguap? Nah, dengerin Healthy Corner kali ini karena Anggun Zanita sepertinya punya jawabannya nih. Menurut PBS News Hours, jadi para ahli dari berbagai bidang, mulai dari speech scientist, sleep neurologist, neuroticist, hingga neuroscientist, itu masih meneliti fenomena ini karena nilai evolusinya itu belum benar-benar diketahui. Salah satu hal yang sudah dipastikan para peneliti adalah menguap merupakan perilaku yang menular. Bahkan, sebuah penelitian menunjukkan bahwa peluang seseorang untuk menguap meningkat hingga 6 kali lipat setelah melihat orang menguap di sekitarnya. Menurut James Giordano, neuroticist dan juga neuroscientist dari Georgetown University, fenomena tersebut kemungkinan berkaitan dengan social mirroring, yaitu kecenderungan makhluk hidup meniru tindakan yang dilakukan individu lainnya. Perilaku serupa sebenarnya juga terlihat pada kebiasaan lain, seperti menggaruk tubuh, menyilangkan kaki, hingga tertawa tanpa disadari. Giordano juga menjelaskan bahwa kebiasaan meniru ini diduga melibatkan mirror neuron di dalam otak. Neuron tersebut berperan mencocokkan apa yang kita lihat dan rasakan dengan gerakan yang dilakukan tubuh. Karena itu, ketika melihat seseorang menggaruk wajah, kita dapat membayangkan sensasinya dan terdorong melakukan hal yang sama. Meski penyebab pastinya itu belum disepakati ya, penelitian yang ada menunjukkan bahwa menguap menyimpan peran yang jauh lebih kompleks daripada sekedar tanda mengantuk. Jadi, sahabat Pingin FM, kalau Anda tiba-tiba sering menguap setelah melihat orang lain melakukannya, ternyata ada penjelasan ilmiah menarik ya di balik kebiasaan tersebut.

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa pak?
1: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Good FM, your sweet music station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Dari Lucas Graham, Good Time. Spesial untuk Pak Puto Oci.
1: Hai Papa Oki.
0: Iya, stop tantrum. Ubah jadi tentram.
1: Tantrum jadi tentram.
0: Karena kalau tantrum yang pertama kali rugi adalah diri sendiri.
1: Betul.
0: Asik. Jangan mancing saya loh Pak Oki loh.
1: Iya.
0: Emang nih ya.
1: Suka mancing Pak Oki ya.
0: Jangan mancing keributannya, mancing rezeki boleh.
1: Bisa.
0: Iya, tapi bagaimana peruntungan rezeki Anda minggu ini maupun asmara Anda? Siap-siap kita akan ramalkan.
1: Siap yuk.
0: Siap.
1: Absen dulu ya.
0: Tapi sebelum absen, kita juga mau informasikan kalau kita sudah live di TikToknya @penguinfmbalii ya.
1: Betul.
0: Silakan bergabung. Saya juga sedang menunggu Suma ini untuk bergabung karena dia belum bergabung.
1: Iya, baru dia. Udah kita join ya?
0: Sudah.
1: Ini masih muter-muter.
0: Oh alah, selalu nge-lag ya. Kamu pakai wifi sini ya?
1: Pakai.
0: Harus salah satu kayak makanya nih.
1: Oh gitu.
0: Iya, sedih ya.
1: Iya. Tapi jangan sedih.
0: Iya, aku aja deh yang off deh.
1: Oh gitu. Jangan sedih ya, kita akan bacain zodiak Anda. Kan belum tahu nih apa keuntungan, apa karir dan juga asmaranya. Jadi boleh absen-absen dulu Anda zodiaknya apa. Ini untuk Pisces sama Libra. Kemana nih?
0: Libra dan Pisces pada kemana kalian?
1: Iya loh.
0: Belum ada muncul.
1: Jangan-jangan jalan-jalan berdua nih.
0: Libra sama Libra gak?
1: Oh halah.
0: Cepet tuh.
2: This week horoscope.
0: Okay, sudah pada muncul di sini ya. Terima kasih. Ada dari kita mulai dari Cancer dulu.
1: Boleh.
0: Gus Bawo ya. Silakan Gus.
1: Cancer. Oke, sekarang di minggu ketiga ya untuk Cancer. Nah, kalau Cancer sendiri di karir dan juga keuangan, Cancer mungkin lebih banyak memikirkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, jangan berikan persoalan di tempat kerja terbuat terlalu jauh ke dalam kehidupan pribadi. Nah, jadi kalau mungkin kesel di pekerjaan, jangan dibawa pulang. Takutnya nanti itu
0: nggak boleh loh kayak gitu. Maksudnya kalau masalah di kantor ya biarkan itu di kantor. Sama halnya dengan masalah di rumah, jangan dibawa ke kantor. Seharusnya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Jadi kan tantrum tentram ya.
0: Iya. Betul. Gitu ubah ya. Tantrum jadi tentram.
1: Iya itu. Terus untuk asmara seorang Cancer, kehidupan keluarga dan hubungan dengan orang terdekat menjadi perhatian Cancer minggu ini. Bangunlah suasana yang hangat untuk membuat hubungan semakin dekat.
0: Oke, itu untuk Cancer ya. Dari Cancer kita ke Scorpio, ini untuk Mbak Wiwin.
1: Hai Mbak
0: untuk
1: Wiwin.
0: Untuk karir keuangan minggu ini, kerjasama dengan orang lain ini bisa memberikan hasil yang positif. Jadi jangan Scorpio untuk mencoba menyelesaikan semuanya sendirian ya. Kalau ada kesempatan untuk bekerja bersama. Beda halnya memang nggak ada yang diajak, Sum.
1: Kalau ya.
0: Jelas-jelas sudah ada yang mengulurkan tangan kerja bareng, ya udah
1: tarik tangannya.
0: Iya,
1: ya
0: iya, lebih baik berdua daripada sendiri.
1: Betul.
0: Gitu kan. Suma kenapa ya, kamu udah pakai wifi lagi?
1: Udah.
0: Hai, dari kemarin loh.
1: Oh ya.
0: Kan kemarin juga kamu nge-lag katanya.
1: Oh, ya,
0: coba ulang lagi Sum.
1: Oke deh.
0: Ya, terus Scorpio asmara ini adalah waktu yang baik untuk mempererat hubungan dan membicarakan hal-hal yang selama ini mungkin belum tersampaikan.
1: Nah loh.
0: Silakan dari hati ke hati ya Scorpio.
1: Bisa.
0: Terus kita ke Taurus Sum, ini untuk Abah Waisel, Gustu dan Pak Oki.
1: Taurus. Nah, kalau Taurus sendiri untuk karir keuangan fokus utama Taurus adalah menjaga rutinitas dan menyelesaikan pekerjaan dengan stabil. Jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil karena konsistensi justru dapat memberikan hasil yang lebih baik. Jadi harus konsisten ya kita.
0: Iya, pelan-pelan asal kelakon kalau kata orang Jawa ya.
1: Pelan-pelan yang penting jadi.
0: Betul.
1: Nah, gitu ya.
0: Cirik-cirik lantang orang
1: Bali. Oh, cirik-cirik lantang. Iya. Untuk asmara seorang Taurus dapat merasakan hubungan yang lebih nyaman ketika mampu memberikan perhatian secara konsisten. Oh, konsisten lagi ya. Baik hubungan dan juga karir keuangan harus konsisten nih. Manfaatkan waktu bersama untuk memperkuat kedekatan dan membicarakan rencana ke depan.
0: Oke, ini tadi ada Raharta nanya, kok Betty sendirian? Sabar, tadi Suma udah masuk, cuma dia terkick out oleh koneksi. Merah soalnya di sini apa posisimu kurang bagus.
1: Oke, kita pakai koneksi pribadi aman.
0: Eh, jangan dong, abis nanti.
1: Gak aman kok.

0: Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi di sini, studio.
1: Iya.
0: Studio.
1: Yang siaran kan?
0: Uh-uh.
1: Udah. Kayaknya emang harus pakai pribadi.
0: Ah, coba deh yang lain, Sum. Kayaknya banyak kita punya ini channel Wi-Fi.
1: Coba
0: sebentar
1: ya.
0: Ntar tak tanya beli Wayan.
1: Ini
0: Garuda pakai. Penguin Garuda pakai.
1: Oh, Garuda ya.
0: Iya.
1: Oke okay, deh.
0: Ada siaran juga satu lagi. Dah, dari Taurus kita ke Aquarius, sini juga rame. Tumben ya Aquarius banyak ya, ada Mbak Endang,
1: iya,
0: ada Gustu, ada Mbak Asti. Untuk karir keuangan minggu ini Aquarius sebaiknya tetap diperiksa secara berkala. Yeah. Jangan mengabaikan detail dalam komunikasi atau dokumen yang berkaitan sama uang.
1: Hmm.
0: Karena udah masalah uang tuh sensitif.
1: Iya loh.
0: Iya kan?
1: Agak-agak riskan gitu.
0: Betul.
1: Ya. Kemarin baru kita bahas pinjam-meminjam.
0: Iya, jangankan hubungan pertemanan, hubungan keluarga aja bisa retak gara-gara uang.
1: Yeah.
0: Untuk asmara, Aquarius ini bisa mempererat hubungan melalui percakapan dan kegiatan bersama. Jadi pertemuan dengan orang-orang yang punya minat serupa juga bisa membuat kehidupan sosial jadi lebih menyenangkan.
1: Iya, itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Oke, semua sudah udah nyambung. Masuk. Udah, tinggal menunggu undangan saja.
0: Ya elah, tinggal menunggu undangan katanya guys.
1: Takutnya tapi jangan kaget-kagetan ya undangannya. Takutnya nanti diundang, kaget.
0: Kaget deh. Terus dari Aquarius, kita sekarang ke Sagittarius.
1: Hai Sagi.
0: Untuk Edo.
1: Kalau untuk Sagittarius ya, minggu ini mendorong Sagittarius untuk mencoba sesuatu yang berbeda, mempelajari keterampilan baru, dan mengeksplorasi bidang yang belum pernah dicoba, dapat memberikan inspirasi untuk perkembangan karir.
0: Apa ya kira-kira ya?
1: Kira-kira bisnis apa nih,
0: Asik. Aku tuh juga Sagittarius.
1: Oh alah, oh sama berarti nih.
0: Iya, terus asmara.
1: Kalau asmara, seorang Sagittarius membutuhkan suasana yang menyenangkan dalam hubungan. Menghabiskan waktu bersama pasangan dengan melakukan aktivitas baru dapat membuat hubungan terasa lebih segar.
0: Wow, uang lagi nih berarti nih.
1: Bisa.
0: Tolong traktir aku, Papa Meta.
1: Ya.
0: Terima kasih. Capricorn untuk Mbak Iga Pancaneki ya. Untuk karir keuangan, fokus Capricorn ini berada pada karir dan reputasi. Ini menjadi waktu yang baik nih untuk Capricorn menyusun tujuan dan membuat rencana kerja yang lebih terarah. Disuruh kerja sama mereka senang
1: kerja,
0: aja.
1: Kerja.
0: Untuk asmara, menggema katanya Sum, kamu belum mute.
1: Oh alah.
0: Capricorn ini perlu memberikan waktu lebih banyak untuk keluarga dan pasangan. Mentang-mentang banyak kerjaan, jangan dong keluarga dan pasangannya terbengkalai ya.
1: Iya.
0: Kesibukan pekerjaan jangan sampai membuat orang terdekat merasa diabaikan.
1: Ya, kita seimbangkan ya.
0: Betul sekali. Itu dulu ya, 6 zodiak pertama di sesi pertama.
1: Nanti buat yang lain tungguin aja.
0: Libra belum pada muncul.
1: Aduh, Libra.
0: Ayo.
1: Silakan.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Ayo kita ramal zodiak lagi yuk. Tadi di sesi 1 kita udah ngebahas Cancer, Scorpio, Taurus, Aquarius, Sagittarius, dan Capricorn. Yeah. Sekarang di sesi 2 kita awali dengan Aries dulu Sum. Untuk budayukannya Dr. Tama dan Kakak Ari Munmun.
2: Oke, langsung aja kita bahas untuk Aries. Nah, untuk Aries sendiri, untuk keuangan dan juga karir, sahabat Bina FM, kondisi keuangan perlu dikelola dengan lebih teratur. Nah, yuk. Hindari keputusan yang dibuat secara terburu-buru dan periksa kembali informasi sebelum melakukan transaksi penting.
1: Nah, jangan teledor ya, Aries ya.
2: Cek-cek aja dulu.
1: Iya, kalau nggak mau cekcok, cek-cek dulu.
2: Nah, itu. Asik. Untuk asmara, minggu ini menjadi kesempatan bagi Aries untuk memperbaiki hubungan yang mungkin sempat terasa kurang harmonis. Luangkan waktu untuk menunjukkan perhatian dan mengungkapkan perasaan dengan lebih terbuka.
1: Iya, kurang terbuka apa sih Aries? Mungkin emosinya agak diturunin dikit ya,
2: Agak di
1: penting
2: gitu ya.
1: Direm-rem dikit. Virgo, ini untuk Mbak Yanbur hari ini ya.
2: Iya,
1: Mbak
2: Ratna ya.
1: Dan juga Mbak Ratna. Untuk karir keuangan, kemampuan Virgo dalam menganalisis dan mempelajari sesuatu menjadi kekuatan utama. Dengan kekuatan analisis,
2: ilah Virgo.
1: Ya, akan membukumu. Jadi minggu ini cocok ya untuk melakukan riset, mempelajari keterampilan baru dan menyusun strategi karir.
2: Wah.
1: Bentar. Mie ayamku. Wah. Asmara, Virgo ini perlu memberikan ruang buat komunikasi yang lebih terbuka. Jadi jangan terlalu sibuk mikirin kekurangan dalam hubungan ya. Jangan dikit-dikit yang minusnya aja dilihat sampai melupakan hal-hal baik yang sudah dimiliki. Banyak-banyak bersyukur Virgo.
2: Iya, iya, iya.
1: Ya, coba dengerin Gaya Indrawari.
2: Oh, benar.
1: 1000 kali.
2: Pas 1000 kali lagi.
1: Nah, itu.
2: Udah ya, ada spill dikit.
1: Iya, emang rumput tetangga selalu hijau.
2: Iya, benar.
1: Padahal
2: rumput sintesis.
1: Pintar emang Sumano. Suka
2: ya,
1: aku.
2: Oh, makasih ya.
1: Iya, lanjut. Leo, ini untuk Rose dan Bunda Ayu Suwarni.
2: Halo Leo di minggu ini sahabat Bunda FM. Nah, siapa nih Leo tadi? Marose ya, sama Bu Dayu Suwarni. Leo, untuk minggu ini, untuk karir dan keuangan, sebaiknya tetap berhati-hati dalam membuat keputusan finansial, terutama menjelang akhir minggu. Jangan terburu-buru menyetujui sesuatu yang berkaitan dengan uang tanpa membaca detailnya terlebih dahulu.
1: Oke.
2: Nah, untuk asmara, personal Leo sedang cukup kuat minggu ini.
1: Mantap.
2: Keberanian
1: selalu gak sih?
2: Selalu ya, setiap minggu kayak kuat terus ya pesonanya.
1: Mempesona emang.
2: Wah,
1: para Leo ini
2: mantap sekali. Keberanian menunjukkan perhatian dapat membuat hubungan terasa lebih hangat.
1: Ayo Leo yang sudah berani, lebih berani lagi ya.
2: Mantap.
1: Breng. Terus ada Gemini, ini untuk Ajun. Gemini, untuk karir dan keuangan, hindari mengambil keputusan finansial hanya karena terbawa suasana. Tuh, rem dikit emosi Anda Gemini. Periksa kembali rencana pengeluaran dan pikirkan kebutuhan jangka panjang. Cek-cek dulu. Kalau nggak mau cek-cok, nggak mirip dia sama Aries nih. Untuk asmara, minggu ini cocok ya untuk kembali menjalin komunikasi dengan teman. Teman lo ya, atau seseorang yang sudah lama tidak ditemui. Ingat, teman lo ya, bukan temen mantan
2: ya.
1: Jadi hubungan yang sempat renggang ini juga bisa diperbaiki melalui percakapan yang tulus. Sekali lagi note-nya, teman lama, bukan mantan. Beda ya. Jun.
2: Puas ya, puas.
1: Pas banget ya Jun, sekalinya kamu muncul.
2: Wow.
1: Pisces untuk Mbak Nani, Mbak Nina.
2: Untuk Pisces di minggu ini langsung loh Ajun loh.
1: Kan makanya.
2: Pisces ya, untuk Pisces sebelum membuat komitmen finansial, periksa kembali kemampuan dan tujuan Anda. Tata kembali pengeluaran agar kondisi finansial lebih seimbang. Kalau untuk asmara, Pisces membutuhkan waktu untuk memahami perasaan sendiri maupun perasaan pasangan.
1: Nah,
2: luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati.
1: Iya, duduk dulu ngobrol yang santai dulu ya.
2: Hati-hati
1: video callan dulu Mbak Nani.
2: Bisa.
1: Cus ya. Terus untuk Libra, penutup kita, tumben ini penutup ya. Beli Adi Hendrawan, karir keuangan minggu ini, kreativitas Libra ini mendapat kesempatan untuk berkembang. Kerjasama ini bisa membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Terus asmara Libra perlu menjaga keseimbangan antara memberikan perhatian kepada pasangan dan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Harus seimbang, pakai tuh timbangannya. Jangan jadi simbol aja dipakai juga ya. Komunikasi yang lembut, ingat soft spoken Libra. Ini akan membantu menciptakan suasana hubungan yang lebih nyaman.
2: Mantap sekali.
1: Ya, sekian dan terima kasih.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

0: rise again, the storms subside again. But this is now the end.
1: Bingun FM, your sweet music station.
2: Mereka menjadi diri sendiri.
1: Yes, it's not the end, sahabat Bingun FM. Kita masih punya satu jam lagi buat temen-temenin Anda di intermezzo hari ini ya.
2: Yes.
1: Seru-seruan juga yuk sama kita di live TikTok.
2: Betul, kita udah live di @BingunFMBaliI. Jadi langsung aja join, gabung dan ngobrol bareng kita.
1: Kita lagi ngobrolin tentang babi guling.
2: Wow.
1: Dan juga kuliner-kuliner daerah Bali ya.
2: Jadi kalau Anda ada
1: pakarnya kebetulan, wow, sebut saja namanya Meta Rosvita ya.
2: Iya, iya, iya, iya. Ini udah melanglang buana ya. Udah kemana-mana makan-makan.
1: Betul sekali. Pelosok Bali sudah disinggahi sama ibu yang satu ini.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Kalau Anda juga ada ide makanan apa, boleh cerita sama kita juga di sini. Siapa tahu nanti bisa gini ya.
1: Sharing loh.
2: Sharing, bener.
1: Sharing is caring, guys.
2: Wow. Terus kalau mau ikutan menipu juga bisa ya. Ada nggak sih orang yang salah kaprah sama Anda, dikiranya Anda A, Anda A ternyata B gitu ya.
1: Anda A ya, ternyata Anda O ya.
2: Iya, iya, itu dah. Ya Tuhan.
1: Ya, ikutan Miniput, silakan. Betul. Pernah nggak ada orang yang salah kaprah sama Anda? Kayak tadi Suma, kalau dia dikiranya kalem padahal cerewet. Kalau saya sebaliknya. Atau Anda dikira Judas ternyata orangnya ramah.
2: Betul.
1: Ada yang ngira Anda cuek ternyata perhatian. Ada yang mengira Anda serius ternyata Anda suka bercanda. Dan lain-lainnya, silakan.
2: Ya, boleh cerita sama kita di 0811-393-494 sambil request lagu favorit Anda, yuk.
1: Oke, okay, selamat malam dulu untuk... Tadi sampai mana ya?
2: Tadi
1: Mbak Dian
2: sampai
1: udah ya?
2: Mbak Dian belum.
1: Ubay udah.
2: Ubay belum juga. Dokter Coki juga belum.
1: Oh ya ampun, banyak ya. Kadek Giri Asti belum juga ya.
2: Belum.
1: Oh banyak kali Su.
2: Banyak.
1: Mbok Yanbur kayaknya belum ya.
2: Iya, Mbok Yanbur belum.
1: Katanya Mbok Yanbur ini cuma ngucapin Suma ganteng, Betty cantik dari Kesiman, Virgo mangat bertugas.
2: Oke,
1: okay,
2: makasih. Terus? Ada Kakak Asti. Halo. Kalau Kakak Asti zodiak saya Aquarius.
1: Sudah.
2: Waktu training di hotel saya dipikir Judas karena hanya diam saja. Saya hanya tidak mau bicara kalau belum kenal sekali. Padahal aslinya saya cerewet.
1: Oke. Okay.
2: Bintang saya Aquarius, boleh request lagunya Sia Chip Thrill.
1: Sudah
2: terima
1: di-play
2: kasih
1: tadi untuk Asti ya. Ada Kade Giri Mahendra dari Sanur Kaja, Coldplay Clocks-nya sudah.
2: Mm-hmm.
1: Terus ada dari
2: Dr. Coki.
1: Dr. Coki.
2: Kalau Dr. Coki dikira jutek padahal ramah.
1: Belum pernah ketemu soalnya.
2: Iya loh.
1: Enggak tahu kita.
2: Ketemu ah.
1: Yuk ketemu yuk, Dok. Ada Ubay, tapi ketemunya lagi santai ya, nggak di rumah sakit ya Dok ya.
2: Jangan, jangan, itu agak seru.
1: Takut ya.
2: Takut.
1: Ada ketemuan, maksudnya gimana nih?
2: Mungkin kalau di depan ketemuan oke lah ya.
1: Di rumah sakit tar dulu Dok. Kita maunya sehat aja ya.
2: Iya benar.
1: Ada Ubay, selamat malam. Tadi lagunya Vistina udah. Tadi dia ngabarin depan MBG macet banget sampai depan oleh-oleh Krisna. Iya, kalau kamu ke timur tuh juga makin macet di Sanggaran ya, Bay ya.
2: Iya. Terus, maju kena ke timur kena jadinya.
1: Nah, itu dia. Kayak Dono Kasino Indro ya.
2: Iya.
1: Terus
2: Mbak Dian Kesuma. Kalau Mbak Dian tadi ikutan juga menifot, dia tuh orangnya bilang dia jutek. Ternyata dia cerewet dan suka bercanda.
1: Jutek dan pendiam.
2: Tapi dia tuh gini, suka bercanda dan cerewet. Henry Moody miss you.
1: Sudah ya.
2: Oke. Okay.
1: Terus ada Pak Putu Oci.
2: Pak Putu.
1: Kalau dia adalah lagunya Lucas Graham Good Times, tadi sudah. Salah kaprah itu aku dikira orangnya serius tapi aslinya jail terus suka bercanda emang.
2: Ya.
1: Entah dari mana beberapa teman dilihatnya Pak Oki ini serius katanya. Kalau belum kenal emang belum sayang Ki.
2: Oh ya.
1: Hati-hati kebanyakan sayang nanti. Terus ada siapa lagi?
2: Ada Mbak Ratna ikut Mini Food. Orang ngira aku pendiam padahal kalau udah kenal auto udah nyaman bakalan cerewet banget.
1: Nah, Mbak Ratna tuh pemalu lebih ke sana.
2: Oh gitu.
1: Tapi kalau udah nyaman banyak ceritanya emang.
2: Iya,
1: kirimin
2: enggak
1: macam-macam kayak kemarin.
2: Oh iya, memang very good nih Mbak Ratna ya.
1: Terus sebentar Mbok Nil-Nil.
2: Mbok Nil-Nil
1: Sukartini katanya orang sering salah kaprah ke saya. Kesan pertama rata-rata pada bilang kalau saya galak. Ternyata mungkin karena dari segi wajah ya kelihatan kaku kayak orang marah gitu loh. Padahal aslinya suka banget humor, suka bercanda, orangnya cepet banget ketawa, receh ya Mbok Nilu ya.
2: Iya loh.
1: Terus
2: Terus ada Bunda Ayu Suwarni.
1: Halo Bun.
2: Halo Bunda, request lagunya Igea yang 1000 kali.
1: Oke, udah disiapin.
2: Terus subjeknya Leo, salah kaprah tentang saya yang sering terjadi adalah dikira cuek padahal perhatian. Terima kasih. So sweet ya Bunda ya.
1: Terus ada Belia di Hendrawan, Libra masih di sini antreannya full sibo dan ngeng berkasnya on terus tuh. Lagunya 21 Guns, Green Day, bersabar ya, masih antre juga, Bli.
2: Masih antre ya, Bli ya, sabar,
1: sama,
2: Bli.
1: Sana rame, sini juga rame.
2: Iya, sama-sama rame lah kita ya.
1: Tuh, terus?
2: Ada Mbak Nani.
1: Mbak Nina! Mbak
2: Nina Nani ya?
1: Iya, panggilan sayang itu.
2: Oh, alah. Requestnya Melcy, Never Be The Same Again. Thank you.
1: Oke, ada Dokter Tama, tadi udah bergabung, terima kasih. Kalau Dokter Tama tuh dikiranya pendiam padahal cerewet.
2: Oh, alah.
1: Kalau baru kenal, biasanya Dokter Tama memang kelihatan cukup kalem, lebih banyak dengerin dulu dan belum terlalu banyak omong. Ya, khas dokter lah ya.
2: Iya,
1: tapi begitu
2: ya,
1: udah nyaman, apalagi topiknya nyambung, bisa panjang tuh cerita. Dari satu topik bisa lompat ke topik lain, tahu-tahu ngobrol udah kemana-mana, Aries.
2: Gitu ya, seorang Aries.
1: Jadi sebenarnya bukan pendiam, cuma butuh waktu pemanasan aja. Kalau udah klik, kadang malah susah berhenti ngomong. Aries.
2: Paling terutama suka dipanas-panasin.
1: Aries banget. Karena suami dan temanku yang di sini teman dekatku itu
2: Aries,
1: begitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Gitu. Oke deh.
1: Terus lagi OTW pulang pasca praktek di Kulhan Dalung. Hari ini cukup padat loh saat perjalanan pulang sambil santai ditemani Penguin FM jalan juga padat banget tuh hari ini. Ardito Pramono, permainanmu sudah tadi ya. Semoga sampai di rumah dengan selamat.
2: Siap, ada Gusti ikutan menifot ya. Dikira pendiam, padahal ternyata tenang. Atau pendiam dari luar, tapi aslinya juga sangat ramah, sangat, sangat sudah akrab dan cerewet.
1: Kamu gitu dah, setiap kesini diem.
2: Oh gitu?
1: Iya.
2: Oh iya, berarti kita belum akrab banget kali
1: ya.
2: Iya,
1: kalau udah di sosmed.
2: Oh, berarti harus diakrabin Gus tuh.
1: Iya. Gus Wira, Aleso yang mana aja. Oke, ditunggu ya, dia request di TikTok.
2: Oh gitu, oke siap.
1: Terus?
2: Ada Agus Adi. Tadi lagunya Usi Sulawesi, ada nggak? Nanti dicek ya. Oke, ada Rian Putra juga dari Telegram. Kalau Rian tadi request lagunya Charlie Puth dan juga Hikaru Utada Home. Oke, siap. Terima kasih ya buat Rian.
1: Oke.
2: Jun Ajun.
1: Lagi masak, kita lagi membahas ini ya, penghematan.
2: Walah. Lu enak banget kayaknya si gorengnya Jun ya.
1: Aku sih ngeliatnya enak juga, belum pernah ngerasain soalnya.
2: Walah.
1: Semangat ya Jun ya, semangat untuk kita pokoknya. Semoga transferan nonstop datang dari berbagai arah ya.
2: Amin.
1: Astungkare. Yuk, Anda juga yang masih pengen request lagu, mau ikutan mini vote,
2: silahkan. Masih bisa dikirim di 0811-393-494 WhatsApp dan juga Telegram ya.
1: Boleh juga join di live TikTok kita di @penguinfmbaliI. Kita live sampai jam 7:30 malam.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: dari One Direction, sahabat Wingin FM dengan 18 nih, spesial untuk Sanjita yang tadi sudah request di live TikTok kita di Epping Wingin FM Bali. Iya,
1: seperti kangen usia saya ya, 18.
0: Hai Tin, hai Tin, hai Tin, sudah hai sekali dari 18 ya.
1: Sudah tinggi ya, lagi tinggi-tingginya ya.
0: Emang tinggi semua, luar biasa. Yang request tadi lagunya Venga Boys, Shalalala, Mbak Meta, Meta bersabar ya. Mbak Meta ya, udah masuk antrean. Ada Agus Ade juga, yang request Usi Klik, dan ada Bria Di Hendrawan, bersabar. Lagu-lagu lama semua.
1: Sabar ya.
0: Tumben lagu-lagu recurrent sama lagu baru agak kurang lagu ya.
2: Wow.
1: Wow.
2: Wow. Wow. Wow.
0: Apa ini yang bikin deg-degan? Nah. Takut banget, Sum. Iya, itu ngapain di tusuk-tusuk pakai pisau?
1: Kita ngomongin daging tadi, tapi bukan daging yang ini,
0: bukan,
1: ya.
0: Bukan.
1: Bukan ya.
0: Ini adalah sesuatu yang ekstrim dan bikin deg-degan kalau dilihat sekilas.
1: Oh.
0: Tapi ternyata ini adalah metode penyembuhan tradisional yang populer di Taiwan. Namanya Tao Yao atau pijat pisau, Sum.
1: Ya Tuhan, pijat pakai pisau.
0: Aku udah parno duluan. Jadi lokasinya di Taipei Station K Underground Mall. Terapi unik ini pakai dua bilah pisau daging berukuran besar untuk memukul-mukul titik pijat di tubuh pasien. Salah-salah
1: yang potong loh, enggak.
0: Pisau daging loh ini. Iya. Tapi tenang aja ya, pisaunya sudah ditumpulkan.
2: Mantep banget pisau.
0: Dan tubuh kita juga dilapisi kain tebal sama prosesnya.
1: Enggak, makasih. Ya, mungkin ada yang lain kali bisa ya. Enggak harus pisau banget kali ya. Safety, guys.
0: Tapi buktinya ini rame.
1: Iya loh. Menurut kepercayaan
0: orang yang penasaran ternyata
1: ya. Kayaknya sensasinya gimana gitu ya. Jadi menurut kepercayaan pengobatan tradisional Tiongkok kuno, sahabat Wingin FM, ketukan dari logam pisau ini dipercaya melancarkan aliran darah, melepaskan energi negatif yang tersumbat, hingga mengurangi stres dan pegal-pegal.
0: Aku yang lihatnya stres.
1: Iya. Benar-benar yang gini, yang menggunakan atau yang sedang pijat itu mungkin dia
0: enggak stres
1: ya, kita yang agak stres ngelihatnya. Apakah mungkin kita perlu nyoba?
0: Enggak, makasih Sum. Aku pijat yang lain aja.
1: Alih-alih sakit ya, banyak yang bilang sensasi ini mirip seperti dipijat dengan pijatan yang dalam ya, dan bikin rileks.
0: Nah,
1: gimana?
0: Silakan.
1: Ada yang mau nyoba?
0: Yang ke Taiwan jangan lupa. Silakan. Coba ya pijat ekstrim itu, terus cerita sama kita.
1: Iya, gimana
0: cerita
1: rasanya?
0: Cerita aja, enggak usah ngajak-ngajak.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan.

0: sahabat Wingin FM, klik jadi ingat lagu ini. Zaman-zaman aku baru siaran ya di Phoenix Radio. Berkesempatan kalau gak salah ketemu sama Mbak Usi waktu itu.
1: Oh, iya seneng.
0: Cantik banget aslinya,
1: pada saat Andika kepincut ya.
0: Cantik, imut, terus lebih cantik aslinya daripada di TV.
1: Oh, iya serius?
0: Ramah banget. Ya, Usi. Spesial untuk aku Sade ya.
1: Iya.
0: Sebelum pulang kita sapa Amin.
1: Hai, Amin.
0: Katanya.
1: Klik. Apa nih pantun ya? Pantun.
0: Silakan Sum, aku bagian cakep-cakep aja.
1: Minum es pakai selang.
0: Cakep.
1: Haus hilang perut kenyang.
0: Cakep.
1: Mau bilang aku sayang.
0: Cakep.
1: Mari sebut nama mantan yang tersayang.
0: Kasihan deh. Sad ending loh Min.
1: Iya Min.
0: Itu artinya kamu harus segera move on. Cari orang baru yang lebih menghargai kamu ya.
1: Iya.
0: Jangan menyia-nyiakan hatimu yang berharga itu untuk orang yang tidak bisa menghargainya.
1: Setuju. Ya Min ya. Setuju. Yes. Nanti biar happy hatinya, langsung aja ada Koko Surya yang udah siap. Nanti diramaikan begadang ya Min ya.
0: Iya, begadang bersama Koko Surya.
1: Yes.
0: BSKS.
1: Apa itu?
0: BSKS. Begadang BBKS.
1: Oh, BBK.
0: Begadang bersama Koko Surya.
1: Oh ya. Ya. BBKS.
0: Ya.
1: B2KS.
0: Ya, B2KS. Oke. Jadi sabun gosok. Dah pulang?
1: Ya.
0: Ya, thank you Sum, ketemu lagi sama kita berdua hari Jumat.
1: Dadah.

Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat malam sahabat Pink FM, Surya Winata hadir. Kita ketemu di Nuansa Malam sampai di jam 12 ya. Jadi 4 jam ke depan, jangan kemana-mana, stay tune terus.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Beyonce dengan Break My Soul. Selamat malam sahabat Pink FM. Sudah 19 Agustus 2026 nih. Cepat sekali ya bulan Agustus ini. Oke, saat-saat ntar lagi udah 31 aja. Oke, gimana kabar sahabat Pink FM? Senang banget saya bisa hadir lagi untuk temani Anda untuk di hari Rabu malam ini ya. Nah, saya akan temani Anda untuk pilihkan lagu-lagu kerennya Pinggun FM Bali, Indonesia Mancanegara selama 4 jam ke depan. Anda juga boleh temenin saya lagi, bikin rame malam ini, bikin saya sibuk untuk cari-cari lagu buat Anda. Yang pastinya lagu Indonesia, mau lagu mancanegara, itu dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Jadi ada banyak banget sahabat Pinggun FM lagu-lagu yang boleh Anda request, boleh Anda jagokan. Oke, sekali lagi langsung aja di 0811-393-494 untuk nomor WhatsApp dan juga Telegram. Sosial medianya Instagram dan Facebook @PinggunFMBali, Twitter atau X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Follow juga TikTok kita ya, @PinggunFMBali, I huruf I-nya itu ada dua. Terima kasih yang pasti buat Anda yang selalu setia banget di streaming kita di live.radiopinggunfm.com atau juga di 103,6 FM Bali. Bingo, I'm Pinggun FM.

membagikan single terbaru berjudul Tulang dan Nadi pada 31 Juli 2026. Lagu ini menjadi karya solo terbarunya setelah sebelumnya merilis album Edelweiss dan berpartisipasi dalam sejumlah proyek kolaborasi. Melalui lagu ini, Tiara Andini kembali mengeksplorasi genre ballad yang telah melekat dengan karakter vokalnya. Dari sisi lirik, Tulang dan Nadi mengangkat kisah tentang komitmen, kesetiaan, dan harapan dalam sebuah hubungan. Lagu ini menggambarkan keinginan seseorang untuk tetap hadir sebagai tempat bersandar bagi orang yang dicintainya dalam berbagai

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Bayrain News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Rusia murka setelah mengetahui bahwa Ukraina melancarkan serangan-serangan mereka menggunakan drone-drone buatan Inggris. Serangan tersebut menargetkan infrastruktur

0: Wars.
1: Alex Warren merilis single Rescuer sebagai ungkapan terima kasih kepada istrinya, Cover Ann. Lagu ini menjadi single pembuka menuju album studio keduanya yang diberi judul Wild Child. Video musik Rescuer digarap oleh sutradara Andrew Donahoe di tengah jadwal tour dunia Alex Warren. Lagu ini dirilis tanggal 7 Agustus 2026. 103.6 Your sweet music station
2: Radio Pink Web. Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
3: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek.
1: Wih! Kan memberi mencapatan. Good morning, Dek.
0: Bah, ini marah ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Marah menggaya di kapal pesiar ya.
1: Wih!
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door nih, tahu lagi.
1: Sandro pada nih sunrise nih mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, kayak man lari.
0: Oh, pilar kemudian berita nih, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nah gelem kenain anak kok nih, yuk.
1: Eh, Mek, siaran TV tuh periksa nu, Mek.
0: Iya, kenapa, Dek, gelem?
1: Aduh, Mek, kayaknya ada gelem kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ada ya. Memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Ciao.
1: Now I know.
2: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, tahukah Anda perang yang paling singkat di dunia yang pernah tercatat, yaitu perang Inggris melawan Zanzibar. Ini terjadi pada tanggal 27 Agustus 1896 dan tercatat sebagai perang tersingkat dalam sejarah dunia karena ia hanya berlangsung selama 38 menit dari pukul 9.02 sampai dengan 9.40 waktu setempat. Penyebab perang adalah Sultan Hamad bin Tuwaini yang meninggal dunia dan Khalid bin Bargaz merebut tahta tanpa persetujuan pihak Inggris. Inggris pun mengeluarkan ultimatum agar Khalid mundur, tetapi hal tersebut diabaikan.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Menjelang perilisan album studio kelimanya, Hazel Eyes, Sam Smith kembali memperkenalkan single terbaru berjudul When He's Gone yang dirilis pada 5 Agustus 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 5 single yang telah diperkenalkan dari album tersebut. Menyusul Love Is Stillness, To Be Free, Diversion, My Guy, dan juga Oh Mother. Hazel Eyes sendiri dijadwalkan rilis pada 21 Agustus 2026 melalui Capitol Records. Sam Smith mengungkapkan bahwa When He's Gone merepresentasikan sisi paling melankolis dari kisah hubungan yang diangkat dalam Hazel Eyes. Lagu ini direkam secara live tanpa menggunakan click track agar nuansa emosionalnya tetap terjaga sebelum kemudian dikembangkan dari rekaman awal tersebut.

89.9 FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Need you now, ini dia Lady Antebellum. Apa kabar buat yang request lagu ini tadi? Bu Nana di Patinambi. Selamat malam Bu Nana, terima kasih udah sempat bergabung ya. Lagu favoritnya udah saya play. Terima kasih banget. Salamnya kata buat Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juni Nati, buat Iga Pancaneki, juga buat Bu Jero Anom. Baik, terima kasih buat Bu Nana di Patinambi. Lanjut lagi ada Ardi Pratama. Halo Ardi, apa kabar Di? Terima kasih udah sempat bergabung. Juga ada Gong Aji, Vino Bramasta. Gong Aji udah Gong Kak ya. Terima kasih ya udah menyapa. Kemudian ada Harti juga, apa kabar Harti? Harti yang ada di seputaran Jalan Gunung Batur Singaraja, dia mau request lagunya James Bay dengan Let It Go. Udah nyanyi tadi, udah saya play. Thank you banget ya. Kemudian ada Yan Bur Arini juga, terima kasih sudah menyapa saya dari seputaran Kesiman. Absen ya, terima kasih, semangat bertugas, terima kasih Yan Bur Arini. Mbak Dian Kusuma juga apa kabar nih, ya selamat malam. Dia pengen dengerin ada band Masih Sahabatku Kekasihku, udah saya play tadi. Salami buat Mbak Romi, juga buat Mbak Ari dan semua sahabat Pinguin FM. Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian. Oke, waduh, Harti katanya ketiduran, gak denger Surya. Nah, kan? Padahal langsung diputer loh itu. Di awal banget loh itu lagu muncul, karena requestannya malam ini banyaknya lagu baru sekarang. Kemarin saya ngeluh, ini requestannya lagu lama semua ya. Nah, sekarang hari ini requestannya lagu baru semua. Oke, terima kasih buat Harti, masih stay tune tapi tiba-tiba kebangun kayaknya. Dengar suara saya langsung bangun aja dia. Oke, baik Mbak Dian Kusuma, tadi lagunya itu tadi sudah ya, ya dari ada band, kemudian ada Mbak Romi nih yang belum saya baca. Halo, malam Koko, karena Dilan yang mau request nih, pengen dengerin lagunya siapa tuh? Billie Jean-nya Michael Jackson karena Koko. Baik, halo Dilan, apa kabar Dilan? Ya, salam buat Dilan nih, lagi dengerin di rumah ya sekarang ya pastikan. Terima kasih, semangat siaran, sehat bahagia, kaya raya, tetap semangat bekerja. Semangat terus Mbak Romi ya, yang ada di Jimbaran ya. Thank you banget juga Mbak Tian. Halo Mbak Tian, apa kabar Mbak Tian? Pengen dengerin Boyzone dengan A Driven Beat. Baik, ditunggu, ntar saya play lagunya. Saya suka lagu ini juga Mbak Tian. Terima kasih ya buat Mbak Tian. Kemudian apa kabar juga buat Amin Mimbar. Halo Min, selamat malam Min. Batas senja kita usahakan lagi. Ya, nanti kita usahakan lagi aja ya Min ya. Lagunya siapa Min? Dia mau, saya coba cek dulu nih. Oh, batas senja kita usahakan lagi. Salamnya buat Kru Boys. Ini saya agak bingung baca chatnya, dia agak huruf besar, huruf kecil semua. Oke, Kru Boys ini ada Wildan, Yoga, Alvin, Berit gitu ya, yang lagi nongkrong di Mimbar Sel. Yang lagi ngumpul-ngumpul buat siap-siap datang ke Bululeng Festival, ada White Swan Band. Yes. Ini update banget ya jadwalnya. Kemarin itu ada Club Project ya. Saya sempat lihat juga ada postingan lagi nontonin Club Project tuh teman saya di situ. Thank you Koko Surwin. Thank you balik juga buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja. Ditunggu deh ntar batas senjanya. Saya langsung pindah dulu ke Telegram. Di Telegram ini juga ada Abdul. Halo Abdul, apa kabar Abdul? Terima kasih ya buat Abdul. Dia pengen dengerin lagunya Somber dengan My Body Is Not Ready. Semangat beristirahat buat semuanya. Nah, istirahat aja dikasih semangat. Yang ada nggak jadi istirahat. Buat Koko, selamat siaran dan semoga selalu bahagia. Bersyukur sepanjang waktu. Terima kasih ya buat Abdul ya. Stay tune terus di Pinguin FM Bali ya buat Abdul. Kemudian ada Mary Okta juga. Halo Mer, apa kabar? Pengen dengerin Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan. Udah saya siapin juga lagunya. Terima kasih ya buat Mary. Ada Indra juga, apa kabar Indra? Selamat malam ya. Mau request lagunya Ardito Pramono, Permainanmu juga udah saya siapin. Terima kasih juga buat Rian Putra. Halo Rian, gimana kabar Rian? And now dengan Ari Lesmananya, Sesi Potret. Thanks a lot Surya. Baik, thank you balik juga buat Rian Putra di Uluwatu. Oke, yang lain sahabat Pinguin FM yang masih mau nemenin saya sampai di jam 12, yuk sekali lagi
kasih tahu lagi lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Jadi ada banyak pilihan lagu yang boleh Anda kasih tahu ke saya. Ayo buruan ya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: The Mad Cow. Mad Cow. V then how? V then how?
1: Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, tanda tubuh kita itu kecanduan gula itu bisa terlihat ternyata sahabat Pingin FM dari kebiasaan yang tampaknya sepele. Seperti salah satunya, selalu ingin makanan yang atau minuman yang manis. Rasa manis memang dapat memberikan kenikmatan dan juga membuat suasana hati terasa lebih baik. Namun jika konsumsi gula dilakukan berlebihan dan terus-menerus, kebiasaan tersebut juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan kita. Tanda-tanda tubuh kita kecanduan gula salah satunya adalah selalu ingin makanan dan minuman yang manis. Keinginan kuat untuk mengonsumsi makanan manis bahkan ketika sebenarnya itu nggak lapar bisa menjadi tanda pola konsumsi gula kita itu berlebihan. Atau yang kedua, ketika kita mudah lelah, makanan tinggi gula dapat memberikan energi dengan cepat. Namun, energi tersebut juga dapat diikuti dengan penurunan kadar gula darah sehingga tubuh terasa lemas dan kurang bertenaga. Atau juga bisa juga dengan seringnya mengalami rasa lapar. Makanan dan minuman tinggi gula, terutama yang rendah protein dan serat, cenderung akan memberikan rasa kenyang dalam waktu yang lama. Akibatnya, seseorang bisa merasa lapar tidak lama setelah makan dan akhirnya lebih sering mengonsumsi cemilan. Nah, meski demikian, sahabat Pingin FM, kecanduan gula tidak secara resmi dikategorikan sebagai diagnosis medis seperti kecanduan zat-zat tertentu. Keinginan terhadap makanan manis yang kuat itu lebih tepatnya dipahami sebagai pola makan dan perilaku yang dapat menjadi sulit untuk dikendalikan. Mungkin.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam

Roni Parulian merilis sebuah karya yang diberi judul Februari. Di bawah Universal Music Indonesia, lagu yang tepatnya dibagikan tanggal 7 Agustus ini mengangkat kisah seseorang yang menemukan kembali harapan dan keberanian untuk mencintai setelah melewati luka di masa lalu. Bekerja sama dengan Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo, Februari hadir dengan nuansa pop yang dikemas sentuhan instrumen, akustik, dan juga aransemen yang hangat. Selain sebagai penulis lagu, Petra juga bertindak sebagai produser pada single terbaru milik Roni Parulian ini.

Karina Miza merilis single baru berjudul Moonlight yang menjadi pembuka album ketiganya bertajuk Laika yang ditinggalkan. Nama Laika diambil dari anjing yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa pada tahun 1957. Kisah Laika, menurut Nadine, menjadi inspirasi utama dalam album ketiganya. Meski dirilis pada 7 Agustus, Moonlight kan lagu baru bagi Nadine Miza. Dia mengaku telah menulis lagu ini sejak SMA dan beberapa kali membawakannya di atas panggung, tetapi belum pernah merekam maupun merilisnya secara resmi.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ini dia Bosan dengan One in a Million. Yeah. Kita kembali masih di Nuansa Malam, sahabat Pingin FM. Masih ada Surya Winata yang akan temani Anda untuk 2 jam lagi ya. Buat play lagu-lagu kerennya Pingin FM Bali yang tadi udah pada request pastinya. Ada beberapa yang belum saya play, jadi sabar dulu ya. Buat yang belum, masih boleh kok, masih boleh request. Kasih tahu aja di 0811-393-494, Facebook, Instagramnya @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Saya mau coba sapa dulu yang ada di sosial medianya Pinggun FM Bali. Oke, apa kabar buat Pak Wayan Siaje yang ada di seputaran Mas Ubud? Selamat malam Pak Wayan, terima kasih selalu setia stay tune terus di Pinggun FM Bali ya. Kemudian thank you banget juga, apa kabarnya nih buat Iketut Ari Sugina Dinastre juga yang ada di seputaran Jalan Gunung Andakase Pandang Sambian. Terima kasih buat Tumia Virgo. Ada Nyoma Landung juga dari Panasan Klungkung sudah menyapa saya. Made Hendra Saputra juga terima kasih banget dari seputaran Desa Tua Marga Tabanan. Dewa Boncu yang ada di Ubud, tepatnya di Kedewatan dia hadir. Terima kasih banget. Ada Ide Bagus Widiantara dari Sidebunut Bangli. Terima kasih juga buat Igede Sudana ya. Kemudian ada Veronica Yani, apa kabar? Ada Bobo juga, thank you banget. De Apong juga, selamat malam. Terima kasih sudah menyapa. Kadek di Kediri, apa kabar, Dek? Ini dia menyapa saya di WhatsApp-nya Pingin FM Bali. Halo, Dek. Santana, bareng sama Rob Thomas itu tadi. Dengan Smooth. Oke, udah saya play ya Smooth-nya. Thank you banget buat semua sahabat Pinggun FM yang lagi rehat. Buat Surya, Mat bertugas dan terima kasih. Terima kasih untuk kadek yang ada di Kediri. Mbak Iga Panca Neki, apa kabar Mbak Iga Panca? Hey, kemana aja nih Mbak Iga Panca? Oke, terima kasih banget. Titi DJ dengan Hilang Sewindu. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Buat Surya, Mat bertugas. Baik, terima kasih Mbak Iga Panca Neki. Ada bu guru kita juga, halo Juni, selamat malam Juni, gimana kabar? Malam Uya, semoga kabarnya baik, baru bangun, saya kirain udah tengah malam, wih ternyata masih selip. Maunya tengah malam atau pagi nih, udah pagi loh Juni. Describe dengan Man in the Arena, oke thank you banget ya, salam buat Bito Nati, salam juga buat Ode, juga buat Dude Dangin. Apa kabar buat Gus Bawa, selamat malam Gus, yang pengen dengerin lagunya Ahmad Ben, Bidadari di Kesunyian. Baik, ditunggu ya. Salamnya katanya buat semua sahabat Pinggun FM, salam kompakan aja, Koko Surya terima kasih. Terima kasih Gus Bawa. Amin Mimbar, terima kasih ya Min, ini mesinnya udah keburu di delete aja. Jadi dia request apa ya? Batas Senja, udah ya, udah saya play tadi lagunya. Harti juga terima kasih banget ya, mudah-mudahan dia masih stay tune atau sudah ketiduran lagi. James Bay dengan Let It Go udah nyanyi. Mbak Tian juga gimana kabar? Boyzone-nya udah ya, Driven Beat udah saya play. Selamat siaran Koko. Mbak Romi juga thank you banget. Yang pengen request tadi tuh Dylan, dia pengen dengerin Billie Jean ya, Michael Jackson, udah saya play juga. Terima kasih banget buat Mbak Romi di Jimbaran. Semangat lembur Mbak Romi. Juga buat Mbak Dian Kesuma, gak tau dia lagi lembur juga gak sih? Lagi buat prakarya dia. Ada Ben, masih sahabatku kekasihku, juga udah saya play. Mudah-mudahan Mbak Ari dan Mbak Romi masih stay tune, dapat salam tuh dari Mbak Dian Kesuma di Dharma Sabe. Ada Yan Bur Arini, apa kabar? Yang menyapa saya dari seputaran Kesiman juga thank you banget. Bu Nana di Padinambi, Need You Now dari miliknya Lady Antebellum juga udah saya play. Terima kasih buat Ardi Pratama. Selamat malam ya di stay tune terus di Pinggun FM Bali ya di. Kemudian di Telegram tadi ada Rian Putra. And now bareng sama Ari Lesmana dengan sesi potretnya udah saya play. Ini lagu ya bikin kalau denger itu jadi gimana gitu. Oke, thank you banget buat Rian Putra ya. Ini lagunya kayak benar-benar dalam banget ya gitu kan. Ada Mary Okta juga, terima kasih. Biar kita jadi kenangan dari Paul Aro juga udah saya play. Terima kasih banget. Abdul, selamat malam Dul. Mudah-mudahan dia udah denger. Ini kayaknya suka banget sama lagunya Somber. Dengan My Body Is Not Ready. Udah saya play ya, terima kasih. Pokoknya semangat beristirahat buat semua sahabat Pingin FM. Koko selamat siaran. Akhirnya saya selamat beristirahat juga. Pengen saya soalnya.
Ada Indra juga, apa kabar Indra? Ardito Pramono, dengan permainanmu sudah saya play tadi. Terima kasih banget buat Indra. Sambil saya cek lagi apa ada yang baru masuk gak sih? Oke, ini ada Agus Ade. Halo Agus Ade. Andra and the Backbone dengan Seperti Hidup Kembali. Kita gak punya deh kayak itu. Oke, diganti aja dengan Serina Munaf yang Ku di sini. Salamnya buat semua sahabat Pink FM, buat Surya. Terima kasih. Terima kasih buat Agus Ade yang ada di Tabanan. Yang lain sahabat Pink FM mau request lagu lagi enggak sih? Mau dong. Makanya langsung aja di WhatsApp lagi ya, Telegram lagi di 0811 393494, Facebook Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Bangin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Bangin FM, setiap orang pasti punya kebiasaan kecil yang mungkin terasa biasa aja bagi dirinya, tetapi justru terlihat unik di mata orang lain. Mulai dari nih, misalnya punya ritual sebelum tidur, atau terlalu hafal fakta-fakta random. Contoh, tiba-tiba kok inget aja sama Deka dari teman kita atau orang yang mungkin spesial buat Anda. Iya, itu fakta-fakta random yang sering terjadi. Bahkan nomor handphone pun yang notabene sekarang itu udah jarang untuk diingat. Tetapi ternyata tiba-tiba ada mungkin someone gitu yang tiba-tiba ingat dengan nomor Anda. Kalau dulu nih pernah juga ya, masih waktu zaman-zaman ada nada sambung pribadi. Sampai di notice, jadi nada sambung pribadi si A atau si B itu jadi sebuah hal yang spesial banget. Ya, semua itu sampai selalu melakukan sesuatu dengan cara yang sama pun itu menjadi sebuah hal yang unik dari seseorang. Dan dalam sebuah hubungan, kebiasaan seperti ini ternyata memiliki sebuah istilah sendiri, yaitu beige flag. Dilansir dari Very Well Mind, beige flag ini merupakan istilah yang menggambarkan sifat dan juga kebiasaan unik dalam hubungan yang bersifat netral, bukan sesuatu yang secara otomatis baik maupun buruk. Berbeda ya dengan red flag yang bisa menunjukkan masalah dalam hubungan. Beige flag ini lebih menggambarkan sisi quirky atau kebiasaan aneh yang sebenarnya gak berbahaya. Nah, menariknya sahabat Win FM, beige flag ini tidak selalu langsung terlihat ketika baru mengenal seseorang. Kebiasaan tersebut justru sering muncul setelah hubungan itu semakin dekat. Dan kita mulai melihat sisi pasangan kita lebih personal. Ya, jadi kalau pasangan Anda tiba-tiba punya kebiasaan yang membuat Anda berpikir, kok bisa begitu ya? Belum tentu juga itu sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Bisa saja Anda baru menemukan beige flag dari pasangan Anda atau someone spesial Anda tersebut.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan kita sendiri. Radio Penguin.
2: Fresh single on Penguin Apa.

Lefty merilis Lean and Kiss Me sebagai pembuka album debutnya Long Way Home. Lagu ini menceritakan keberanian seseorang saat mengungkapkan perasaan cinta kepada teman dekatnya. Pengumuman album ini disampaikan secara langsung di panggung festival Lollapalooza. Lean and Kiss Me dirilis pada 7 Agustus 2026.

0: Now I know. Now I know.
1: Dengan FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Pingin FM, siapa yang suka makan makanan kaleng? Atau pasti pernah kayak makan sarden gitu kan? Atau buah-buah kaleng? Ya, makanan kaleng ini dibuat di tahun 1810. Tetapi ternyata sahabat Pingin FM, alat pembuka kaleng itu baru ditemukan pada tahun 1858. Jadi selama 40 tahun orang-orang memakai palu dan pahat untuk membuka kaleng makanan. Makanan kaleng dibuat sebenarnya itu untuk tentara. Nah, alat pembuka kaleng sendiri itu diciptakan oleh Ezra Warner, seorang pria asal dari Connecticut, Amerika Serikat, dan banyak digunakan oleh tentara perang saudara Amerika, di mana pabrik menyarankan konsumen memotong bagian atas kaleng menggunakan kapak atau bahkan palu pada saat itu.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

your sweet music station Merdeka menjadi diri sendiri. Lil Dicky, ini dia dengan Earth-nya sahabat dengan FM. Masih bareng Surya Winata, kita masih di Nuansa Malam ya. Terima kasih banget untuk yang udah setia nemenin saya. Agus Ade, udah ya Agus Ade ya, lagunya Serena Munaf yang saya play dengan ku di sini. Thank you banget buat Agus Ade. Juga ada bu guru kita yang dia tadi ketiduran, dikira ini udah pagi aja. Ya, terima kasih banget. Salam buat Bito Natih, juga buat Ode. Pasti ketawa Bitunya. Lagunya tadi sudah deskrip dengan Man in the Arena, udah saya play. Juga buat Anda yang lain, sahabat Pin FM. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Anda masih boleh kalau mau bantu saya ngisi playlist, langsung aja di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinginFM Bali, Twitter, X, @RadioPinginFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: to the past. Back to the past.
1: Awalnya enggan menjadi penyanyi solo, lagu ini mengubah karir Gwen Stefani. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika menggarap single pertama Gwen Stefani sebagai penyanyi solo, Linda Perry sebagai produser merasa Gwen masih enggan dan belum siap berkarir tanpa No Doubt. Bahkan dia sampai meminta Gwen pulang dulu saja dan kembali esok harinya. Muncul pertanyaan dalam benak Linda Perry, apa yang sebenarnya Gwen tunggu? Dan tiba-tiba terciptalah beat dan melodi yang energik dan menghentak dan sebuah lagu berjudul What You Waiting For yang mengubah karir Gwen Stefani selamanya. I'm Wibi Nugrayur, Music Director.

Fresh single on Penguin FM.

pusat dunia yang terdiri dari Kev, Nicki, dan Mario baru saja merilis single terbaru berjudul Lupain Aku Please. Lagu ini memiliki nuansa pop boy band era 90-an yang dipadukan dengan lirik khas dari NPD yang selalu menonjolkan persona narsis. Lupain Aku Please bercerita tentang seorang laki-laki yang pernah berusaha mendekati perempuan yang dia suka, tapi usahanya kala itu nggak mendapat balasan. Waktu pun berlalu hingga akhirnya keadaan berbalik, sang perempuan justru kembali datang dan mencoba mendekatinya. Sementara si laki-laki udah lebih dulu melanjutkan hidup.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Karol G resmi merilis album studio ke-6nya berjudul No Me Arrepiento de Sentir Tanto pada 7 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G juga membagikan single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya bersama Bruno Mars. Lebih spesial lagi, lagu ballad ini menampilkan Karol G bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Sebelum perilisan album, Karol G mengungkap bahwa dirinya selalu terbuka untuk menciptakan musik dalam bahasa lain selama prosesnya terus alami. Menurutnya, Still hadir secara organik dan menjadi proyek yang sangat spesial. Dia bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bruno Mars karena telah membawa sentuhan magis pada lagu ini. Kehadiran Still juga menandai eksplorasi baru Karol G yang selama ini dikenal lewat musik Latin pop dan juga reggaeton.

Dengan FM Your Sweet Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Lukas Graham dengan Happy For You. Ya, berbahagialah Anda sahabat Win FM yang malam ini sudah mau istirahat. Saya juga mesti pamit dulu. Terima kasih ya sahabat Win FM untuk Anda yang sudah setia banget temenin saya 4 jam. Kita ketemu lagi nanti itu di hari Minggu untuk di Nuansa Malam Weekend ya. Selamat istirahat. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye bye.

Pinguin FM dari Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Halo, selamat pagi sahabat Tuna FM, sayang-sayangku. Pagi hari ini apakah sudah pada bangun nih? Kalau udah pada bangun, yuk tolong dong saya di PP-in pagi hari ini. Siapa saja yang sudah pada bangun dan join dong sama Mutiara Pagi sampai dengan jam 10 pagi nanti sahabat Tuna FM. Yuk, yang pagi hari ini sudah pada bangun, langsung dengerin kita sambil saya menunggu partner sian saya langsung kayaknya langsung turun dari surga sepertinya, ya kan. Halo, wah sudah banyak nih yang ngepepein saya nih pagi hari ini. Halo Asta, Kak Juna, selamat pagi yang selalu bangun pagi nih pasti. Mbak Wiu juga selamat pagi, Mbak Wiwin. Ada juga Asta, ada Gus Bawe, ada Yan Bur Arini, ada juga selamat pagi nih yang sudah bangun, Mbak Ayu Herna juga selamat pagi yang sudah ngepepein saya pagi hari ini. Terima kasih banget. Yuk kita mulai pagi hari ini sampai dengan jam 10 pagi kita ngobrol. Mbak Ratna, Mbak Panca, pagi. Ada juga Mbak Titin. Halo, apa kabar sih? Titin udah lama gak muncul, kamu kemana aja Tin? Apakah kamu menghilang di antara pusaran-pusaran pasak bumi sepertinya ya? Tapi yang pasti yang sudah pada bangun, yuk kita gabung pagi hari ini. Kita bakal ngobrol apa ya pagi hari ini? Tunggu saja nanti sampai dengan jam 10 pagi, yuk!

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Pluna FM yang pagi hari ini sudah nge-PP-in kita, Mbak Ade. Bagaimana perjalanan kemarin? Kayaknya luar biasa sekali ya.
1: 6 jam bolak-balik
0: dari Denpasar
1: ke Karangasem.
0: Iya sih, bener sih, 3 jam kan.
1: Iya, kan di maps tuh kayak 2.5 jam something gitu kan.
0: Yes, bener.
1: Kayaknya nyampe 3 jam lebih gitu deh. Nyampe.
0: Ada macet-macetnya enggak ke sana?
1: Macet karena kayak jalur ke negara. Oh. Saya yang harus menjadi wanita racing untuk menyalip tara truk-truk itu loh.
0: Iya, memang benar.
1: Wong.
0: Meskipun memang jalurnya lurus-lurus baik ya kan.
1: Iya.
0: Cuman kamu saingan dengan para truk tergalian.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aigo, begini banget ya. Sampai di satu tempat udah bla bla bla bla bla. Lanjut ke tempat kedua kan.
0: Oke.
1: Untung deket, cuma 10 menit.
0: Alright.
1: Pas pulang, macet lagi.
0: Wah. Ada berapa tempat yang kamu datangi kemarin?
1: 2.
0: Oh, 2 aja.
1: Tapi sama-sama di Karangasem.
0: Oh, baik.
1: Cuma macet gitu loh, Wak.
0: Oh iya. Karena kan emang kayak hari baik semuanya ada acara gitu loh, Dek. Enggak cuma di Karangasem tapi di segala tempat yang ada di Bali ini.
1: Iya loh.
0: Dan story-nya dari teman-teman di sosial media itu kondangan-kondangan dan kondangan, Dek.
1: Benar sekali. Dan iya. Tahu Anda, saat setiap kondangan itu saya lelah sekali menjelaskan.
0: Apa yang harus kamu jelaskan?
1: Adek kapan?
0: Oh, wow.
1: Kapan-kapan om, gak usah ditungguin.
0: Iya, lagi asik gitu nih, bilang. Om lagi asik nih gitu.
1: Kalau om-om yang nanya, jawabnya gitu, gak usah ditungguin om. Lanjut aja om, kehidupan lanjutkan saja. Kalau tante-tante kan harusnya, gimana adek? Oh lagi kuliah tante.
0: Lagi sibuk banget loh.
1: Lagi sibuk banget, gila gitu. Hati-hati loh, hati-hati di jalan tante.
0: Hati-hati kenapa?
1: Hati-hati kalau umurnya lewat.
0: Oh baik.
1: Kan biasa ya, orang tua ya.
0: Ya yang biasa kan. Padahal itu sebetulnya basa-basi dan mereka peduli, gak peduli deh.
1: Bener banget sih itu.
0: Iya kan, cuma basa-basi doang biasanya.
1: Iya.
0: Kapan?
1: Iya.
0: Terus hati-hati.
1: Hati-hati di jalan. Hati-hati.
0: Pasti nanti ada pertanyaan kapan gitu loh. Pasti akan ada kok.
1: Tapi lucu juga ya, kalau kita lama gak ketemu orang, terus akhirnya pertanyaan apa yang sering muncul.
0: Iya, tapi kadang basa-basi gak penting, tau gak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Sering kali gak basa-basi yang hanya sekedar supaya ada pertanyaan aja, Dek.
1: Benar juga.
0: Iya kan? Supaya ada pertanyaan doang yang akhirnya malah justru, apa sih gitu, orang udah lama gak ketemu, mendingan kan pertanyaannya lebih baik sehat, ya kan?
1: Sehat gimana kerjaan, apa kesibukan sekarang?
0: Iya, kan begitu, itu pun juga pasti akan terhenti begitu saja kok. Udah selesai gak tahu mau ditanyain apa lagi, kalau aku.
1: Iya ya.
0: Iya kan?
1: Tapi biasanya kalau orang tua tuh ada aja rentetannya, Wak.
0: Iya kan?
1: Pertanyaannya kayak,
0: itu deh, itu hal yang akhirnya menjadi hal yang di zaman sekarang gitu ya, kontroversial.
1: Yeah.
0: Kalau zaman dulu kan mungkin kita terima-terima aja gitu. Ada pertanyaan apa ya kita jawab kan begitu. Kalau nggak menjawab nanti kita kayak ngerasa nggak sopan gitu. Padahal mereka yang menanyakan privasi, kita nggak menjawab dibilang nggak sopan kan gitu.
1: Iya lagi.
0: Kalau zaman sekarang mungkin mereka anak-anak generasi yang terbaru mungkin udah lebih ini dia
1: lebih open minded,
0: bener.
1: Iya kan.
0: Dan mereka lebih savage lagi.
1: Iya lagi. Tidak usah tanya-tanya.
0: Ya tidak usah tanya-tanya tentang diriku. Nggak tahu aku capek perjalanan sampai sini 3 jam. Udah iya jauh ketinggalan barangnya.
1: Aduh.
0: Kesel gak sih, Dek? Kemarin kamu ada barang yang ketinggalan ya, Bang?
1: Tadi dia ketinggalan, kayaknya telat lagi.
0: Apa yang ketinggalan, Dek?
1: Kan Ibu Peri kita berulang tahun hari ini.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, benar.

0: Kita kasih bocoran ya Bu Pri ulang tahun. Terus sebagai hadiah ulang tahunnya, besok kita akan pertemukan Ibu Pri bersama dengan Bapak Pri ya.
1: Itu bukan hadiah ulang tahun.
0: Oh, bukan ya.
1: Kutukan buat dia.
0: Aduh, siapa ya?
1: Ah, apa sih? Apa kamu ketinggal hadiahmu?
0: Hadiah. Oh, wow. Hadiah buat Ibu Pri kan. Tadi kan habis beli makan dulu kan.
1: Iya,
0: beli
1: iya,
0: makan,
1: iya.
0: Kok ada tentengan yang
1: udah beli makan
0: ya?
1: Nih?
0: Udah
1: beli makan baru keinget tentenganmu ketinggalan.
0: Iya, untungnya beli makannya sebenarnya sih deket rumah ya. Oh, kan effort juga balik ya.
1: Iya, iya, bener.
0: Aduh, pas banget lagi hari ini. Aduh, besok aku izin lagi. Udah ambil dulu deh tentang.
1: Ketinggalan barang, kamu rela untuk kembali lagi?
0: Iya, untuk ambil.
1: Untuk ambil, ya kan? Tapi kalau sahabat Bunda FM bagaimana? Kalau misalnya Anda sudah jalan nih, ya kan? Terus tiba-tiba, oh ada barang yang ketinggalan. Apa yang biasanya akan Anda lakukan? Ya udahlah, gak apa-apa, biarin aja ketinggalan.
0: Iya, ya kan? Kalau teman Ade malah gak apa-apa dibiarin aja, tapi nanti dia gojekin.
1: Digojekin.
0: Jadi dan, dia mending gojek.
1: Mending aku lurus saja sampai ke tujuan, nanti orang rumah suruh gojekin. Ya kan? Tapi kalau Anda kayak adik, enggak, balik aja, ambil, ya kan? Atau mungkin yang lain. Ya udah biarin aja lah ketinggalan, besok juga bisa. Kan
0: iya.
1: Gitu. Orangnya lebih santai gitu kan. Ada yang besok aja deh, gampang nanti diambil lagi aja.
0: Iya.
1: Besok aja dibawa lagi aja. Atau enggak
0: ada
1: bisa.
0: Yang mengejar soalnya kan.
1: Enggak, tapi ada tetap lurus ke tujuan, tapi nanti akan meminta orang di rumah untuk mengantarkan atau ngegojekin.
0: Yes.
1: Dulu kan mengantarkan, sekarang ngegojekin.
0: Ya kalau dulu kan kayak kita telepon kayak kita tunggu di sini ya, tolong bawain.
1: Atau Anda balik, pokoknya balik. Udah 3/4 perjalanan tetap balik.
0: Yeah.
1: Ambil pokoknya.
0: Ayo, yang mana yang Anda lakukan? Joidan sama Minipod kita hari ini ya, sekali request lagu 0811-393-494.
1: Yes.
0: Kasih tahu ke kita kalau Anda ada barang ketinggalan ketika menuju suatu tempat.
1: Yes.
0: Apa yang akan Anda lakukan? Balik pulang, biarin aja. Atau langsung ini, telepon teman.
1: Iya.
0: Gojek. Minta bantuan.
1: Betul.
0: Apapun itu.
1: Call family.
0: Iya.
1: Call family untuk
0: ngegojekin,
1: ya kan? Anda yang mana, sahabat Tuna FM? Kita ngobrol pagi hari ini. Kalau Anda sudah jalan, tapi tiba-tiba Anda keinget Anda ketinggalan sebuah barang ya. Apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah Anda akan rela untuk balik lagi untuk mengambil? Ataukah Anda lurus aja deh? Besok juga bisa, ya kan?
0: Yes.
1: Yang penting sampai di tujuan aja dulu. Atau Anda justru nanti sampai di tujuan meminta orang rumah untuk ngegojekin barang Anda ya.
0: Ayo 0811-393-494 kita tungguin.
2: First single on Penguin FM. Go for my trucks, I can't bear.

0: Yes.
1: Alex Warren merilis single Rescuer sebagai ungkapan terima kasih kepada istrinya, Cover Ann. Lagu ini menjadi single pembuka menuju album studio keduanya yang diberi judul Wild Child. Video musik Rescuer digarap oleh sutradara Andrew Donahoe di tengah jadwal tour dunia Alex Warren. Lagu ini dirilis tanggal 7 Agustus 2026.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: spesial buat yang sudah nikah lagu Josh Ezra dengan Green Green Grass. Ini spesial buat Mbak Adi Beji Gama sih sebetulnya yang nikah lagu ini. Iya enggak sih, Dek?
1: Ya, benar.
0: Mbak Adi, apakah ini lagumu?
1: Adi.
0: Oh iya benar. Ini lagunya Mbak Adi. Kalau ketinggalan ya tergantung udah berapa jauh lokasinya, Dek. Kalau masih deket balik ambol ya kan. Kalau jauh tak kuririn aja. Ya kan? Ya kalau misalnya sadarnya cepet ya ketika lagi ada di jalan. Kalau sadarnya keesokan harinya.
1: LBB. Seperti
0: ini benar-benar yang dibilang lelet otaknya ya kan? Ya,
1: perfeksionis yang sabar.
0: Iya, sangat bodoh. Aku tuh sebetulnya dari kemarin udah ngerasa ada yang aneh. Pas aku pulang, aku mulai istirahat bentar ya kan? Terus mulai kerja, aku kok minumnya pakai gelas ya? Karena biasanya di rumah pun aku minumnya pakai tumbler, Dek.
1: Oke.
0: Okay. Supaya memastikan bahwa aku udah 3 kali minum tumbler.
1: Iya.
0: Berarti
1: minum minumku
0: ya. Minum lewat tumbler ya. Berarti minumku cukup nih hari ini karena 7,5 kali 3 udah 2 liter lebih ya kan?
1: Iya.
0: Ya kan? Berarti minumku cukup. Itu adalah penandanya buat aku 3 kali minum tumbler dalam sehari. Nah, kemarin kenapa aku minum pakai gelas ya? Terus aku sampai ini kemana ya tumblerku gitu? Aku sudah berpikir seperti itu, Dek. Cuman kayaknya kepalaku terlalu lelah untuk berpikir. Setelah kemarin ada 2 kali talk show ya kan?
1: Iya, takut
0: talk show
1: banget.
0: Di radio, kemudian lanjut talk show di tempat lain ya. Dan aku bawa tumbler karena untuk memenuhi kebutuhan minumku. Karena aku memang suka bawa tumbler sekarang. Ini temanku yang kasih tumbler soalnya ya kan? Ya, terus udah gitu aku sadarnya baru tadi pagi. Tumblerku mana ya?
1: Padahal dia biasanya kalau itu dia yang beli sendiri dia lepasnya tuh kayak ya udahlah.
0: Hilang begitu aja. Kalau ini kan temanku yang beli. Kalau aku yang beli sendiri.
1: Aku mau komen enggak enak, aku tahu dia kayak harusnya biarin aja deh tapi
0: iya karena
1: yang ngasih
0: temanku nih
1: bertemu ya kan? Tiap hari ya soy gimana nih.
0: Enggak, sebetulnya aku juga kan lumayan ya kan tumbler ini memang menjadi kebiasaan sekarang deh dimana aku minum cukup. Kalau nggak cukup minum biasanya langsung tenggorokan sakit.
1: Wih, udah jadi penanda, sudah menjadi teman sejati.
0: Iya benar ya kan ya. Terus ketinggalan udahlah. Udah. Kesel juga sebetulnya ya, cuman ya begitu. Cuman kenapa aku sampai baru inget, baru tadi pagi baru inget, kayak masih inget kayak apa di rumah, gitu kan gitu. Oh enggak, kayaknya ketinggalan deh, karena aku kemarin bawa gembolan baru untuk aku bawa. Tumbler ketinggalan.
1: Apakah tumbler itu makan masih ada?
0: Enggak tahu ya. Ya, biarin aja lah.
1: Dia udah menyerah belum, dia nanya. Ya tanya dulu lah.
0: Nanti aku tanya dulu lah, cuman ya nanti aja lah. Aku lebih ke palesnya.
1: Tapi kalau Anda sahabat pengen FM, kalau ada barang yang ketinggalan, Anda tipe yang mana? Apakah akan ambil balik atau Anda akan call a friend berupa ojol untuk mengirimkan,
0: mengurirkannya?
1: Yes, atau biarin aja. Ayo, coba joinan 0811 393 494. Weather Forecast.
0: Weather forecast. Kalau kata Wunca pagi hari ini apa
1: berawan
0: yang terjadi? Onge.
1: Berawan, kemudian suhu di 22 sampai 31 derajat, rata-rata di 25 derajat Celcius ya. Kemudian di kecepatan anginnya adalah 15 sampai 25, agak kencang sahabat Twin FM. Tidak ada kemungkinan hujan, UV indeksnya 11 di siang hari.
0: Nah, itu dia, jangan lupa pakai sunscreen.

Colombia, Karol G resmi merilis album studio ke-6-nya berjudul No Me Arrepiento de Sentir Tanto pada 7 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G juga membagikan single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya bersama Bruno Mars. Lebih spesial lagi, lagu ballad ini menampilkan Karol G bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Sebelum perilisan album, Karol G mengungkap bahwa dirinya selalu terbuka untuk menciptakan musik dalam bahasa lain selama prosesnya tersalami. Menurutnya, Still hadir secara organik dan menjadi proyek yang sangat spesial. Dia bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bruno Mars karena telah membawa sentuhan magis pada lagu ini. Kehadiran Still juga menandai eksplorasi baru Karol G yang selama ini dikenal lewat musik Latin pop dan juga reggaeton.

0: Iya, spesial buat Edo Marvel. Lagu ini Justin Timberlake dan juga Timberland dengan Good Food, Good Food.
1: Ya, tapi streamingnya metode.
0: Streamingnya mati.
1: Connecting.
0: Iya, baru tadi pagi streamingnya baik-baik aja, tiba-tiba sudah tidak bisa ya. Tapi coba kasih tahu ke kita dong, sahabat Dunia FM, apakah streaming kita mati ya pagi hari ini ya?
1: Ini internet kayaknya nggak mau deh.
0: Internetnya yang mati ya?
1: Iya.
0: Masa iya sih?
1: Ini stiker ada ke Titin nggak kekirim ya?
0: Oh gitu. Oh karena internet. Mm-mm. Tapi di sini masih aman-aman aja aku. Aku pakai streaming kok, duit bisa dia.
1: Ini kok disconnecting di sini?
0: Kayaknya
1: ditipu aku. Iya, aku ditipu.
0: Penipuan ya, penipuan dari kita sendiri.
1: Oh, streaming ditipu. Normal kok tuh. Kok
0: normal.
1: Di sini connecting sih?
0: Iya kan? Enggak jelas. Tapi terima kasih loh yang sudah memberikan info ke kita kalau streamingnya ternyata normal-normal aja kok ya. Sambil kita ngobrol pagi hari ini di mini food kita, kalau misalnya ada barang yang ketinggalan, padahal Anda sudah jalan sahabat Tuna FM, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan balik badan langsung diambil barangnya, ataukah Anda biarin aja nanti bisa digojekin, ataukah Anda santai aja besok aja juga nggak apa-apa, ya kan dibawanya?
1: Ya,
0: gitu loh ya.
1: Atau dilupakan saja.
0: Iya benar banget. Males, mager banget ya kan.
1: Mager, males bergerak ya.
0: Betul sekali. Kalau ada yang mana sahabat Tuna FM,
1: ayo joinan sama kita 0811 393 494. Yang sudah joinan sama kita dari tadi pagi ada Mbak Ayu Laksmi.
0: Halo
1: Mbak Ayu Laksmi, DJ Snake. Terus kita tadi siapinnya yang middle.
0: Iya kalau mau ya tak puterin ya kan. Yeah. Kalau enggak ada yang itu.
1: Yes, Bawe.
0: Halo Bawe.
1: Bawe, requestnya Kirana tadi udah kita puterin ya. Kalau ada barang ketinggalan katanya mending balik pulang aja. Contohnya HP ketinggalan tuh kan mending balik aja katanya. Baik. Mbak Jarniki apa kabar?
0: Halo Mbak Jarniki.
1: Westlife mau yang lain enggak? Yang itu enggak ada.
0: Iya kalau mau diganti silakan ya.
1: Iya Mbak Ayin, terima kasih sudah menyapa pagi ini. Terus ada Bu Yan Bur Arini juga, terima kasih udah menyapa. Jun-Ajun,
0: halo.
1: And then ini ada siapa nih namanya?
0: Ini Mbak Ayu Herna.
1: Oh, Mbak Ayu Herna.
0: Selamat pagi. Ada juga Abah Weiser.
1: Halo.
0: Ada Mbak Adi Bejigama, tadi udah dibaca. Mbak Desak, selamat pagi. Tergantung barang itu penting banget atau enggak gitu. Kalau memang penting banget ya terpaksa harus balik. Harus baliklah begitu
1: baik.
0: Ya. Oke, kemudian juga ada Mbak Panca. Selamat pagi Mbak Panca.
1: Halo.
0: Lagunya Gigi yang nakal. Kalau ada barang ketinggalan, kalau memang barang itu penting banget, contohnya HP charger, ya balik lagi ambil. Tapi kalau barang tersebut gak terlalu penting ya biarin aja. Misalnya nih aku sering langsung bawa perlengkapan olahraga pas berangkat kantor dengan tujuan langsung Olga pas pulangnya. Tapi kadang ketinggalan, ya udah berarti nanti pulang dulu dan berangkat Olga dari rumah.
1: Oh,
0: ini kalau aku sih tidak ada opsi kayak gitu ya. Kalau udah ketinggalan perlengkapan olahraga, ya pulang aja. Gak usah olahraga. Itu aku.
1: Iya lagi.
0: Itu sering banget terjadi dulu.
1: Ya kan? Ya udahlah gitu.
0: Ya udahlah, aduh ketinggalan. Aduh gak bawa sepatu no gitu kan. Ya udahlah, berarti aku
1: gak usah olahraga.
0: Iya. Bahkan sesimpel aduh gak bawa tumbler no.
1: Yaudah deh.
0: Iya gitu. Ya deh, gak usah olahraga. Atau misalnya sesimpel aduh lupa TWS ya kan. Tapi kan hal gak penting-penting amat sebetulnya. Udahlah gak jadi deh.
1: Alasan emang gak niatnya.
0: Itu aku
1: dia. Terus ada Dokter Tama.
0: Dokter Tam-Tam.
1: Kalau barangnya penting pasti balik ambil. Kadang udah lumayan jauh baru kepikiran, loh kok rasanya ada yang kurang ya. Terus mulai cek tas, kantong, baru sadar barangnya ketinggalan. Mau gak mau puter balik deh.
0: Iya deh.
1: Tapi kalau cuma barang kecil yang gak terlalu urgent, baru mungkin titip orang rumah atau minta dikirim. Yang paling bikin panik sih kalau yang ketinggalan HP, dompet, atau kunci.
0: Iya baik. Ya bener sih, karena memang sesuatu yang penting banget ya. Kalau hilang,
1: Bapak
0: rasanya. Ada Mbak Ir, Ir, selamat pagi Mbak Ira. Ini pas banget nih dengan kejadian kemarin di mana HP ku ketinggalan. Oh dia mau dikasih lagunya Still dari kita puterin ya. Kalau barang penting dan masih belum jauh dari area rumah aku, putar balik ke rumah untuk ambil barang yang tertinggal. Kalau barangnya gak terlalu penting, biasanya aku biarkan tertinggal katanya. Ini pas banget dengan kejadian kemarin di mana HP ku tuh ketinggalan dek. Dan baru sadar setelah sampai rumah sakit. Jadi aku lagi tungguin mama yang sedang merawat Munafi.
1: Apa itu Munafi?
0: Iya apa tuh Mbak Ira yang Munafi itu? Di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit tersadar HP tidak kebawa dek. Terus nanti gimana kalau ada apa-apa, komunikasi dengan keluarga, dengan suami, dan berpesan sama adikku nanti kalau sampai di rumah tolong digojekin HP-nya. Digojekin.
1: Mantap.
0: Kamu berani gak sih, Dek, ngegojekin HP?
1: Bungkus-bungkus dulu sih.
0: Iya, iya, tapi harus bungkus-bungkus aku dong.
1: Aja bukan, beda.
0: Iya kan? Ini digojekin HP-nya, terus aman gak digojekin, aman? Apa nih?
1: Nanti kalau sampai rumah, tolong digojekin HP-nya
0: ya.
1: Terus aman nggak digojekin? Aman. Nanti dibungkus pakai lakban.
0: Oke, baik.
1: Pokoknya tertutup lah, seperti kirim paket. Nanti tinggal terima aja. Nah, setelah pulang, adikku mikirnya aku terus nggak ada titik koma.
0: Nah, Mbak Ira, dan setelah pulang, ini sampai di mana tadi? Setelah pulang, adikku tinggal terima aja. Setelah pulang, adikku, aku mikir, aku nggak ada kontak kan di sini, gimana nanti gojeknya buat kontak aku untuk bawa paketnya. Dan aku nggak kepikiran kalau adikku bakal infokan tujuan penerimanya adalah kamar mamaku dirawat inap. Dan tanpa berpikir panjang, aku sudah pulang ke rumah. Dan lumayan perjalanan dari rumah ke rumah sakit itu sejam bolak-balik, Dek. Bolak-balik 2 jam perjalanan. Dan hasil sesampai di rumah, ternyata adikku bilang sudah digojekin. Dan aku masih kepikiran soal HP karena semua informasi perbankan ada di dalam HP. Dan sudah berpikir yang buruk kalau HP itu gak aku terima. Bagaimana nanti info perbankan yang ada di dalamnya? Dan untungnya sampai di kamar mama, paketku ternyata sampai dengan aman loh. Wah, amanah sekali berarti drivernya ya kan. Perjuangan sekali Mbak Ir. Terima kasih loh. Ternyata dia adalah lagi apa nih, Munafi itu mama ya? Maksudnya? Ya,
1: maksudnya rawat inap.
0: Oh, rawat inap. Pake mama Google. Yang sedang rawat inap.
1: Mbak Ira memenangkan pertaipuan hari ini. Masih pakai Mbak
0: Ira. Luar biasa.
1: Mantap, kita berikan kerencengan dulu. Sekalinya
0: Titanium udah kalah.
1: Iya, kalah.
0: Kalah dia.
1: Kalinya ngetik panjang, Mama Ira langsung typonya tak ada lawan.
0: Langsung bikin kita kepikiran 3 hari.
1: Iya. Sumpah Mama Ira luar biasa. Tapi hebat, kalian bisa mengerti maksudku. Kita lah kaum-kaum jompo yang sudah ahli dalam mentranslate sekarang ya.
0: Karena kita juga suka typo. Cuma ini agak kebangetan ya Mbak,
1: ini
0: ya.
1: Ini ada titik komanya, sumpah, parah. Gila, Mama Ira luar biasa.
0: Mantap.
1: Thank
0: ya.
1: Thank you. Terus ada Edo Marvel.
0: Halo Kak Edo.
1: Justin Bieber.
0: Sudah Justin Timberlake.
1: Ya. Justin Bieber sini. Makanya bingung, hah? Justin Bieber. Baru banget kejadian kemarin, kunci rumah masih nyantol di pintu depan. Biar yang lain udah berangkat kerja, cuman aku doang yang berangkat paling akhir. Karena kebetulan tiap hari gak ada siapa di rumah, semua kerja. Baru sadar tuh udah di simpang siur. Karena malas balik, ya udah telepon teman tetangga sebelah rumah untuk tolong ambilin kunci rumahnya di sana dulu, karena udah malas balik lagi.
0: Untung kamu punya tetangga yang sudah tahu seluk-beluk rumahmu, ya kan? Kalau kamu nggak tahu kan, waduh.
1: Tolong ambil kuncinya, kalian
0: isinya. Tolong ambil kuncinya, ternyata yang hilang isinya.
1: Isinya.
0: Agak ngeri banget.
1: Kuncinya udah kita amanin sama barang-barangnya.
0: Iya, Maratna, lagunya Party Rock Anthem sudah kita puterin, yes. Katanya. Biarin aja, kalau ada ketinggalan, kalau penting baru minta gojek aja gitu.
1: Baru nyampe rumah, nggak bisa dengerin, ternyata kuotaku habis. Ya.
0: Kadang-kadang emang kalau di rumah pakai wifi kan enggak ngeh, Dek.
1: Iya, benar sih.
0: Begitu keluar loh ternyata habis.
1: Mbak Yulux tadi bilang Westlife
0: yang middle boleh ya.
1: Okay. Mbak Wiwin.
0: Mbak Win.
1: Sama nih sama Wibi, saya juga pagi baru bangun tidur minum air hangat dari satu tumbler. Jadi kayak sebagai ukuran minum udah berapa liter kan. Kalau lagunya Hong dong, ajib-ajib, semangat pagi udah siap-siap jadi tukang hari ini.
0: Oh, luar biasa, Sister Hong meluncur nanti ya.
1: Wow, takut. Kalau barang penting mah kudu putar balik. Dia bilang gitu, baik, terima kasih sudah join.
0: Terima kasih.
1: Kemudian Mbak Jarniki, Coldplay aja, Something Just Like This Song
0: eh.
1: Oke, ada Pak Edi Muntinadar.
0: Selamat pagi Pak
1: Edi.
0: Balik
1: lagi karena ketinggalan laptop. Wah. Pas laptopnya kebawa, tapi laptopnya malah gak kebawa. Mantap.
0: Pak, bukannya enteng ya langsung. Kenapa ini enteng sekali? Kenapa pundakku tidak berbeban ya?
1: Mungkin karena laptopnya juga enteng banget.
0: Iya kali ya.
1: Enteng tisu.
0: Luar ya. Biasa.
1: Requestnya Monster James Blunt.
0: Alright, ada nggak sih?
1: Ntar coba kita liatin.
0: Coba kita kalau nggak ada boleh diganti apa ya? Iya. Monster itu memang bukan lagu ininya dia sih, bukan jagoan tapi sempat viral aja ya.
1: Ada Arima Hadi.
0: Halo Kak Rima.
1: Santi Marcel hanya memuji.
0: Alright.
1: Iya. Ih, Bibi Tumblr lagi kan? Tumblrnya Coxicle ya.
0: Iya benar banget Kak. Bukan lagi. Lebih kepada gak enak sama yang ngasih ya kan Kak. Dia udah beliin aku 5 juta loh untuk tumbler itu kan sekali. Langsung dari tangan Tiesto soalnya.
1: Tiesto. Ya dia lagi di kopi depan.
0: Masa?
1: Tapi langsung caps karena janjian.
0: Oh, wow. Baiklah. Berarti janjiannya di kopi depan nih. Oh gitu. Bisa kita intip-intip deh.
1: Kamu gak mau ketahuan ya. Kita iya kan mau intip.
0: Mau siapa nih janjian nih. Langsung cap aja nih. Mantap.
1: Enjoy.
0: Ya kan.
1: Asta.
0: Halo Tak.
1: Rut Sahanaya.
0: Sudah diputer ya.
1: Terus kalau ketinggalan barang tinggalkan aja, malas mikirin. Sama seperti hidup, kalau sesuatu di masa lalu lupa dilupakan dan ditinggalkan saja. Mikir ke depan, ya udahlah, sesimpel itu, enggak mau ribet.
0: Luar biasa ya. Ada Titanium. Halo Tin, dia mau request lagunya Pink ya. Kalau masih jarak dekat, balik lagi. Pasti aku balik. Atau semisal aku lagi di luar dan rencana mau beli ini itu, malah kelupaan dan aku udah nyampe rumah dan sesuatu itu penting banget. Dengan menggerutu, mengomeli diriku sendiri. Ditambah lagi si adik ikutan marahin. Mama ini kalau keluar sekalian apa, Ble? Gitu ya. Terus aku semakin ngomelin diriku sendiri yang bodoh banget aku ini. Udah tahu penting malah kelupaan sambil pergi lagi. Tapi kalau kelupaan terus bareng sama pak suami, dia yang akan omelin aku. Karena keselnya dia harus balik muter mobil lagi. Kesel banget dia. Aku dengan muka polosku cuma bilang, maaf pak, maklum aku sudah tua. Aku maunya gak pakai lupa. Kalau di depan suami seolah-olah muka polos ya kan. Tapi ingat, pasti dengan nada keras walaupun muka polos, merasa bersalah tentang tekanan nada, pasti dengan nada teriak katanya.
1: Mantap.
0: Wow.
1: Erike.
0: Halo.
1: Erike mau lagunya Natalie Imbruglia.
0: Natalie Imbruglia yang Torn ya.
1: Torn. Okay. Inputnya tergantung barangnya apa yang ketinggalan. Kalau misalkan penting ya balik lagi. Kalau misalkan barangnya gak terlalu penting ya udah biarin aja. Lebih seringnya tumbler yang ketinggalan. Udah dicuci malah lupa. Soalnya aku ada tumbler khusus buat nyimpen kopi biar awet esnya. Thank you.
0: Oh luar biasa.
1: Yang lain ntar kita bacain lagi ya. Yang
0: Iya.
1: Boleh join sama kita 0811 393 494. Kalau ada barang yang ketinggalan, Anda biasanya putar balik lagi ambil barangnya atau ikhlasin aja, atau Anda malah pakai ojol biar dibantu dikirimi.
0: Anda meminta orang lain untuk mengirimkannya lewat Gojek sahabat Dunia FM. Atau bagaimana? Yuk kita ngobrol pagi hari ini di Mini Food kita.

Sing ke Ubud, sahabat Tune FM, Toya Ubud punya paket yang lengkap loh buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Kita trekking yuk ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Kalau pengen staycation, The Keong Uniqlo siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang sudah termasuk sarapan. Atau mau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, sudah termasuk sarapan minimal 2 orang. Dan untuk harga dan detail, silakan hubungi di 0811 3831 2503. Kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget nih buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo, kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat.

0: Kalau sahabat Win FM pengen cari weekend yang seru di Bali, jangan lewatkan Afterglow Party di Ocean Grand Beach Seminyak pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Nama Anda bisa menikmati sunset, live DJ set, fashion show, contemporary dance, spectacular fire dance, dan penampilan spesial Sydney Joe Jackson.
1: Yes, reservasi sekarang di 0852-1111-3232 atau follow Instagramnya @OceanGrandBeachBali Afterglow Party Beach Music and Vibes.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
5: your favorite music in one chart.

Insidious: Out of the Further menjadi sequel dari Insidious: The Red Door yang tayang tahun 2023 lalu. Dalam sequel ini, kisah berpusat pada Gemma yang diperankan Amelia Eve, seorang ibu muda yang tanpa sengaja menemukan kemampuan batin untuk memasuki The Further atau alam lain. Kemampuan tersebut membuatnya bukan hanya dapat menembus dimensi misterius itu, tapi juga membawa makhluk-makhluk yang menghuni dunia tersebut ke dunia manusia. Film ini disutradarai oleh Jacob Chase berdasarkan naskah yang ditulis oleh David Leslie Johnson McGoldrick dan Lee Whannell, kreator yang telah lama terlibat dalam semesta Insidious. Insidious: Out of the Further tayang mulai 19 Agustus 2026.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook @PinguinFM Bali, X @RadioPinguinFM, TikTok @PinguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopinguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: di Good FM Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Gigi nakal, nakal, nakal seperti aku.
1: Wow, wow, amazing, amazing, amazing ya.
0: Siapa yang nakal?
1: Banyak Mari. Orang nakal. Tapi biar tahu nakalnya orang-orang bisa dilihat dari jalanan.
0: Oh gitu ya, jalanan. Apakah mereka pada nakal di jalanan ataukah iya. mereka hanya nakal di teritori mereka saja?
1: Nakal di jalanan buat macet tuh yang nyebelin loh.
0: Kayak. Tapi tampaknya sih sudah macet ya, Dek ya.
1: Iya kah?
0: Jadi beberapa hari ini di jalanan kayak macet di mana-mana, Dek.
1: Coba kita tengok yuk.
2: Yeah. Traffic light, traffic light.
0: Ternyata di Bangsal pagi hari ini juga sudah cukup padat, sahabat Una FM. Yang padat banget itu adalah dari pertigaan Galunggung di Cokro sampai ke Pasar Sempidi.
1: Parah.
0: Parah, padat
1: parah,
0: banget.
1: Parah,
0: parah. Parah. Di penempatan Luk-Luk juga pagi hari ini tampaknya juga sudah cukup padat ya. Tapi memang itu dari Cokro Aminoto dari pertigaan Galunggung sampai ke Pasar Sempidi pagi hari ini. Wah, parah banget, padat banget. Kita ke pertigaan Perum Dalung Permai itu sampai ke perempatan Gunung Sanghyang pagi hari ini cukup ramai, sahabat Una FM ya. Kemudian di sepanjang Kerobokan dari perempatan Sanghyang sampai ke perempatan Peti Tengah itu masih cukup landai loh. Yang ramai itu adalah sepanjang Gunung Sanghyang dan sepanjang Gunung Agung pagi hari ini. Sepanjang Gatot Subroto Barat pagi hari ini sudah ramai juga, sahabat Una FM. Tapi yang padat itu adalah di perempatan Ubung sampai ke Lumintang ya. Ke Majene Utara pagi hari ini ramai sampai di pertigaan Ken Arok aja ya. Kemudian kita ke perempatan Nangka sampai ke pertigaan Trengguli pagi hari ini juga cukup ramai. Kemudian di Nangka Utara sampai ke Kemuda dan ke Seroja pagi hari ini juga tampaknya cukup ramai, sahabat Una FM. Ramai lancar lah ya. Tapi kalau kita dari pertigaan Trengguli ke perempatan Topati pagi hari ini masih cukup landai, hanya di perempatan aja ya.
1: Yes, benar. Kemudian kita lihat ke arah Topati menuju Batu Bulan masih lancar. Ngerebong itu ada kepadatan di Suli, Waribang. Waribang macet banget, sahabat pengendara.
0: Iya, aha, benar banget.
1: Kemudian masuk ke Kertelangu, Profesor Ido Bagus Mantra juga rame lancar. Titi Bande biasa macet di sepanjang Sanur dari Hang Tuah menuju Sanur Padanggalak macet banget. Jadi silakan cari jalan lain ya.
0: Yes.
1: Bahkan dari McD menuju ke arah Sanur itu udah macet banget, sahabat pengin FM. Di daerah Hayamuruk, Hayamuruk ramai lancar tapi sudah mulai ada kepadatan dari Kerenang sampai menuju Letda Madi Putra, kemudian PB Sudirman udah mulai macet juga. Cokong Tresna Jalan Raya Puputan masih landai, Pemuda Tukat Balian udah macet, di Tukat Badung juga udah mulai macet. Daerah Sesetan, sepanjang Sesetan hanya di beberapa traffic light aja yang macet, sisanya masih landai. Tapi menuju ke arah tol macet banget. Pesanggaran Sanur itu juga udah mulai macet, bahkan sampai menuju ke arah Jalan Raya Pemogan. Pemogan rame lancar, Pulau Bungin, kemudian Pulau Kawi rame lancar, Teku Umar juga udah mulai rame lancar. Simpang Buagan sudah mulai macet, daerah Mahendradatta Selatan sudah mulai macet sampai Gunung Soputan, daerah Imam Bonjol menuju Pulau Galang di traffic light-nya aja macet, kemudian Imam Bonjol sampai ke arah Jembatan Budaya Sunset Road macet banget, sahabat Mungin FM ya. Daerah Sunset Road juga udah mulai lebih padat dibandingkan hari-hari biasanya. Jadi untuk Anda yang melintas di sekitaran daerah sana, hati-hati di jalan. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Yes, bener banget.

0: Natalie Imbruglia, Southern FM dengan Torn, spesial buat Erike yang sudah request lagu ini. Yang lain yang belum request lagu kesayangan, boleh banget. Anda pengen dengerin lagu apa pagi hari ini? Biar semangat gitu loh. Langsung aja WA di 0811-393-494 ya. Atau juga lewat sosial media kita di @pingunfmbali.i. Di TikTok kita lagi live di TikTok ya.
1: Yes.
0: Sudah mulai, gabung saja pagi hari ini. Boleh request lagu lewat sini juga ya.
1: Boleh ngobrol juga sama kita ya. Sekalian kalau mau request lagunya, sekalian ikutan mini foodnya, ngobrol-ngobrol sama kita, boleh banget.
0: Boleh banget. Saudun FM tadi di mini food sih kita lagi ngomongin tentang kalau misalnya ada barang yang ketinggalan. Biasanya apa yang akan Anda lakukan? Anda udah jalan nih, terus baru inget, waduh ketinggalan nih barangku yang satu ini. Apakah Anda akan balik lagi untuk ambil barang itu?
1: Benar.
0: Atau Anda lurus aja sampai ke tempat tujuan baru nanti digojekin? Atau Anda biarkan saja lah.
1: Biarin aja dah. Atau nyuruh keluarga untuk bawain.
0: Ya kan? Anda tipikal yang seneng repotin kayaknya ini ya kan?
1: Boleh yang saya tahu kita 0811-393-494 ya.
0: Yes.
1: Dewi sama Wibi masih nemenin sampai jam 10.
0: Alright.
1: Sekarang kita baca juga yang tadi udah request. Ada Indra Baginda.
0: Halo
1: Indra Baginda, mau Sila on 7 sederhana.
0: Disiapin ya.
1: Dulu pernah ada barang ketinggalan charger HP, tertinggal di tempat kerja. Karena gak punya charger cadangan ya terpaksa balik.
0: Oh gitu. Baiklah. Kemudian
1: Abah Wesel balik barangnya, mati suaraku.
0: Iya, aku lagi ngedein suara kamu.
1: Oh, balik katanya ambil barangnya.
0: Kamu tempelin dong. Nah.
1: Udah, ini udah nempel banget ini.
0: Nah, gitu.
1: Mbak Desa.
0: Halo, Mbak Des.
1: Nyapa aja Mbak Juni. Selamat hari Kamis, semoga kalian selalu manis asik.
0: Terima kasih.
1: Main di arena tadi udah ya?
0: Sudah diputerin.
1: Kalau barang penting ketinggalan balik dong kayak kacamata, karena tanpa itu tak bisa baca.
0: Oh, benar banget.
1: Tapi kalau barangnya enggak begitu penting kayak baju ganti, misalnya lupa bawa, biarin aja lah. Tetap pakai baju yang sama di kegiatan berikutnya walau beda dengan yang lain.
0: Oh baik. Kemudian ada Putu Oki, selamat pagi. Lagunya Lucas Graham yang Good Times dong. Kalau aku memang agak teledor ya, terutama Tumblr. Pernah tuh kunjungan ke beberapa dokter malam-malam.